0: resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP digelar di aula lantai 4 kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta para camat se-Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Sebagian di antaranya baru dapat diproses setelah penyelesaian sejumlah persyaratan yang sebelumnya sempat menghambat pengangkatan. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjadi teladan bagi guru maupun siswa, serta mampu melahirkan generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan membanggakan daerah.
1: Alhamdulillah, hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah, yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya. Semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya. Memberi teladan bagi anak-anak kita untuk menjadikan mereka hebat, menghebatkan Sragen, menghebatkan keluarganya, menghebatkan dirinya sendiri, yang nanti membuat bangga kita semua ketika anak-anak kita nanti sudah besar dan menjadi orang sukses di bidangnya masing-masing.
2: Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme guru pendidikan anak usia dini, PAUD, serta membangun program yang berkelanjutan, Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal IGABA Kabupaten Sragen menggelar Deklarasi Kemandirian IGABA Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia Pelaksana Hermi Satiti SPD menjelaskan, deklarasi tersebut dilaksanakan sebagai wujud menjalankan program organisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dengan mengusung tema meningkatkan profesionalisme dan kemandirian guru ABA menuju pendidikan berkualitas dan mencerahkan. Ditambahkan, tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh anggota IGABA Kabupaten Sragen untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat kemandirian organisasi, serta berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang unggul dan berkemajuan. Acara dihadiri Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua PGRI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sragen, PC IGABA Sekabupaten Sragen, serta tamu undangan lainnya.
3: Dan selanjutnya kami mohon dukungan, dorongan kepada Bapak Ibu Pengawas maupun Bapak Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sragen di masing-masing kecamatan Sekabupaten Sragen. Kami mohon motivasi bagi guru-guru kami, kami titipkan pada panjenengan semua, yang mana untuk bisa melaksanakan secara mandiri di IGABA Kabupaten Sragen ini.
0: Penggunaan gadget yang semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari ternyata perlu menjadi perhatian serius, terutama bagi orang tua yang memiliki bayi dan balita. Dr. Putri Nila Santi, SPA, dokter spesialis anak dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro, Kabupaten Sragen, mengingatkan, penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, paparan gadget yang terlalu lama dapat mengurangi kesempatan anak untuk bergerak aktif, bermain, mengeksplorasi lingkungan, serta berinteraksi dengan orang lain. Kondisi tersebut beresiko menghambat perkembangan bahasa, kemampuan bersosialisasi, hingga perkembangan emosi anak, khususnya pada usia bayi dan balita. Fenomena orang tua yang memberikan gadget agar anak tetap tenang saat mereka bekerja atau mengerjakan aktivitas rumah tangga juga menjadi perhatian. Konten berdurasi pendek yang berganti secara cepat, seperti video pendek di media sosial, dinilai dapat membuat anak lebih sulit berkonsentrasi dan mempengaruhi proses belajarnya. Dr. Putri Nila Santi menjelaskan, berdasarkan rekomendasi IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam wawancara di Radio Buana Asri Sragen, bahwa screen time atau waktu penggunaan layar perlu dibatasi sesuai usia anak. Dokter juga menegaskan bahwa memberikan gadget kepada anak bukan berarti dilarang sepenuhnya. Namun orang tua harus melakukan pengawasan, memilihkan konten yang sesuai usia, serta mendampingi anak selama menggunakan perangkat digital, agar manfaat teknologi tetap dapat diperoleh tanpa mengganggu tumbuh kembang mereka.
4: Betul sekali, penggunaan gadget itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jadi terutama yang berlebihan itu bisa mengurangi kesempatan anak untuk bergerak, bermain, mengeksplorasi sekitar lingkungan, kemudian juga mengurangi interaksi dengan orang lain. Akhirnya kebanyakan dia akan mengganggu perkembangan bahasa, kemudian interaksi sosial dan emosi pada bayi dan balita ya. Masalah kita semua, terutama ya ibu-ibu bekerja, ya maupun yang di rumah juga udah capek dengan urusan di rumah tangga ya, jadi pada anaknya nangis, kasih gadget aja. Apalagi yang YouTube short itu, berapa detik kan sudah ganti tema lagi, berapa detik ganti tema lagi tuh, jadi screen time nih, ada nih screen time yang screen time menurut IDA itu ada batasannya ya. Kurang dari 1 tahun tidak disarankan untuk terpapar sama sekali. Kemudian usia 1-2 tahun penggunaan layar tidak dianjurkan kecuali kayak video call. Kemudian 2-4 tahun maksimal sekali itu 60 menit per hari, tetapi itu dengan pendampingan, konten-konten edukatif. Kemudian 3-6 tahun tidak lebih dari 1 jam ya per hari. Kemudian di atas 6 tahun itu maksimal 1-1,5 jam atau 90 menit per hari.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Cabang Olahraga Cabur Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026 sukses diselenggarakan di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, Popda mempertandingkan dua kategori lomba, meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Sebanyak 46 orang pelajar putra putri mengikuti kejuaraan tersebut, terdiri dari SD 13 orang putra putri, SMP 26 putra putri, SMA 7 orang putra putri. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan juga diharapkan mampu memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Kabupaten Sragen. Dukungan dan perhatian dari pihak sekolah juga diharapkan semakin meningkat, sehingga pembinaan atlet usia dini dapat berjalan secara berkesinambungan. Melalui penyelenggaraan Popda, diharapkan lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengukir prestasi, baik di tingkat regional maupun nasional, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Sragen pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang.
5: Popda kali ini diikuti oleh 46 peserta, terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA, memperebutkan kategori speed, lead, putra, dan putri. Jumlah peserta masing-masing dari SD ada 13 orang, dari SMP 26 orang, dan dari SMA ada 7 orang. Harapannya dengan pelaksanaan Popda? semakin dikenalnya olahraga panjat tebing khususnya di Sragen dan semakin semaraknya atensi dari siswa-siswa sekolah untuk bergelut di olahraga panjat tebing.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Salam jumpa di program Info Pagi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini bersama saya, Ediana Harjono, di edisi Selasa 5 Agustus 2026. Saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 8 pagi. Tentunya dengan informasi dan kabar terkini yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, tentunya siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz. Juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan di layanan terbaru kami di aplikasi Radio Buana Asri. Pagi hari ini kita telah menyiapkan beberapa informasi dan kabar terkini tentunya, tapi sebelumnya saya ada pariwara yang kita siapkan khusus untuk Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar pertama kita datang dari Instagram kan kemenak.sragen. Jambore Pramuka MTs Negeri Sejateng 2026 resmi dibuka. Kemenak Sragen siap cetak generasi berkarakter. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Faturrahman, didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Wiono dan para Kepala MTs Negeri se-Kabupaten Sragen, menghadiri pembukaan Jambore Pramuka MTs Negeri se-Jawa Tengah kedua tahun 2026 yang berlangsung di kawasan Perkeman Ramas.

Madrasah Tsanawiyah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi momen penting dalam membentuk karakter peserta didik melalui pendidikan kepramukaan. Nilai-nilai disiplin, kepemimpinan, tanggung jawab, kebersamaan, serta cinta tanah air menjadi fokus utama kegiatan Jambore. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Haji Saiful Mujab, mengajak seluruh peserta menjadikan Jambore sebagai wadah membentuk pribadi yang disiplin, kreatif, sportif, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Klaten mengapresiasi penyelenggaraan Jambore di kawasan Candi Prambanan yang dinilai memiliki nilai sejarah sekaligus mampu menumbuhkan semangat kebangsaan bagi generasi muda. Kehadiran jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sragen menunjukkan komitmen dan mendukung penguatan karakter peserta didik melalui kegiatan kepramukaan. Diharapkan kegiatan ini mampu melahirkan generasi madrasah yang berakhlak mulia, tangguh, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Mitra Buana, semangat membangun karakter tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh dari masyarakat. Salah satu melalui aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan hidup.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

bersumber dari www.kabarsukowati.id. Karang Taruna Ras gelar aksi tanam 1000 pohon ciptakan desa yang hijau dan lestari. Mitrobana Karang Taruna Rukun Agewe Santoso atau RAS Duku Sido Rejo Kenatan Desa Bumi Aji Kecamatan Gunung Seragen menggelar aksi gerakan menanam 1000 pohon bersama pemerintah Desa Bumi Aji, warga masyarakat Duku Sido Rejo Kenatan dan KKN mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Kegiatan ini bertempat di Musola Al-Muhajirin. Untuk jenis pohon yang ditanam meliputi alpukat, jambu merah, pete, dan nangka. Sedangkan untuk warga masyarakat Duku Sido Rejo Kenatan, masing-masing mendapatkan 1 pohon untuk ditanam di pekarangan rumah.

Robi Isnan Abdillah selaku Ketua Karang Taruna menyampaikan kegiatan penanaman ini adalah sebagai aksi kegiatan pelestarian lingkungan hidup khususnya di daerah tangkapan air, mengurangi potensi longsor pada tebing sungai, menciptakan lingkungan yang hijau dan sehat, serta menginisiasi dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. Melalui aksi tanam pohon ini untuk merawat masa depan perlu dimulai dari sekarang. Mari bersama-sama kita juga menjaga bumi, hijaukan lingkungan, dan wujudkan masa depan yang lebih lestari. Setiap pohon yang ditanam hari ini adalah harapan bagi generasi nanti yang akan datang. Selain kegiatan tanam pohon, Karang Taruna Ras juga mengadakan karnaval menggunakan kereta kelinci, mobil, dan sepeda motor mengelilingi desa Bumiaji. Kegiatan ini salah satu rangkaian menyambut HUT RI ke-81. Antusias para peserta sangat tinggi, mulai dari anak-anak hingga dewasa, bahkan ada yang memakai kostum unik. Ketua RT 13 Swito menyampaikan terima kasih kepada Karang Taruna Ras, kegiatan yang sangat positif dengan pemberian bibit gratis setelah vakum lama tidak ada kegiatan. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi warga masyarakat Dukuh Sidorejo Kenatan dan dapat merata ke bagian semua. Sementara itu, Sidik Nurdiansa selaku Kadus Desa Bumiaji sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna Ras Dukuh Sidorejo Kenatan. Kegiatan seperti ini semoga bisa menjadi contoh untuk Karang Taruna yang lain, sehingga dapat menciptakan desa yang lebih hijau dan lestari.

Mitra Buana dan sudah pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat dihimbau mulai memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan rumah, kantor, sekolah maupun tempat usaha sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Mari kita semarakkan bulan kemerdekaan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan mempererat persatuan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Lah, ben malaine-malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

grosir solo atau PGS tutup permanen. Pedagang tinggalkan rumah kedua. Dilansir dari solopos.espos.id. Mitra Buana Pusat Grosir Solo atau PGS resmi menghentikan operasionalnya secara permanen setelah dinyatakan pilot. Pusat pembelanjaan yang telah beroperasi sejak 2015 itu kini harus ditutup akibat permasalahan investasi dan keputusan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Penutupan PGS ini menyisakan duka mendalam bagi para pedagang yang selama hampir 2 dekade menggantungkan mata pencarian di pusat perbelanjaan tersebut. Salah satu pedagang, Mustafa, mengaku PGS telah menjadi rumah keduanya selama 19 tahun terakhir. Setiap hari ia datang sejak pagi hingga sore untuk menjalankan usahanya. Dari satu kios di area basement, usahanya berkembang hingga memiliki 3 toko di area yang sama. Menurut Mustafa, anggapan bahwa PGS sepi pengunjung tidaklah benar. Bahkan setelah operasional dihentikan, masih banyak masyarakat yang datang dan ingin memasuki kawasan pusat perbelanjaan tersebut. Ia menegaskan penutupan murni terjadi karena persoalan internal perusahaan, bukan akibat menurunnya minat pembeli. Para pedagang diberi waktu hingga 7 Agustus untuk mengosongkan kios, sebagian memilih pindah ke BTC atau ke Pasar Klewer, dan sebagian lain terpaksa berjualan dari rumah karena keterbatasan modal. Meski harus meninggalkan tempat yang telah menjadi bagian perjalanan hidup mereka, para pedagang tetap berharap suatu saat PGS dapat kembali beroperasi di bawah pengelolaan investor baru dengan konsep yang tetap berpihak kepada para pelaku usaha. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian informasi, semoga menjadi pelajaran bahwa keberlangsungan sebuah pusat perdagangan tidak hanya ditentukan oleh ramainya pengunjung, tetapi juga oleh tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan. Nah, bagi Mitra Buana yang membutuhkan kain batik, baju batik yang biasanya dicari di PGS ini, bagi Anda gak usah bersedih, cukup ke SIKK. Tetap SIKK akhir-akhirnya, karena tidak kalah bagus ya untuk apa koleksi-koleksinya begitu. Mitra Buana, datang aja ke SIKK, dipastikan akan puas.

Surabaya memasuki musim kemarau, mari bersama-sama menghemat penggunaan air bersih secara bijak. Gunakan air seperlunya dan hindari membakar sampah maupun lahan, serta jaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari pada siang hari. Mari ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi keluarga. Dan jangan lupa awali aktivitas dengan sarapan bergizi, minum air putih yang cukup, serta luangkan waktu beberapa menit untuk berolahraga ringan agar tubuh tetap segar sepanjang hari. Jangan lupa membawa botol minum sendiri sebagai langkah sederhana mengurangi sampah plastik, dan yang pasti Anda berkontribusi untuk menyelamatkan bumi.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tak terasa kebersamaan kita dalam info pagi telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan Mitra Buana pagi hari ini. Saya Dian Harjono beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Dan kata bijak di pagi hari ini, karakter yang kuat dibangun dari disiplin, kepedulian, dan kemauan untuk terus belajar. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal bagi masa depan yang lebih baik. Saya Dian Harjono mengucapkan selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan terus stay tune tentunya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan terima kasih. Yuk

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Apa kabar pagi hari ini? Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan rumahnya senantiasa menjadi tempat yang paling nyaman untuk berkumpul dengan keluarga. Senang sekali saya Diana Arjono dapat kembali menemani Anda dalam program Buana Putri Home Sweet Home, ruang inspirasi bagi Anda yang ingin menghadirkan rumah yang indah, nyaman, sekaligus mengikuti perkembangan desain interior. Mitra Buana, tahukah Anda saat membangun atau merenovasi rumah, banyak yang lebih fokus memilih model furniture atau warna cat dinding. Padahal warna keramik juga sangat menentukan suasana sebuah ruangan. Pilihan warna yang tepat bisa membuat ruangan terasa lebih luas, hangat, bersih, bahkan terlihat lebih mewah tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang warna keramik yang lagi tren untuk hunian modern tahun 2026. Dan ini menjadi tema kita di pagi hari ini, tema yang sangat menarik tentunya. Dan Mitra Buana tentunya penasaran warna apa saja yang sedang menjadi favorit di tahun 2026 ini. Jika Mitra Buana penasaran, tentunya jangan sampai bergeser. Tetap di Buana Putri Home Sweet Home dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, yang juga Anda bisa simak di layanan streaming kami di www.lppbuanaasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan membahas sampai nanti pukul 9 pagi dengan warna-warna apa yang lagi tren. Tapi sebelumnya ada pariwara yang akan hadir di ruang dengar Anda.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu, kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi

Anda masih bersama saya Diana Arjono di Buana Putri Home Sweet Home. Tentunya hanya di Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana, tren desain rumah tahun 2026 ini memang mengarah pada konsep minimalis, hangat dan dekat dengan nuansa alam. Karena itu pilihlah warna keramik pun didominasi warna-warna netral yang mudah dipadukan dengan berbagai gaya interior. Warna-warna seperti beige, grey, putih tulang hingga abu-abu muda ini lagi menjadi favorit karena mampu memberikan kesan bersih, luas dan elegan. Selain warna-warna polos, keramik bermotif alam seperti kayu, batu alam maupun terasso juga semakin banyak diminati. Motif tersebut menghadirkan tekstur yang menarik tanpa membuat ruangan terlihat ramai. Lalu, warna apa yang lagi tren di 2026? Nah, simak sekarang. Baik, mitra Buana dan saudara pendengar, yang pertama adalah beige. Warna pertama adalah beige karena masih menjadi primadona sampai sekarang. Karena kemampuannya menghadirkan suasana yang hangat sekaligus elegan. Keramik warna ini sangat cocok. Nah, diterapkan di ruang tamu, ruang keluarga maupun di kamar tidur. Selain membuat ruangan terasa lebih luas, warna beige ini juga sangat mudah dipadupadakan dengan furniture bahan kayu, rotan maupun dekorasi bernuansa alami. Jika Anda mempunyai konsep rumah minimalis modern, warna ini layak dipertimbangkan untuk dipilih di aplikasi di rumah Anda.

Nah, warna selanjutnya adalah warna abu-abu muda. Warna tersebut menghadirkan nuansa modern, bersih, sederhana, tentu juga rapi pada hunian Anda. Selain itu, warna ini juga lebih pilihan populer untuk warna keramik lantai ruang tamu karena tampilannya natural dan mudah dipadupadakan dengan warna dinding maupun dengan furniture Anda.

Warna terasu juga lagi tren juga akhir-akhir ini. Meskipun lama, warna terasu ini tren ketika di awal tahun 2015-an. Nah, sekarang dia lagi ngetren lagi. Karena memang cocok ya untuk ruangan bergaya kontemporer. Nah, ini kalau Anda punya rumah dengan gaya kontemporer, ini bagus sekali diaplikasikan. Karena warna motif terasu ini dasarnya netral dan memberikan warna nuansa hangat. Beberapa warna terasu bisa Anda pilih seperti white classic, kemudian beach classic, dan juga abu-abu muda atau warm grey. Nah, memang motif klasik ini kembali populer atau comeback.

enggak cuman kita ya, keramik juga comeback dengan kepingan butiran yang menyatu lembut dengan alam. Motif ini lagi tren. Selanjutnya warna keramik dengan motif stone look. Nah, keramik bermotif batu alam ini memberikan nuansa alami dan tekstur yang menarik tanpa memerlukan perawatan seperti batu asli. Tren warna keramik stone look ini pada tahun 2026 didominasi oleh warna-warna netral yang hangat dan alami seperti stone grey, beige maupun creek. Nah, karena dengan tampilan ini mendukung bagi rumah Anda yang ingin mendapatkan kesan yang vintage. Karena tampilan di rancangan ini menghadirkan kesan yang natural, tenang dan abadi pada hunian modern.

ada beberapa warna keramik yang telah kita bahas di sesi kali ini. Saya akan kembali untuk membahas keramik apa ya lagi tren di tahun 2026. Tapi kita dengarkan dulu Syahrini. Siapa yang masih mengingat Syahrini? Lagu di tahun 2018, Semua Karena Cinta, seperti Buana Asri ada pada di saat ini, Semua Karena Cinta sama Mitra Buana. Ada Syahrini, Semua Karena Cinta untuk Mitra Buana dan saudara pendengar.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Sudra Buana dan sudah mendengar masih dari Jalan Veteran 21 Sragen, dan tentunya masih bersama saya Diana Arjono di program Buana Putri Home Sweet Home. Dan pagi hari ini kita membahas tema warna keramik yang lagi tren di tahun 2026. Dilansir dari www.msn.com. Nah, warna keramik selanjutnya yang lagi ngetren di 2026 adalah keramik putih. Keramik berwarna putih memberikan kesan bersih, terang, dan lapang sehingga cocok digunakan pada berbagai ukuran ruangan. Warna ini juga masih bisa dipaduadakan dengan furniture maupun dekorasi yang bergaya minimalis sampai modern. Nah, keren kan warna putih ini? Jadi jangan ragu-ragu Anda memakai keramik putih, meskipun kadang-kadang kok sederhana sekali ya putih gitu. Jangan ke arah situ mikirnya, tapi pikirnya kita keramik putih ini timeless ya. Jadinya usia ngetrennya gitu ya, lama dan gampang sekali kita pelihara untuk warna putih ini tentunya. Kesan luas, kemudian juga tenang memancar dari pemakaian keramik putih ini. Ada beberapa warna putih yang bisa kita aplikasikan untuk ruangan biar kelihatan lega, kemudian timeless ya, kemudian bersih, nyaman, hangat gitu, seperti warna putih gading. Nah, ini bagus banget. Kemudian ada juga warna ivory. Jadi ini akan memberi kesan yang lembut. Kemudian juga ada putih glossy ala bintang 5 itu yang glowing. Kayak baju glowing. Nah, itu bisa Anda aplikasikan. Dia akan memberi kesan yang luas, bersih. Dan untuk yang kesan putih glossy ini jelas memberikan kesan yang mahal atau mewah.

selanjutnya yaitu warna terakota. Warna terakota ini menghadirkan nuansa hangat dengan sentuhan warna tanah yang alami. Terakota ini warna yang banyak digunakan untuk rumah-rumah dengan style Mediterania. Nah, rumah-rumah Mediterania biasanya pakai ini, terakota ini. Kemudian juga ada rumah tropis seperti kita ini atau rumah dengan gaya rustik. Dikarenakan dengan memakai warna terakota ini mampu menciptakan suasana yang lebih nyaman dan berkarakter. Jelas ini. Karena warna coklat kemerahan dari tanah liat itu ini sangat diminati untuk menciptakan suasana rumah yang menenangkan.

Warna selanjutnya yaitu warna karkual. Nah, ini merupakan warna abu-abu gelap yang berikan kesan modern, elegan, dan tegas. Keramik berwarna ini cocok, nah, dipadankan dengan dinding yang warna lebih terang atau elemen kayu. Dengan paduan dengan warna terang, kemudian dengan elemen kayu, ini akan menciptakan warna kontras yang seimbang sekaligus memberi kesan interior yang lebih mewah. Tentunya untuk memberi kesan mewah, Mitra Buana harus pakai keramik yang glossy ya. Kan ada beberapa warna gitu kan. Ada yang glossy, ada yang ngedop. Istilahnya ngedop kalau enggak berwarna enggak glossy, kayak untuk ada teksturnya itu ngedop istilahnya. Jadi Mitra Buana kalau di toko material ditanya, "Bu, pilih atau Bapak pilih yang keramik yang mana? Glossy atau yang ngedop?" Nah, untuk kamar mandi, untuk ruang-ruang yang eksterior, Mitra Buana pakai yang ngedop ini. Karena kita menjamin tidak akan slip atau kepleset lah bahasanya kita gitu ya. Sementara kalau ingin tampilan yang mewah gitu, Mitra Buana pakai yang glossy. Warna karkual yang abu-abu gelap ini, yang glossy, diaplikasikan dengan warna-warna terang seperti putih, gading yang lembut, atau putih bersih yang sama-sama glossy. Itu akan menampilkan kemewahan. Yakin. Kalau nggak percaya, coba saja.

Buana, sudah 7 warna keramik yang lagi ngetren di 2026 ini telah kita sampaikan ya, bagaimana beberapa keramik yang lagi diminati di 2026 ini dan bagaimana untuk mengaplikasikan butuh yang keramik bagaimana telah Diana sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan ngobrolin lagi bagaimana sih sebenarnya memadu-madakan warna keramik dengan interior. Tentunya akan lebih menarik ini. Bagaimana Mitra Buana, bagi Anda yang lagi ngisi-ngisi rumah dengan benda-benda yang lagi ngetren sekarang, pot bunga atau souvenir-souvenir kecil gitu ya. Nah, bisa nyimak nanti setelah Saint Villain hadir untuk Anda dengan Beautiful and Wet. Lagu ini saya khususkan untuk teman saya, untuk rekan saya yang lagi bertugas di depan. Untuk Endah Anjani ada Saint Villain, Beautiful and Life and White. Loh, kok gimana sih kok live Beautiful and White. Buat Mitra Buana dan khusus untuk Endah, rekan Endah Anjani.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana dan sudah mendengar, kita kembali di Buana Putri Home Sweet Home, dan ini merupakan tip terakhir ya untuk Anda mengenai warna keramik yang lagi tren untuk hunian modern 2026.

perpaduan warna keramik dengan interior. Agar hasilnya terlihat harmonis, sesuaikan keramik dengan dinding, furniture, dan keramik itu sendiri untuk mendapatkan ruangan yang nyaman, kemudian bersih dan kelihatan luas. Nah, untuk ruangan berukuran kecil, pilih warna-warna terang seperti putih tulang, beige, atau abu-abu muda agar ruangan terasa lebih luas. Sebaliknya, warna gelap seperti karkoal dapat digunakan sebagai aksen pada ruangan yang memiliki pencahayaan alami melimpah. Pemilihan warna nat juga tidak kalah penting. Nat senada akan menciptakan tampilan yang lebih rapi dan menyatu, sedangkan nat berwarna kontras dapat mempertegas pola keramik yang kita aplikasikan di ruangan kita. Anda perlu mencatatnya, hindari memadukan terlalu banyak warna dan motif dalam suatu ruangan agar interior tetap terasa seimbang, nyaman, dan tidak terlihat berlebihan. Mitra Buana, yang tidak kalah penting perlu dipertimbangkan saat memilih warna keramik, selain mengikuti tren, sesuaikan warna keramik dengan ukuran ruangan, pencahayaan, dan konsep interior rumah Anda. Kemudian juga warna furniture agar tampilan tetap harmonis dan nyaman untuk dipandang. Demikian Mitra Buana dan Saudara Pendengar, Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026, dengan tema warna keramik yang lagi tren untuk hunian modern 2026. Dilansir dari www.msn.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan rumah yang indah bukan karena mewahnya, tapi rumah yang indah adalah rumah yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan yuk, kreng!

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, penebas kae lho. Delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Yuk Van, jogging.
7: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
6: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
7: Bukan lupa, In, cuma males.
6: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
9: Nelayan of Java Men.
10: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Sri FM Radio Publik Sragen akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Buddha bersama dengan Pandita R. Agus Priyono yang akan menghadirkan tema pagi hari ini edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Bahagia dalam pandangan Buddha atau bahagia dalam Buddha Dharma. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
11: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
12: The Land of Java Manor.

Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya, Namyo Horengge Gyo. Selamat pagi para pendengar Radio Buana Asri Sragen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pandita Agus Priyono dalam acara Mimbar Agama Buddha. Bapak Ibu dan teman-teman sedharma yang saya hormati, mudah-mudahan pagi hari ini Anda semua dalam menjalani aktivitas kehidupan selalu bisa menghadapi satu persatu kesulitan, sehingga hidup Anda selalu melewati kesulitan dan menjadi bahagia sesuai dengan hukum Buddha. Baiklah para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema, bahagia dalam pandangan Buddha atau bahagia dalam Buddha Dharma. Seperti minggu yang lalu yang telah saya sampaikan, bahwa kehadiran Buddha di dunia adalah dia melihat penderitaan dan bagaimana caranya kita lepas dari penderitaan. Maka pada pagi hari ini saya akan melihat dari sudut pandang mana penderitaan itu berasal, dan bagaimana cara kita bisa lepas dari penderitaan yang mengikat batin kita. Akan saya bahas pada kesempatan mimbar kali ini, saudara pendengar Radio Buana Asri. Pada dasarnya adalah manusia itu ada kemelekatan atau keinginan yang melekat pada keakuan dalam kehidupan manusia. Itu adalah sumber penderitaan. Kemelekatan itu sebenarnya kalau kita rinci itu adalah lebih pada hawa nafsu, keakuan. Jadi sesuatu yang sifatnya itu milikku, keinginan yang menjadi keinginanku, ini adalah sumber penderitaan. Dan hal ini berlaku pada semua kehidupan manusia tanpa ada batas umur. Contoh kemelekatan atau keakuan yang sering kita alami, misalnya sesederhana ini. Ada seseorang punya dua sepeda motor. Pada saat sepeda motornya hilang, pasti orang itu menderita. Anggap saja saya punya teman namanya Pak Sardi. Pak Sardi sepeda motornya dua, dibawa nonton bola, setelah pulang ternyata sepeda motornya hilang. Pasti dia menderita. Kalau ditanya orang, "Loh Pak, sepeda motornya berapa?" "Dua." "Kalau hilang satu kan masih satu." "Ya tetap aja namanya kehilangan yang menderita Pak." "Kenapa menderita?" "Karena itu milik saya." Coba ketika kita tanya lagi pada Pak Sardi, pada saat tetangganya sepeda motornya satu-satunya itu hilang, Pak Sardi menderita enggak? "Pak, tetanggamu itu sepeda motornya hilang, kamu menderita enggak?" "Ya tidak." Paling banter ya cuman bilang, "Ya makanya hati-hati ya kalau naruh sepeda motor, sekarang banyak pencuri, mudah-mudahan sepeda motor cepat ketemu ya gitu." Kenapa sepeda motor tetangga kita hilang, kita tidak menderita? Karena itu bukan milik saya, bukan milikku. Gitu loh. Jadi akunya ini yang membuat perasaan kita terjebak dalam penderitaan. Gitu saudara-saudara semuanya gitu. Meskipun kita punya dua, punya tiga, tiga-tiganya milik saya. Ketika hilang jadi menderita. Yang bukan milik kita hilang tidak akan jadi penderitaan. Contoh lain, misalnya ya, ada burung di hutan atau di jalan ini sekarang banyak sekali, atau kita lewat kemana-mana itu banyak sekali burung perkutut itu di mana-mana. Ketika burung perkutut di jalanan itu ditangkap orang atau ditembak orang, apakah kita merasa kehilangan? Apakah kita merasa menderita? Tidak. Tapi burung perkutut yang ada di hutan yang kita tangkap, kita openi, yang sudah menjadi milik saya, kita gantang di depan teras rumah kita.
ditembak orang jadi masalah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena itu milik saya. Yang kedua ya, misalnya, yang ketiga, sorry, contoh yang ketiga. Misalnya ada perempuan yang tidak kita kenal, kebetulan perempuan itu cantik sekali, rambutnya panjang, putih, wah luar biasa cantik. Disentuh, digoda orang, kita enggak masalah, Pak Bu. Tapi kalau perempuan yang sudah disahkan oleh KUA atau di catatan sipil dan resmi menjadi istri kita, milik kita, disentuh orang, dirayu orang, jadi masalah, Pak. Jadi penderitaan, gegeran. Jadi kesimpulannya adalah semua yang melekat pada diri kita saat lepas membuat kita jadi menderita. Apakah keakuan ini hanya menjadi penderitaan buat orang dewasa saja? Tidak, saudara. Pada anak-anak, ya. Ketika anak-anak itu memiliki keinginan menjadi juara kelas, ya, atau biasa ranking 1,

nih tidak juara, dia bisa ngunci di dalam rumah sampai satu minggu tidak mau keluar. Diketok pintunya pun dia tidak mau keluar. Karena begitu menderitanya anak kecil ini. Karena biasa mendapatkan sesuatu yang sangat prestis buat dirinya. Ternyata kali ini dia tidak bisa mendapatkan itu. Anak kecil. Sama. Pada anak muda. Pada saat ingin pacaran. Ya. Mendapatkan kekasih. Bahagia. Tapi ketika kekasihnya sudah bilang, kita jadi teman saja ya. Kita kan sudah seperti saudara ini, menolak cintanya dengan halus. Ya pasti menjadi sumber penderitaan. Karena lepas. Yang kita miliki lepas. Jadi yang melekat pada diri kita lepas, pasti menjadi sumber penderitaan. Nah, keakuan-keakuan ini susah, karena keakuan-keakuan kita ini sudah melekat pada diri kita. Itu yang disadari oleh Buddha. Saat dia melihat tiga penderitaan, saat keluar dari istana, dia melihat orang menderita karena sakit, menderita karena tua, dan menderita karena meninggal dunia. Coba bayangkan, ya. Ketika kesehatan melekat pada diri kita, dan tiba-tiba yang kesehatan yang sudah melekat tiba-tiba ingin lepas dari diri kita, mulai asam urat, ya, mulai kolesterol, mulai demam, di situ menjadi, loh kok kesehatan udah nggak melekat pada diri kita, di situ kita jadi bermasalah. Ketika seseorang menjadi tua juga salah satu penderitaan. Kenapa? Satu persatu mulai lepas. Misalnya ya, anak begitu sudah lulus SMA, dia kuliah keluar kota. Ya, pada saat masih di rumah, apa yang diinginkan oleh anak masih sesuai dengan keinginan orang tua kan. Itu sekolah juga harus nurut sama orang tua. Ya. Gitu, kuliah juga masih nurut orang tua, kuliah di mana gitu. Tapi pada saat anak ini sudah menentukan cintanya, apakah ada anak yang cintanya nurut sama cintanya orang tua? Ada, tapi faktornya sangat kecil. Di situ anak sudah mulai keluar dari keakuan orang tua. Orang tua maunya punya anak pacarannya sama si A, yang kuliahnya ini, yang kerjaannya ini. Ternyata anaknya cintanya dengan bukan seperti yang diharapkan oleh orang tua. Dia cintanya kepada si B, si C, yang di situ kan orang tua mulai lepas dari hak sebagai orang tua, sudah mulai lepas karena anak sudah bisa menentukan keinginannya gitu loh. Di situ mulai menderita orang tua. Anak sudah mulai menikah, keluar rumah, menjadi penderitaan. Termasuk saya sendiri, saya ini sebenarnya di Sragen baru 2 tahun. Ya, orang tua saya, satu persatu anaknya sudah mulai lepas, sudah mulai menikah, sudah ada yang tinggal di Bali, ada yang tinggal di Ponorogo, dan kebetulan waktu itu saya ada pekerjaan di Batam, Kepulauan Riau, sehingga orang tua saya itu sendirian di rumah. Di situ satu persatu udah lepas anaknya, di situ mulai penderitaan muncul, kesepian. Terus apapun sendiri lagi. Jadi yang dimiliki satu persatu lepas. Ya saya mau gak mau kembali ke rumah, karena saya melihat orang tua saya memang sudah lansia, sudah harus di openi sama anak. Mau gak mau saya meninggalkan pekerjaan saya di Kepulauan Riau, dan saya

mencari pekerjaan sesuai dengan bidang saya di Kota Sragen gitu. Itulah penderitaan orang tua. Dari mulai sakit sampai satu persatu yang dimiliki lepas termasuk anak. Kematian. Bukankah yang berduka itu adalah yang ditinggalkan oleh yang meninggal? Kalau yang sudah meninggal ya kita tidak ngerti lah. Semua tafsir sebuah agama-agama mengatakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi yang jelas yang paling menderita itu kan yang ditinggal. Anak, istri. Kenapa? Karena biasanya berada dengan saya, menjadi milik saya, hidup dengan saya, kok tiba-tiba tidak ada. Bukankah penderitaannya itu kan yang biasa saya miliki tidak ada, kan gitu. Lepas. Yang nangis itu bukan yang meninggal dunia, yang menangis itu yang ditinggalkan sama yang meninggal dunia, gitu. Bahkan ketika suami atau anak tidak rela orang tuanya atau istrinya atau suaminya lepas, ada yang sampai ikut meninggal dunia juga, saudara. Gitu loh. Ada yang contohnya banyak seperti itu. Ada juga yang tidak cukup satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan karena tidak rela yang kita miliki lepas. Gitu loh. Orang tua kita lepas, anak kita lepas. Gitu. Kemelekatan itu menjadi sumber penderitaan. Kalau ada pertanyaan, Pak Pandita, kalau kemelekatan atau keinginan yang bersumber pada aku atau dalam bahasa lain hawa nafsu yang menyebabkan penderitaan, apakah keinginan yang harus ada dalam diri kita harus kita buang? Tidak bisa, saudara-saudara. Ini yang kayak pisau bermata dua atau pisau kanan kiri tajam. Ya. Yeah. Kayak buah simalakama. Karena hawa nafsu, keakuan jelas menyebabkan penderitaan, tapi mampukah orang hidup tanpa hawa nafsu? Berarti kalau gitu hidup sumbernya menderita dong, Pak Pandita. Ya memang. Tapi ada caranya untuk lepas dari penderitaan biar tidak bahagia. Biar bahagia. Gitu. Karena ketika hawa nafsu dilepas, dibuang, ya the end kehidupan. Selesai sudah kehidupan. Ketika manusia tidak punya hawa nafsu, birahi, berarti sudah tidak ada orang yang menikah, berarti kehidupan selesai toh. Tapi ketika hawa nafsu ini ditutup, peradaban juga tidak akan berkembang. Coba kita lihat ketika kita masih SMP, kita sering belajar tentang masalah Pithecanthropus erectus ya. Ini juga di Sragen juga terkenal dengan manusia purbanya ya di daerah Sangiran ya. Itu. Coba kita lihat zaman-zaman dahulu. Kehidupan orang-orang pada saat di Sangiran di zaman dahulu itu ya. Ada enggak sepeda motor di zaman itu? Ada enggak mall? Ada enggak pasar? Mereka kehidupannya itu berpindah-pindah. Pada saat di sana ada makanan, dia pindah cari makanan di sana, di sini musim rambutan pergi ke sana. Karena ada keinginan, kalau hidup seperti ini terus gimana hidup kita bisa berkembang? Hawa nafsu, keinginan untuk mengubah dirinya. Makanya mulai menciptakan peradaban-peradaban baru dari berpindah-pindah menjadi bercocok tanam. Mulai terjadi organisasi kemasyarakatan, mulai muncul aturan. Hawa nafsu itu juga diperlukan untuk mengembangkan peradaban. Tapi ketika hawa nafsu menjadi keakuan ini menjadi sumber penderitaan. Jadi bagaimana Pak Pandita sebaiknya?
Biar hawa nafsu tidak mengikat pada penderitaan kita, tujuan agama Buddha adalah mencapai kesadaran Buddha. Apa itu mencapai kesadaran Buddha? Mencapai kesadaran Buddha adalah bagaimana hawa nafsu kita itu sesuai dengan hawa nafsunya Buddha. Hawa nafsunya Buddha apa? Kebahagiaan orang lain menjadi kebahagiaan kita. Nggak apa-apa kita ingin, misalnya Thomas Alva Edison. Ya, kita semua pernah tahu. Thomas Alva Edison punya keinginan bagaimana manusia bisa belajar bukan cuma pada siang hari, tapi manusia bisa belajar pada malam hari. Makanya dia berjuang untuk menciptakan bola lampu. Sehingga kita menikmati keinginan dia yang memikirkan kebahagiaan orang lain. Sehingga malam-malam kita bisa belajar. Sehingga Thomas Alva Edison kebahagiaannya adalah untuk bisa membahagiakan orang lain. Makanya sampai sekarang namanya tetap dikenal. Alexander Graham Bell. Ya. Bagaimana ya ketika orang di Indonesia bisa berkomunikasi dengan orang di Amerika, dengan orang di Italia dan yang berbeda jarak. Akhirnya dia menemukan bel atau telepon. Hawa nafsunya untuk menentukan kebahagiaan orang lain, saudara-saudara. Jadi rumus alam semesta adalah apa yang kau berikan itu yang akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu semuanya, resep bahagia dalam agama Buddha sederhana, ikutin aja irama alam semesta. Ikutin aja arus alam semesta. Alam semesta itu rumusnya yang ditemukan oleh Sang Buddha itu adalah kita bisa bahagia kalau kita berani membahagiakan orang lain. Tapi kalau hawa nafsu untuk membahagiakan diri sendiri justru kebalikannya, itu sumber penderitaan. Misalnya saya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang bupati, menjadi menteri, jadi presiden. Beranikah jabatan saya pertaruhkan untuk kebahagiaan orang lain? Jangan-jangan kehidupan kita akan menjadi dewanya masyarakat di sekitar kita, dipuja-puji karena kehidupan kita berguna buat orang lain. Hawa nafsu bukan dibuang, tapi hawa nafsu untuk mencapai kebuddhaan. Mencapai irama alam semesta. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi kesimpulan saya, bahagia akan kita dapatkan jika hawa nafsu atau keinginan kita kita jalankan sesuai dengan alur irama alam semesta atau Maitri Karuna, dan penderitaan akan selalu membersamai kita kalau hawa nafsu syarat dengan keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan keraguan. Mudah-mudahan kita mampu melewati itu dalam agama Buddha, agar kita bisa melawan hawa nafsu kita, tidak terjerumus dalam racun-racun keserakahan, kemarahan, kebodohan, dan kesombongan. Kita ada meditasi, kita ada demoku. Jadi demoku, meditasi dalam ajaran kami bukan berdoa untuk mengabulkan keinginan kita, tapi berdoa agar kita punya keinginan untuk membahagiakan orang lain. Tanpa kita minta rezeki, kalau hidup kita memikirkan kebahagiaan orang lain, bekerja dengan sungguh-sungguh, pasti rezeki akan kita dapatkan. Tapi kalau kita selalu berpikir untuk memenuhi batin keserakahan kita, kesombongan kita, walaupun kita bekerja keras, itu akan menjadi berhala dalam hidup kita. Mari kita berdoa, karena doa yang terbaik buat kita adalah berperilaku yang baik. Saya ulangi, doa yang baik adalah berperilaku yang baik. Berperilaku yang baik, bikin sebab baik, pasti kita akan dapat akibat baik seperti irama alam semesta. Bapak Ibu, Saudara pendengar Radio Buana Asri Sragen, demikianlah tadi mimbar agama Buddha dengan tema bahagia dalam Buddha Dharma. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat dan mewarnai hidup kita semua pada hari ini. Saya Pandita Matya R. Agus Priyono undur diri. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.
Namyo Horengekyo. Sekian, terima kasih.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.
3: Dun pemirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur Sragen Asri iki lumantar radio Buana Asri Sragen ingkang katerakan tembung mangke purna tabuh kalih panasih samangke kula duwe ingkang sowan sumadi ingkang katerakan lelangan-lelangan tembung mangke purna tabuh kalih panasih pepanggihan Sragen Asriku wonten ing dinten menika Rebo gangsal Juli gangsal Agustus kalih 26 lan mugi pepanggihan siang menika panjenengan sedaya sampeyan ing ngandhap kami lajengan kasarasan kebak kabagyan ngaten nggih. Dene mangke wonten atur Sragen Asriku ingkang katraken ingkang dumugi mangke tabuh 11 menika wonten atur Sragen Asriku siang menika makarya sesarengan kalian Bang Jateng.
4: Ini nih yang bikin ribet.
5: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
4: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
5: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
4: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
5: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
4: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
5: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Ayo pemirsa, semoga ingkang make barik bareng genten-genten ngersakaken lelangan lumantar SMS via 082-1339-5097 lumantar telepon 0271-8907-99. Semoga beno katur pambuka atur lelangan ingkang sepisan berarti katurakan mereka wonten setunggal lakon ingkang barik apiarso negoro angin.

0: kapiarso pambuka negara angin. Semoga yang mangke badhe keparengan badhe ngersakaken lan nggih kita pikak menika. Kita tampi sugeng siang Buana Sin Sragen, Sragen Asriku.
1: Sugeng siang Radio Buana Asri Sragen.
0: Oh nggih, sugeng siang Mas S das mbatasipun.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Oh nggih, nggih. Oh nggih, sehat ugi Mas S nggih. Ngersakaken napa?
1: Penting Mas.
0: Menapa yang kempon ngersakaken Mas S?
1: Saking
0: sinten menika
1: becek loro untu daripada sirai ngelu sakit cinta sakit
0: oh ngene kok nggih saking mantas nggih duet
1: nggih saking mantas
0: ah nggih
1: padha kita kepareng nggih
0: oh nggih monggo
1: nah kaget ngendali sudah kini sudah nasib sudah yaspat sudah miku
0: nggih
1: Bunda Ninu, Bunda Gun, Bunda Fatima, Bunda Surati, terus buat Mamae Fajar, buat Bunda Ismi, terus buat Bundanya siapa? Nona Adelina.
0: Oh iya, yeah, Nona Adelia.
1: Siapa Gun? Buat Bunda Naswa.
0: Oh iya. Yeah.
1: Naswa ini. Mamai Aswa.
0: Oh ngaten.
1: Mama Aswa iki gak ada karo Pak Ambul ya piwur kan seperti itu iku.
0: Oh ngaten. Nggih.
1: Terus buat Mbak MM, Mbak Putri, Mbak Tri, terus buat Mah Pono, ngapunten Mbak Pono.
0: Oh Pak Pono. Nggih.
1: Nah,
0: biasanya biasa biasa ini pun dia menika yang pertama kalinya.
1: Yang ngamutin ini, wah, yeah. Suruh begini nih. Terus buat Mbak Timbul, Pak Eko kok lama gak masuk ya?
0: Oh iya Pak Eko, menikah tanggung nonton biasa. Saya pun demi report terus menikah. Yeah.
1: Oke, Mas Andri Setiawan, Mas Udaya Semara, Mas Roni, Cak Roto, terus buat Mas Kis, Bapak Ibu, Pak RT, Pak Mul, buat Mamai Aswa, buat Mbak Ani, dan yang Semoy yang cantik, yang ada di Teguh Jajar, terus buat Mas Aat, Mas Aat di malam pulang dengan pulau jago sampai jam 3 pagi.
0: Walala, luar biasa. No.
1: Tinggal tunggu beranda gitu. Anu nyanyi harpu juga. Terus buat Karus. Buat Karus Janti Anjarini. Terus buat Dik Nana yang di Kantel. Buat terakhir buat ini Pak Wirja. Mbak WF dan Dik Daria yang di Hong Kong. Spesialnya buat Dik Juni Mas.
0: Oh ngeten.
1: Karena begini masak Mas.
0: Oh nggih, wah masak nggih. Milane kok aromanya masak, sampai sini.
1: Laras campur sari.
0: Nggih.
1: Ya kalau matengan terus madiang itu lah
0: boleh, cocok nih
1: nah ya matengan terus madiang yeah. Terus paling laras kok
0: iya yeah.

0: Halo Bunda Kini, monggo Bunda Kini katakan jam siang. Iji. Kenapa? Lelamu ning ati napa ngalamu ning ati? Ngalamu ning ati. Oh iji. Oh iji. Oh iji. Nji. Oh iya. Oh nggih, siap. Oh nggih, komplit. Nggih. Oh nggih. Salam. Nggih. Oh iya, kata komplit. Oh iya, terputus. Iya, pun dia kini matur suwun sampun kepareng kinten lelanganipun penteng mangke ugi nggih. Ingkang pun kersakaken mangke wonten ngalamun ning ati nggih, kagem muda kini katerakan sing siang matur nuwun ugi nggih. Semoga ingkang badhe kepareng kinten malih menika katerakan sugeng siang Buana Sri Saragen.
1: Sugeng siang, Mas.
0: Oh iya, sugeng siang nggih, nggih. Monggo.
1: Nuwun diputerke lelangan, Mas.
0: Menapa lelanganipun?
1: Sing nuansane ngeten iki lho, Mas.
0: Terus ndi?
1: Nggih. Iki napa kula kesupen?
0: Lho. Kesupen.
1: Kula remen.
0: Oh, ngeten.
1: Nggih. Judule lirik lagu niku nek mboten salah ngeten, Mas.
0: Pripun?
1: Keneng apa sifatmu? Sai ki wis beda.
0: Oh, nggih.
1: Kowe ninggalke aku menteng ke wong liya.
0: Wah iki.
1: Apa rasa tresnamu saiki wis sirna.
0: Nggih.
1: Kaya lumut ing pinggir segara.
0: Nah, niki apa lagu iki judul iki? Lah milane kula nggih mboten kertas judul. Iya, napa niku?
1: Pak salam isik, Mas.
0: Oh nggih, monggo.
1: Diwau dulur lanang ngadep lanang sing bagus dewi.
0: Oh nggih, nggih.
1: Mas, Mas.
0: Mas Es.
1: Nggih. Salam sehat, Mas Es. Masak iki bojone ra enak apa
0: piye? Nggih. Ya. Lagi sing masak nyonya e kok ono
1: apa? Oh sing masak
0: nyonya. Nggih.
1: Lah iya.
0: Nggih.
1: Masak yeah. Sarapan karo ngomongne campur sari
0: pengen nah, yeah. Ngopi
1: wah wes wes kerno
0: nggih yeah.
1: Lagu ini ku ya Mas.
0: Oh nggih yeah.
1: Opo kuwi mau
0: pupu sing nelongso mbok menawi le
1: pupu sing nelongso
0: mbok menawi le
1: nggih yeah. Terus salami gak dulu Mas Es
0: mawon. Oh ngaten nggih yeah. Yeah.
1: Niki enten tamu kula sandi.
0: Oh ngaten nggih. Nggih.
1: Kangge tresnane karo Bu Ana Sri, Mas.
0: Lah nggih toh niki nggih.
1: Nang glumbang liya tak patri kabeh
0: karo Mas. Kandhan iki kok nggih.
1: Lah kula turun karo Mas Sir wis.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih Mas, Mas S niku turune radione dikone bengkel turun glumbang liya dipatri kabeh
0: karo
1: Bu Ana Sri.
0: Lah nggih. Saking cintanya kalian radio Bu Ana Sri niki.
1: Lah. Lagi ngotong sama Mas Es.
0: Lagi, lurus nih kak. Yeah.
1: Pokoknya salam sehat selalu buat dulur lanang.
0: Iya. Yeah.
1: Es Wahyudi. Juga tak ketinggalan yang ada di Pasar Lor, Pasar Utara.
0: Iya. Yeah.
1: Dia Cenginul dan Agustan.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bersama rekan-rekannya semuanya selamat pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat siang menjelang yeah. Aktivitas. Bagaimana laris manis.
0: Amin.
1: Iya. Terus buat para mantan-mantan semuanya ya selamat pagi selamat
0: yeah, siang. Iya.
1: Kira sok beling sithik.
0: Wah, para mantan ya ampun.
1: Lagi lingan teman
0: dia. Iya. KSU 2.
1: Gitu ya, Mas.
0: Oh, ngaten ya.
1: Bola saiki nanti karo kiai.
0: Oh, ngaten. Oh, iya, iya leres.
1: Bian-bian saiki saiki.
0: Oh, iya.
1: Bian tekleng saiki mari, Mas.
0: Kak dadi.
1: Oh,
0: tak kira dadi.
1: Wedi, Mas. Wedi ngene.
0: Oh, nggih.
1: Cilik
0: nah.
1: Sing dhuwur.
0: Nah.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Ayo, para miarso, sabun gak terakan gih langen. Bubusing nelongso, lan iki won Joko Kasmaran. Gak terakan, kalau wae gak ngerasakan langen ikun ya. Mas Brahma lan ugi Mas Diat. Nah, sama ke kita bingak malim menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Ayo, sugeng siang menika saking Mbak Andi Suwarno. Nyun sakaripun manggil Lintang Ati. Kinten kagem sama nyetar buah nasi di sugeng siang. Kagem Mas Dwi sugeng tugas mungkin buatan tinggal saya. Yuk gereng oye. Atur nuwun kimeniko kagem Mbak Andi Suwarno ye. Lintang Ati sakaripun ingkang pun kersakan manggil. Kalau sikakan malih menika katurakan sugeng siang buah nasi seragen. Oh iya, sugeng siang mereka saking kawasan Boyolali ya. Oh iya. Oh iya, saya sama Nuriki menunggu kakem benda harus nih yang sabun bareng kinten siang nih. Iya. Oh iya, pokoknya pun setahun pun sehat. Nah, lancar setahun pun nih. Iya. Oh ngatan. Oh iya, panji menikah. Tereng panji nih pun pakai musim Jawa. Iya.
1: Mas Dwi.
0: Dalam.
1: Amitan di Mas Tejo, Mas.
0: Oh iya, yeah. Saking di Mas Tejo. Oh iya. Yeah. Yeah,
1: sik wingi mboten sempat keputer pun turun udara.
0: Oh iya, yeah, amargi nggih yeah, menika ada yeah, perbaikan nggih. Nggih.
1: Nggih, kan kula mados sibuk.
0: Oh ngeten. Oh iya nggih.
1: Takute radione yang rusak.
0: Oh ngeten nggih.
1: Mas salam-salam rumiyin.
0: Oh iya, yeah, monggo nggih.
1: Alame kagem Mas Dwi, sugeng tugas mugi mboten enggal sayah nggih. Sampai jam pinten, Mas?
0: Sampai jam 17 jam gangsal.
1: Oh, jam 5 mawon nggih, tetap semangat sehat selalu nggih.
0: Oh nggih.
1: Terus wonten Mas Diar di Jaten, Pak Jatina di Grubukan, yang Pono Sambi Rejo. Mas Andri Setawan yang Timbul Mantingan Ngawi, Mbak Nana di Santer, Mas Roni di Tangerang. Mas Lili Anjasmara, Mas Damagumbara, Mas Kis, wonten Mas Kis Mbak Yuni Mojowetan, wonten Mbak Anik tiga-tiganya, wonten Mbak Putri, wonten Mbak Martini, wonten Mbak WR, Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Yasna, Bunda Surati, Bunda Dek Nona, wonten Bunda Lasmiati Pak Rohman, Bunda Ngasmi, wonten Pak Eko di Gundang, wonten Pak Sarbini, wonten Pak Yan pasti di Gemolong. Sedaya pamor greng nggih, Mas.
0: Nggih, yang sami jangan takan siang menika nggih.
1: Makaryo semoga sehat semua.
0: Oh nggih, amin sedaya.
1: Matur nuwun wedalipun Mas Dwi. Matur nuwun ugi. Kalau ada salah-salah kata minta maaf nggih.
0: Nggih.
1: Di Mas Tejo di tengah.
0: Oh nggih, pun tengah mengisaripun mangke bari katerakan menika.
1: Matur
0: nuwun ugi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yuk greng kagem benarus nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi kawasan streaming hadir. Request lagu Stasiun Tugu. Salamipun gandul Mas S. Kakek Mas Dwi sugeng tugas tetap semangat. Matur nuwun yuk gereng onyi. Matur nuwun ugi menika kakek Mbak WR ingkang gusamun kemarin kinten ing siang menika. Semoga gak teraken lelakon ingkang badhe kapiyarsa. Salajengipun mangke wonten Lintang Ati gak teraken menika mangke kagem Mbak saking kagem Wangi Wani Suwarno nggih kalau enggak ngersakaken dalanganipun lan ugi mangke wonten ingkang pun kersakaken kalian bendarus kalau wau pamitan nggih kita aturaken dalanganipun semoga sugeng midhangetaken.

0: mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun.

0: Ya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga nggak ya?
1: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging kok podrep kabeh yo, Pak. Wapik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Inggih para pemirsa, sampun ngaturaken ya pepujaning ati pawestri yang sampun kalaras. Lan samangke kita bugel sotawis samangke tabuh solas langkung sekantoso sekawan menit bagi aku menangkan adzan duhur wonten ing wilayah Sragen lan sak sekitaripun. Ana ing sadere menika aturaken perlu kawuningan pilih mangke tabuh kali welas panjenengan saged midhangetaken live talk show aspirasi sikwati saking kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen dengan tema optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dana DBHCHT. Amun kesepan nggih mangke tabuh kali welas panjenengan saged midhangetaken live talk show aspirasi sikwati saking kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen nggih mangke tabuh kali welas demi tabuh setunggal siang ya. Lan ingkang salajengipun para pemirsa, kita punggal sawetawis lan samangke badhe kakumandhangaken adzan dhuhur wonten ing wilayah utawi telatah Sragen lan sak sekitaripun.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Selamat siang Mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Sri Sragen, dan untuk selanjutnya segera bisa Anda dengarkan Live Talk Show Aspirasi Sukawati bersama Kantor Bea Cukai Surakarta dan Pemkab Sragen yang akan menyajikan tema optimalisasi layanan kesehatan dan yang bersumber dana DBHCHT.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilayan of Java Men.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Mitra Buana dan pendengar Radio Buana Asri Sragen? Kita berjumpa kembali dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati, menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sragen bersama dengan saya Indah Anjani. Edisi hari ini untuk Talk Show Aspirasi Sukawati mengambil tema optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dana DBHCHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Bagi saudara pendengar yang ingin bergabung, silakan kami buka untuk di line WA maupun juga di SMS di 082-133-950-947 atau di line phone di 890-799. Dan Anda juga bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga bisa mendengarkan melalui live streaming di www.lpplbuanaasriseragen.com dan dapat menyaksikan melalui channel YouTube kami Buana Asri TV serta disaksikan juga melalui live IG di @lpplbuanaasri. Nah, mungkin untuk Mitra Buana masih banyak masyarakat yang bertanya, apa sebenarnya DBHCHT itu dan bagaimana dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan serta apa manfaat yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Baik, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut nantinya telah hadir bersama kita narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita berbincang-bincang. Narasumber kita yang pertama kali ini ada Dr. Nengah Atiana OKMMkes, ini perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Selamat siang untuk Dr. Oka.
4: Selamat siang Mbak Endah, selamat siang Mitra Buana.
3: Apa kabar dokter, sehat?
4: Baik, alhamdulillah sehat.
3: Iya. Untuk narasumber kita yang kedua ada Bapak Sony Wibisono, ini perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Ini juga apa kabar Bapak, sehat?
5: Baik, Mbak Endah, sehat alhamdulillah.
3: Iya, terima kasih atas kehadirannya.
5: Iya, juga Mitra Buana semoga sehat semua.
3: Amin. Dan untuk narasumber kita yang ketiga, nah ini juga gak asing, selalu setia untuk hadir di studio kami, ada Mas Dion Chandra Wardana, ini juga perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mas Dion.
6: Selamat siang Mbak Indah dan Mitra Buanas semua. Halo, kembali kita.
3: Baik, terima kasih untuk tiga narasumber kita yang sudah berkenan hadir di siang hari ini di Radio Buana Asri Sragen. Baik, ini untuk Dr. Oka, ada Bapak Sony dan juga Mas Dion ya. Kita langsung saja memasuki ke perbincangan yang pertama. Nah, pertama-tama kita ingin mengajak masyarakat dulu memahami terlebih dahulu apa itu DBHCHT dan mengapa ini penting bagi masyarakat serta peran dari DBHCHT ini dapat digunakan untuk sektor kesehatan. Nah, mungkin dari pihak Bea Cukai ini dapat menjelaskan terlebih dahulu kepada pendengar, monggo. Persilahkan.
5: Baik, Mbak Indah, terima kasih Mitra Buana dan juga Bulo Becus di wilayah Kabupaten Sragen. Jadi Bulo Becus, dok, jadi kami biasa yang berkoordinasi dengan atau berkomunikasi atau mencari informasi tentang Bea Cukai, kita sebut dengan Bulo Becus.
3: Bulo
5: Becus, ya. Bea Cukai Surakarta, becusnya. Baik, kalau kita bicara mengenai DBHCHT, DBHCHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau, di mana dana itu diambil dari cukai hasil tembakau. Nah, jadi para yang merokok nih dok, jadi izin, jadi di Indonesia ini kan memang budaya merokok masih cukup banyak ya dok ya, masih cukup tinggi dok. Jadi oleh karena itu pemerintah memang menerapkan cukai untuk menambah nilai atau menambah beban biaya sehingga agak susah diterjangkau. Tapi walaupun ada cukainya, tetap saja mereka tetap merokok. Nah itulah dana cukai yang terkumpul itu kemudian masuk ke penerimaan negara. Dari situ kemudian dikembalikan lagi ke daerah, jadi dalam bentuk dana bagi hasil. Nah dana bagi hasil dari cukai hasil tembakau ini dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah dapat memanfaatkan, ada beberapa poin atau bidang yang bisa dimanfaatkan untuk DBHCAT, diantaranya mengenai kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk kesehatan dan juga untuk penegakan hukum. Nah, kalau kita bicara mengenai kesehatan, tentunya yang paling lekat dengan kita tentang program jaminan kesehatan nasional. Nah, itu salah satu peran DBHCAT adalah untuk membantu JKN itu ya, jaminan kesehatan nasional itu dalam bentuk dana-dana bisa dialokasikan ke program tersebut. Selain itu juga untuk peningkatan layanan kesehatan, kemudian mengoptimalisasi layanan kesehatan yang ada, penambahan alat-alat kesehatan, fasilitas kesehatan dan seterusnya, itu juga bisa memanfaatkan

0: Gitu, Mbak Indah.
1: Jadi ada tiga manfaat dari NAN tersebut ya, untuk kesejahteraan, kemudian ya, untuk kesehatan dan juga penegakan hukum. Wah, luar biasa nih. Terima kasih untuk Bapak Sony atas penjelasannya mengenai apa sih itu DBHCHT dan juga peran untuk masyarakat ya yang bisa dimanfaatkan itu apa saja. Nah, gitu. Nah, kemudian selain itu untuk dana DBHCHT sendiri nih ya, itu kan bisa membantu meningkatkan pelayanan kesehatan. Ini khususnya di Kabupaten Sragen itu seperti apa?
2: Ya, tentunya kalau kita bicara tentang pemanfaatan peningkatan jaminan kesehatan ya, Mbak ya. Di khususnya di Kabupaten Sragen, untuk secara data mungkin nanti Pak Oka yang lebih
1: paham ya.
2: Jadi pada saat kami membahas di RKP di akhir tahun itu, dari OPD masing-masing ataupun salah satunya adalah dari Dinas Kesehatan itu menganggarkan lah, menganggarkan apa saja yang akan diakomodir dalam kegiatan pemanfaatan DBHCHT tentunya. Ya, salah satunya tadi mungkin sudah disebut Pak Sony, di situ ada jaminan ya Pak ya, Pak Nay. Jaminan itu yang paling signifikan ya. Jadi JKN itu paling signifikan, dan kemudian selain itu juga kemarin kami melihat ada pembelian obat-obatan ya Pak ya kayaknya ya, pembelian obat-obatan, kemudian juga kami harap DBHCHT ini bisa meningkatkan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sragen secara overall gitu. Jadi kalau biasanya itu kalau kami ini mengsupervisi atau monitoring, tapi untuk kesehatan kami terus terang hanya berfokus ke penegakan hukum, sehingga untuk kegiatan pemanfaatan dinas kesehatan itu yang nanti yang mengontrol dari investor masing-masing ya tentunya seperti itu Pak. Namun untuk kegiatannya kami tentu monitor secara lengkap ya apa sih yang sudah dilaksanakan, dan itu ada laporannya Mbak. Ya setiap semesteran itu kami mantau laporannya. Misalkan nih outputnya memang kami rasa kok belum terserap, itu kami biasanya menanyakan ya Pak Ogagi, menanyakan, dan itu istilahnya sebagai saling istilah support aja seperti itu. Kami tidak yang secara harus ini harus dilaksanakan tuh enggak, tapi kita paling menanyakan aja, ini kok serapannya kok masih sekian gitu. Jadi ada yang belum, kenapa? Oh, karena ada kendala ini mas itu. Itu biasanya kita memang kita tuangkan di semesteran, Mbak. Kemarin di semesteran ini kemarin sudah dilaksanakan di Tangmangu ya, kemarin kita ada rapat juga. Itu sudah secara rekonsiliasi sudah maksimal juga. Yang penting kita pastikan bahwa anggaran DBHCHT itu memang dimanfaatkan untuk kesehatan masyarakat seperti itu Pak. Tentunya.
1: Jadi memang tetap harus ada pantauan ya.
2: Iya.
0: Dari mulai rencana, Pak. Dari mulai rencana juga kita kita monitor.
1: Tidak hanya dilepas gitu aja.
2: Jadi ada. Tentunya nanti detailnya Pak Oka nih ya. Ya, pemanfaatan. Paham ini.
1: Nah, itu tadi. Jadi memang dikhususkan untuk yang JKN tadi ya.
2: Benar.
1: Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas Dion. Nah, untuk dokter dulu nih ya. Nah, dokter, ini untuk pemanfaatannya sendiri di Dinas Kesehatan nih dokter. Ini untuk DBHCHT ini di bidang apa saja, monggo bisa dijelaskan.
3: Terima kasih Mbak Ina. Tadi sudah dijelaskan DBHCHT itu apa, kemudian pemanfaatannya untuk tiga sektor tadi. Khusus untuk bidang kesehatan itu ada persentasenya ya, kita mendapatkan 40%. Ya. Nah, di mana selama rentang 5 tahun ini kami memanfaatkannya untuk pertama untuk di penguatan paskesnya ya, penguatan fasilitas kesehatan, mulai ada pembangunan puskesmas, kemudian ada penguatan di ambulan yang untuk rujukannya, kemudian tadi saya disampaikan ada pemenuhan kebutuhan alat kesehatan dan juga untuk obat-obatan. Nah ini setelah ini standar penguatan paskesnya ini sudah terpenuhi, tentu yang paling utama itu adalah akses masyarakat untuk bisa memanfaatkan ini. Pertama harus memiliki jaminan kesehatan. Nah, karena itu di 2 tahun terakhir ini fokus dari pemanfaatan DBHCHT itu memang diarahkan kepada peningkatan UHC. UHC ini maksudnya proporsi penduduk

0: sekitar 99% penduduk itu harus sudah memiliki JKN. Nah, kebetulan Sragen sempat 99 ke atas, kemudian sempat turun. Nah, ini kemarin di Tawangmangu kami juga sudah mendapat tambahan lagi.
1: Oh, gitu.
0: Untuk peningkatan UHC ini kami nanti eksekusi mungkin sekitar Oktober, November, Desember. Yeah. Selain yang sudah kami peroleh di 2026 ini sebesar 4,45 miliar ini. Jadi nanti total anggaran yang diberikan dari dana JKN ini ditambah dari DBHSRT. Harapan kami fasilitas kesehatannya sudah standar. Kemudian akses masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan itu juga terpenuhi, sehingga peran tadi yang disampaikan Pak Sony dan juga dari Becukai bahwa bagaimana caranya kita memanfaatkan DBHSRT untuk mengurangi dampak dari perilaku merokok tadi. Memang kami mengakui meskipun di satu sisi tadi memang masyarakat merokok, tapi tetap harus ada mitigasi terhadap efek-efek yang timbul akibat merokok, dengan salah satunya dengan penguatan di akses pelayanan kesehatan. Mungkin itu gambaran umumnya.
2: Iya, tapi untuk pemanfaatan DBHSRT sendiri di Sragen ini, Dok, itu sudah menyeluruh ya untuk di lingkup faskesnya di beberapa kecamatan di Sragen sendiri, Dok.
0: Okay. Penentuan prioritas tadi, pemanfaatan anggarannya itu tentu memperhatikan identifikasi kebutuhan. Nah, biasanya tadi yang disampaikan Pak Sony juga, kami mengajukan dulu nih RK, kemudian dilakukan pertemuan ya, biasanya dulu Semarang kadang di mana katanya. Nah, dari sana kita menetapkan berdasarkan besaran anggaran
1: alokasinya,
0: ya, alokasinya berapa kita sesuaikan dengan identifikasi kebutuhan kami. Kan punya identifikasi kebutuhan, kemudian dipenuhi dari dana alokasi khusus yang dari pemerintah pusat. Nah, ini ada bagian yang belum bisa dipenuhi, sangat terbantu dengan adanya
2: DBHSRT ini. Luar biasa ya. Jadi
0: ada pembahasan bersama untuk menentukan prioritasnya kemana
2: gitu. Jadi dari DBHSRT itu dari Bea Cukai dan juga dari Dinas Kesehatan ini saling berkoordinasi yang memang perlu dibutuhkan gitu ya. Nanti baru dari Bea Cukai memberikan itu dan dari dana DBHSRT tersebut terima kasih. Nah, untuk Dokter Oka atas penjelasannya nih mengenai pemanfaatan DBHSRT untuk bidang yang tadi sudah disampaikan ya, ada kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum tadi dari manfaat DBHSRT sendiri. Nah, ini kan juga kadang masyarakat ada yang belum jelas nih ya untuk bea cukai sendiri. Mengapa peredarannya itu memang menjadi masalah serius di Indonesia dalam rokok ilegal.
1: Wah, rokok ilegal ya. Iya. Baik, mungkin nanti kalau kurang-kurang nih Mas Dion bisa melengkapi. Yeah. Jadi gini Mbak Indah, Dok. Jadi kita menyadari ya, namanya rokok ya, Dok ya. Rokok yang legal aja kan resiko kesehatannya ada ya, Dok ya. Apalagi yang rokok yang ilegal, itu concern kami. Jadi dari sisi kesehatan itu tentunya sangat beresiko, apalagi diproduksi oleh yang perusahaan-perusahaan yang tidak ya kita ketahui dengan jelas. Kalau yang rokok legal kan mereka kan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, antara lain dengan pengawasan dari BPOM-nya, kadar nikotinnya, semuanya, kadar tar-nya, semua sudah terkontrol. Nah, kalau yang secara ilegal itu, rokok-rokok ilegal kita tidak tahu tuh asal-usul tembakau-nya, prosesnya seperti apa, dan itu yang kalau kita bisa bicara dari sisi kesehatan. Nah, kalau selain itu dari sisi ekonomi, kita tahu namanya rokok ilegal itu hanya mencari sisi ekonominya saja, Mbak Indah. Artinya apa? Dia tidak mau bayar cukai, dia tidak mau bayar pajaknya, sehingga harga di pasarnya bisa lebih murah, jauh lebih murah daripada yang legal. Karena yang legal tentunya ada cukainya dan ada pajaknya. Nah, dari situ kan juga penerimaan negara jadi tidak optimal, gitu. Jadi dengan adanya rokok ilegal, penerimaan negara ya terancam tidak optimal sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, di samping itu, rokok ilegal juga ini mengancam industri yang legal. Mm-hmm. Ya, jadi industri legal yang sudah berusaha mengikuti ketentuan, mengikuti aturan, bayar cukai, bayar pajak, harus bersaing dengan rokok-rokok yang ilegal tadi, mm-hmm, yang di pasar. Ya dari sisi harga aja, artinya
0: lebih murah,
1: separuhnya lebih, bahkan sepertiganya. Nah itu lama-lama mereka, pasar mereka juga tergerus oleh adanya rokok ilegal. Kalau sudah demikian, maka ya bisa kelangsungan hidup dari industri tersebut bisa terancam. Ya. Sementara kalau kita bicara orang atau masyarakat yang tergantung pada industri hasil tembakau juga cukup banyak, ya, mulai dari pertanian tembakaunya, buruh-buruh rokoknya, bahkan sampai ke jalur distribusinya, pengangkutan sampai ke pemasaran, itu kan juga orang-orang yang boleh dibilang menggantungkan hidup dari rokok gitu. Walaupun kita tahu rokok banyak risikonya, tapi ternyata banyak ada juga yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, jadi itu yang kurang lebih bisa sampaikan kenapa sih kita terus mengupayakan menggempur rokok ilegal, karena itu tadi secara kesehatan, secara ekonomi, dan itu juga bisa mempengaruhi iklim usaha yang tidak sehat seperti itu, Mbak. Jadi ya inilah wujud sosialisasi untuk terus memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di sini Mitra Buana, untuk lebih memahami tentang dampak atau bahaya dari rokok ilegal. Gitu,
2: agak lebih paham memilih rokok yang legal.
1: Ya, kalaupun masih harus merokok, ya merokoklah yang legal.
2: Ya, itu tadi penjelasan mengenai bedanya di Indonesia dan di sana. Kadang ada yang belum paham nih, ciri-cirinya seperti apa?
1: Ciri-cirinya.
2: Tunggu Mas Dion bisa jelaskan.
0: Boleh, Mitra Buana dan Bolo Bocor semua. Jadi untuk istilahnya ciri-ciri rokok ilegal sebenarnya sudah kami sudah melakukan publikasi ya. Nanti bisa dilihat di baliho-baliho yang sudah dibuat oleh Kominfo, dan juga ada spanduk-spanduk. Nah ini jadi salah satunya adalah yang pertama itu memang ada yang namanya rokok bodong. Ya, kalau rokok bodong ini, kenapa kok bodong nih?
2: Apa ini?
0: Kalau rokok bodong itu sebenarnya rokok yang memang diproduksi oleh masyarakat. Ya, sekarang kan banyak ya masyarakat yang tengwe atau
2: Liting Dewe.
0: Nah, kebanyakan dari masyarakat yang tengwe itu memang untuk konsumsi pribadi. Namun juga ada yang menyalahgunakan juga, Mbak. Setelah dikonsumsi pribadi tapi misalkan sisa nih, wah, dia sisa ini daripada rugi dijual. Nah, itu nanti biasanya dikasih plastik-plastik gitu, Mbak. Itulah yang kita sebut rokok bodong.
1: Enggak dikemas.
0: Tidak dikemas dengan seperti sesuai eceran gitu. Jadi atas pemelastikan dari rokok-rokok tingwe itu banyak yang tidak tahu regulasinya. Nah, seharusnya kalau memang ingin berusaha atau mengajukan izin itu gampang sekali. Jadi masyarakat bisa mengajukan izin NIB ke OSS ya. OSS sekarang online gratis juga, itu bisa langsung terbit. Ya, nanti muncul izin NIB dari pemerintah setempat. Kalau bingung bisa datang ke Mall Pelayanan Publik. Nah, seperti itu nanti dibantu. Setelah mendapatkan NIB, nanti tinggal menyiapkan lokasi 200 meter persegi minimal. Itu tentunya berbatasan langsung dengan jalan ya, jalan raya. Karena takutnya kalau di kampung nanti, mungkin kalau nanti usahanya berkembang nanti akan mengganggu warga, seperti itu. Jadi kalau kita pastikan itu berbatasan dengan jalan besar, kemudian juga secara jarak itu 100 meter dari tempat ibadah maupun sekolah. Jadi tidak boleh dekat-dekat.
2: Tidak boleh.
0: Ya, karena kalau sebelahan nanti mengganggu juga.
2: Apalagi buat anak-anak juga ya, sekolah.
0: Sekali. Karena tembakau ini sifatnya baunya itu menyengat, Mbak. Jadi sekitar 10 meter itu masih tercium dari pabrik. Nah itu salah satu seperti itu, nanti diajukan aja ke Bea Cukai Surakarta beserta NIB yang sudah dilengkapi. Nah, nanti akan kami lakukan peninjauan lapangan, kemudian nanti kita pastikan bahwa syarat-syarat sudah terpenuhi, makanya nanti setelah tersebut langsung kami terbitkan NPP BKJ atau nomor pokok pengusaha kena cukai. Nah itu setelah mendapatkan BKJ, nanti kita berikan akses untuk melakukan pembelian pita cukai, Mbak. Dan tentunya kalau yang UMKM itu harganya murah banget. Ya, itu bisalah bersaing dengan rokok-rokok yang mahal-mahal. Apalagi sudah terkenal nih rokok-rokoknya. Waduh, ini bisa banget karena murah, Mbak. Nah, itu yang rokok bodong, Mbak. Nah,
3: Ada lagi nih namanya rokok dengan tanpa pita cukai seperti itu, atau kita sebut rokok polos. Yang dimana rokok polos ini itu lebih agak canggih lagi karena biasanya dia sudah memakai bungkus, yang dimana bungkusnya itu menyerupai rokok-rokok yang sudah terkenal maupun rokok-rokok yang ya kata-katanya nyeleneh-nyeleneh lah.
2: Produknya beda.
3: Angker ya gitu-gitu kan. Jadi memang lucu-lucu dibuat lucu-lucu untuk menarik perhatian ya? Pembeli. Nah, ciri-cirinya yang pasti adalah tidak adanya pita cukai. Baik itu di atas maupun di samping itu tidak ada. Tidak. Jadi memang diedarkan ke masyarakat melalui sistem diam-diam.
2: Diam-diam
3: karena biar nggak ketahuan. Jadi kalau misalkan masyarakat ada yang menjual toko kelontong maupun penjual minimart, itu biasanya kalau ditawari dia datangnya tidak menggunakan mobil yang ada kayak iklannya,
1: identitas
3: dari pabrik
2: produknya itu.
3: Ya, produk, karena akan ketahuan. Jadi biasanya datang pakai ya motor-motor ada bronjong seperti itu untuk menawarkan satu slop, dua slop, dan itu sistemnya kebanyakan juga tidak langsung bayar, Mbak, karena kalau langsung bayar pasti tidak mau, nanti tentu laku gitu. Ya, titip dulu ya, titip seminggu kemudian datang. Nah, nanti kalau sudah laku, laku berapa, seperti itu. Dan ini triknya seperti ini. Jadi mungkin nanti di tadi para pengusaha yang ditawari, kalau ingin membedakan ini salesnya itu memang sales pabrik beneran atau enggak, ya itu bisa difoto aja, Mbak, plat nomornya.
2: Oh gitu.
3: Difoto plat nomornya, diminta nomor kontaknya. Kalau misalkan nih nggak berani
2: ngasih
3: nomor HP dan juga nggak mau difoto, nah itu indikasi distributor ilegal. Ya? Ya, karena beberapa kali kami melakukan pemantauan, ya memang kalau yang distributor ilegal itu dia nggak ngasih nomor HP.
2: Takut, Mas.
3: Takut. Dia cuma bilang, nanti saya kesini lagi, Pak. Gitu.
2: Tapi harus ada gini ya dari pihak penjualnya, kalau habis gimana nanti konfirmasinya? Nah, salah satu.
3: Jadi mereka ternyata juga mantau, Mbak. Mantau dan melihat dari perilaku penjualan itu, mereka mungkin 3 hari, 4 hari sekali datang atau seperti apa, itu masih dalam kajian kami. Yang jelas pasti dia nggak ninggal nomor HP. Kalaupun ninggal itu nomor-nomor bodong yang sekali pakai, seperti itu. Kemudian juga tadi tidak, kalau kita ajak foto nggak mau gitu, karena ya kan bukti ini. Ya. Nanti kalau mereka tangkap kan
2: dilacak,
3: bisa
2: ya?
3: Dilacak, seperti itu salah satunya. Jadi rokok 80% yang di lapangan itu yang kita temukan itu ya rokok ini, rokok polos ini, seperti itu. Dan ini yang banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat sebagai substitusi harga rokok-rokok yang mahal.
2: Apalagi buat kalangan anak muda
3: ya,
2: Mas.
3: Padahal padahal kalau kita pengennya itu ya, kalau memang pengen yang murah, beralih dengan rokok-rokok yang UMKM tadi, yang memang
2: sudah
3: lokal,
2: legal, ya.
3: Ya sudah legal dan lokal, misalkan buatan Sragen, seperti itu. Itu banyak, dan di minimarket sekarang sudah mulai menjual rokok-rokok UMKM, Mbak. Dan harganya murah-murah dan enak-enak di situ. Karena kalau sudah terdaftar di kami, pastinya sudah ada uji lab dan sebagainya, seperti
2: terlindungi
3: itu.
2: Juga.
3: Sudah terlindungi ya. Dan ya itu baru rokok polos. Kemudian ada lagi yang
1: banyak.
3: Bisa satu jam nih, gak apa-apa.
2: Disampaikan ya.
1: Langsung poin-poinnya.
2: Khusus lagi nih sama Bapak Sony ya.
3: Kita poinkan saja. Yang ketiga ada namanya pita cukai bekas, yaitu kita sebut pita cukai bekas karena rokok tersebut itu menggunakan pita cukai bekas yang ditempelkan kembali. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya pita cukai salah peruntukan. Kenapa kok salah peruntukan? Karena pita cukai tersebut diperuntukkan untuk misalkan pita cukai yang SKM atau filter itu, namun ditempeli dengan pita cukai yang kretek atau SKT. Itu bedanya apa, Mas? Tentunya harganya, tarifnya berbeda. Karena kalau pita cukai SKM itu kita tahu sendiri bahwa satu batang bisa sampai Rp14.000.
2: Rp1.400
3: per batang. Ya. Karena di situ memang ada campur tangan mesin, Mbak, di situ. Jadi tenaga kerja yang terserap itu tidak banyak. Tapi kalau yang SKT, tentunya SKT ini banyak sekali tenaga kerja menyerap. Jadi perputaran ekonominya tinggi. Kalau kita samakan harganya dengan tarifnya SKM, tentunya tidak akan bisa bersaing. Makanya tarifnya yang SKT ini agak bisa bersaing, sekitar 300 sampai 600 per batang seperti itu. Lah kalau tentunya kalau UMKM tadi dibawa lagi Mbak, tentunya beda lagi. Iya, ya, karena memang
2: produknya
3: kita support juga seperti itu. Nah, itu yang salah peruntukan. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah salah personalisasi. Ya, kenapa namanya personalisasi? Karena setiap pita cukai itu dipesan oleh individu sendiri,
1: perusahaan-perusahaan
3: sendiri. Jadi memiliki identitas. Kode identitas nasional dan kode identitasnya itu yang menentukan adalah dari pusat. Biasanya tulisannya di pita cukai itu mirip dengan nama PT atau CV-nya. Misalkan CV PMS ya, di situ ada PMS 001 seperti itu, Pak. Jadi kalau misalkan ada CV PMS dengan tempelannya berbeda, tidak PMS tadi, berarti indikasinya adalah dia membeli pita cukai di pabrik lain seperti itu. Singkatnya
2: jadi sudah ada kode-kode sendiri ya setiap pabrik yang telah membuat itu ya.
1: Iya, Mbak Ina. Jadi kalau secara singkatnya mengenali rokok ilegal itu dari sisi harga.
3: Ya.
1: Harganya murah, terus lihat barangnya kok bagus ya, kalau seperti rokok mahal. Kalau sudah gitu baru deh ternyata nggak ada pita cukainya, pakai pita cukai bekas, salah peruntukan seperti itu untuk mengidentifikasinya. Kecuali kalau yang memang murah itu dijualnya di resmi, tidak ngumpet-ngumpet, dan pita cukainya ada, nah itu biasanya untuk produk yang UMKM, rokok kretek seperti itu. Gitu Mbak Ina.
2: Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi memang tadi ada beberapa ciri-ciri ya, ada rokok polos, rokok dengan pita cukai palsu, kemudian rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan tadi, yang terakhir rokok dengan pita cukai salah personalisasi. Itu beberapa ciri-ciri dari rokok ilegal. Nah kan ini memang sudah nggak bisa terhitung ya untuk peredaran rokok ilegal baik di Sragen maupun juga di luar kota Sragen juga. Nah ini seperti apa untuk peran aparat sendiri dalam menegakkan hukum memberantas peredaran rokok ilegal? Monggo bisa dijelaskan.
1: Izin dok ya menjelaskan. Kalau peran serta dari aparat penegak hukum tentunya di sini di kami Bea Cukai ya, selain memanfaatkan DBH CAT yang tadi alokasinya di penegakan hukum, kami sendiri secara mandiri punya kegiatan ya, Mitra Buana dan juga Bulo Becus. Jadi kegiatan tersebut juga selalu memonitor tentang informasi-informasi yang masuk mengenai peredaran rokok ilegal. Nah itu kami dalami. Kemudian kalau memang bisa ditingkatkan untuk dioperasi, kita akan melakukan operasi. Terus kemudian ya sampai kalau ada penindakan itu dilakukan upaya apa namanya follow up dari penindakan, bisa berupa penyidikan ataupun pengenaan denda yang disebut dengan ultimum remedium. Nah itu dari sisi mandiri. Dari sisi kolaborasi dengan aparat atau instansi terkait, kami juga selama ini bekerjasama khususnya dalam pemanfaatan DBHCAT itu dengan Satpol PP pemerintah daerah setempat. Jadi khususnya di sini pemerintah daerah Kabupaten Sragen, Satpol PP-nya kita selalu bekerjasama, dan di dalam pemanfaatan DBHCAT tersebut juga Satpol PP itu punya tugas antara lain mencari informasi, Pak. Jadi pull in, mengumpulkan informasi, dia bisa sampai ke lokasi, ke spot-spot warung-warung itu untuk mencari informasi, pura-puranya beli rokok. Pura-puranya beli rokok, intelijen ya. Seperti itu, jadi dicari informasinya seperti itu sampai kalau memang ternyata cukup signifikan, mereka melaporkan ke atasannya, terus kemudian dari situ kita berkoordinasi bahwa di suatu tempat itu ya patut diduga ada peredaran rokok yang cukup untuk kita lakukan operasi. Nah operasi itu kita lakukan secara bersama, nah itu dengan Satpol PP. Kemudian kalau dalam proses penindakan, tindak lanjut dari penindakan seperti misalnya penyidikan, tentunya kami juga melakukan proses penyidikan itu dan bekerjasama dengan kejaksaan, karena proses penyidikan tindak lanjutnya adalah penuntutan di pengadilan dan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Jadi kami bekerjasama. Selain itu juga dengan tidak hanya aparat Satpol PP, tidak hanya juga dengan kejaksaan. kejaksaan, tapi juga dengan kepolisian dan juga aparat TNI juga kami selalu bersinergi dalam rangka untuk ya tadi berusaha melakukan apa namanya menggempur rokok ilegal supaya peredarannya tidak begitu besar. Gitu Mbak Ika.
2: Jadi tetap ada sebuah pengawasan
3: betul,
2: ya
3: betul,
2: untuk
3: betul.
2: Setiap beberapa toko atau kelontong betul. Yang menjual rokok seperti iya. itu ya.
1: Dan juga kalau sepengetahuan kami dari Satpol PP tersebut juga melebarkan lagi ke sayap pengawasannya dengan bermitra juga dengan Linmasnya. Dengan Linmas. Jadi mereka untuk sama. Tadi untuk program pengumpulan informasi selain petugas dari Satpol PP juga mereka memanfaatkan Linmas-Linmas yang ada karena di beberapa daerah itu yang efektif ya Linmas itu. Karena mereka sangat dekat dengan
2: tahu
1: masyarakat. Betul.
2: Ya, terima kasih untuk Bapak Sony atas penjelasannya ya. Ternyata aparat penegak hukum ini berperan penting
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Dalam memberantas rokok ilegal.
1: Betul.
2: Malah tadi pengawasan, penindakan, yeah. ada penyelidikan, kerjasama yeah. antara instansi juga
1: betul.
2: Ini nantinya bisa memberantas rokok ilegal
1: betul.
2: Di daerah tersebut ya.
1: Betul.
2: Oke. Nah, kali ini kita beralih dulu nih ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen ada dokter. Nah, di sini bisa dijelaskan nih, Dok, untuk manfaat nyata yang sudah mulai dirasakan masyarakat dari penggunaan DBHCHT ini di Kabupaten Sragen seperti apa?
0: Iya, terima kasih Mbak Indah. Jadi tadi kan dari 5 tahun terakhir ini kan sudah penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian dukungan rujukan, alkes, obat kan sudah mulai terpenuhi. Nah, di 2 tahun ini kan kita mendorong masyarakat itu memiliki jaminan kesehatan nasional, gampangnya punya BPJS
1: iya,
0: kesehatan.
1: Betul.
0: Nah, yang paling terasa manfaatnya adalah pada saat dulu mungkin Pak Sony dan Mas Dian pernah dengar ada PBI-nya tiba-tiba nonaktif.
1: Iya, betul betul.
0: Nah, pada saat itu yang bisa mengcover itu memang adalah dari APBD.
1: Oke.
0: Nah, dengan adanya apa penyediaan dari DBHCHT ini, pemerintah daerah bisa langsung melakukan pengaktifan.
1: Oke.
0: Dengan dukungan dari DBH. Jadi ini yang dalam rentang waktu terakhir-terakhir ini yang sempat masyarakat itu protes kenapa tiba-tiba
1: terputus ya, nonaktif.
0: Setelah kemudian sesudah Kementerian Sosial melakukan apa namanya update
1: ya,
0: terhadap kasus-kasus yang kronis katastrofik itu, nah kami bisa memanfaatkan untuk warga yang di pendataan terbaru itu ada desil-desil itu, desil 1 sampai 5. Nah, desil 6 sampai 10 yang dalam tanda kutip mereka memang termasuk faktor risiko pada saat dilakukan program pemerintah namanya CKG. Jadi misalnya pada saat cek kesehatan gratis itu ditemukan ada warga yang punya risiko hipertensi, DM, ibu hamil, TBC, dan lain sebagainya. Bantuan dari apa
1: DBHCHT.
0: Namanya premi yang dibayarkan melalui JKN dengan dana DBHCHT ini bisa kami gunakan untuk mengatasi screening lanjutannya. Nah, ini salah satu bentuk nyata dari pemanfaatan DBHCHT dari sisi jaminan kesehatan. Nah, terakhir-terakhir ini ada lagi tren baru masyarakat. Entah sekarang ada penurunan pendapatan kita enggak tahu yang dari pabrik-pabrik yang tiba-tiba di apa namanya
1: layoff.
0: Ada beberapa perusahaan yang tiba-tiba
1: mengulangkan merumahkan
0: juga segmen apa namanya pekerja ini juga berisiko untuk menjadi warga yang membutuhkan premi JKN. Dari sinilah kami sangat terbantu dengan adanya DBHCHT itu beberapa yang masyarakat bisa merasakan dampak langsungnya gih, di luar yang program-program yang rutin seperti yang bersumber dana dari DAK. Kalau dari DAK itu kan kita memang sudah istilahnya terjadi penurunan sekitar berapa ya 7-8 miliar itu.
1: Nah,
0: dengan bantuan dari DBHCHT kami bisa melakukan ya sedikit menjaga kestabilan ya, kesehatan
2: masyarakat. Ya, terima kasih untuk Dr. Oka. Nah, dokter, di tahun 2026 ini untuk perolehan dana BJHT ini di Sragen ada berapa jumlahnya gitu?
0: Tadi mungkin sempat saya uraikan secara ringkas nih bahwa 40% dari dana di BSP ke kami totalnya sekitar 4,45 miliar yang digunakan untuk apa namanya kegiatan apa namanya JKN ini. Nah, ini sudah mencakup sekitar berapa itu kalau dibagi satu preminya itu 35.000 yang kita bayarkan. Uh-huh. Itu kali 12 bulan mungkin sekitar saya sekitar 7.000 berapa? Sekitar 9.810 peserta kali 12 bulan ya. Uh-huh. Ini sangat sangat membantu sekali ya, Mbak, karena berapa kemarin sempat 11% dari peserta PBI itu sempat dinonaktifkan kemarin itu juga dengan adanya bantuan DBHST kita sangat terbantu. Ya mudah-mudahan bukan mendoakan orang merokok ya, mudah-mudahan cukainya bisa lebih efektif bantuan teman-teman dari Bea Cukai sehingga dari satu sisi memang kita sementara ini kita hanya bisa mengajak mereka tidak merokok, tapi di sisi yang lain adalah efek dari merokok itu bisa kita bantu untuk melakukan pencegahan bila mana nanti menjadi penyakit kronis gitu, Mbak.
2: Terima kasih untuk Dr. Oka untuk penjelasannya. Dan baik Mitra Buana, kita akan break dulu ya sebelum kita berlanjut kembali dalam bincang kita bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PABNB Surakarta mengenai optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dari dana DBHJHT. Kita akan break dan minta kembali ke Aspirasi Sukawati.

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, kita kembali lagi masih dalam acara Live Talk Show Aspirasi Sukawati dengan tema optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dana DBHCHT bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta. Dan kini sebelum kita berbincang kembali, kini saatnya membuka kesempatan kepada pendengar Radio Buana Asri Sragen yang sudah bergabung melalui WhatsApp Buana Asri. Dan kali ini sudah ada yang masuk, ini dari YouTube Buana Asri kita. Jadi yang menyaksikan YouTube ini menanyakan, ini saya perokok berat, apa ketika saya sakit ini bisa mengajukan BPJS yang bersumber dari cukai rokok? Ini dari Doni Prasetyo, monggo bisa dijelaskan.
1: Terima kasih Mbak Indah. Iya. Pak Mitra Buana, Mas Doni.
0: Iya, Mas Doni.
1: Jadi konsep jaminan kesehatan nasional ini merupakan kewajiban negara ya Mas Doni. Jadi tidak memperhatikan Mas Doni perokok berat apa tidak. Yang pertama yang harus menjadi perhatian itu adalah untuk masyarakat yang miskin, jadi dari desil 1 sampai 5 itu memang sudah mendapat haknya, yaitu perlindungan sosial namanya PBIJK. Kalau orang kenalnya PBI dari sumber APBN. Ini yang mengelola adalah Dinas Sosial. Jadi Mas Doni kalau misalnya dicek di apa namanya data 6NG, oh saya ini desilnya desil 4, desil 3. Tidak peduli apakah Mas Doni sakit apa tidak, ini sudah dapat hak dulu. Jadi sudah dapat hak bahwa Mas Doni dan keluarga itu mendapat namanya PBI JK atau PBI APBN. Nah, bila mana kemudian Mas Doni tidak termasuk desil 1 sampai 5, bila mana sakit, nah ini yang tadi pertanyaannya, maka Mas Doni selama bersedia dilayani di kelas 3, Mas Doni dapat mengajukan untuk mendapatkan PBI yang sumbernya dari APBD. Salah satu sumber dananya tentu dari DBHCHT. Jadi bagaimana prosedurnya? Yang pertama Mas Doni harus datang ke fasilitas kesehatan khususnya milik pemerintah, yaitu puskesmas. Bagaimana kalau tidak bisa ke puskesmas? Pelayanan puskesmas atau pelayanan wajib pemerintah itu sudah sampai ke tingkat RT, sudah sampai ke tingkat desa. Ada namanya unit pelayanan kesehatan desa. Mungkin Mas Doni mengenalnya mungkin namanya Pustu, mungkin mengenalnya Polindes, mungkin mengenalnya apa misalnya bidan desa. Nah ini termasuk pelayanan-pelayanan yang bisa diakses. Manakala nanti ditemukan Mas Doni, oh Mas Doni punya penyakit paru, Mas Doni mungkin punya penyakit yang terkait dengan merokok misalnya, otomatis nanti bidan desa atau petugas puskesmas akan menanyakan apakah Mas Doni sudah memiliki jaminan kesehatan. Bila mana memang belum memiliki, Mas Doni dapat mengusulkannya melalui bidan desa. Kurang lebih akses itu yang bisa Mas Doni lakukan, atau datang langsung ke puskesmas. Di setiap puskesmas itu ada namanya petugas pojok JKN. Silakan Mas Doni bisa mengakses ke sana. Mungkin itu Mbak Indah penjelasan singkat. Jadi tidak ada warga negara yang tidak memiliki akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan nasional.
0: Walaupun tadi ya perokok berat tetap bisa untuk mengajukan BPJS yang bersumber dari cukai. Ya itulah untuk penjelasannya Mas Doni, ya sudah dijelaskan oleh Dr. Oka. Nah, untuk di pertanyaan berikutnya di sini dari Lina yang ada di Kecamatan Mondokan, ini menurut Bapak apakah selama ini masyarakat itu sudah cukup memahami bahwa sebagian dana dari cukai hasil tembakau itu kembali dalam bentuk pelayanan kesehatan? Jika belum, strategi komunikasi seperti apa yang perlu diperkuat agar manfaat DBHCHT ini lebih dikenal masyarakat? Monggo.
1: Baik. Kalau dari sisi kesehatan, salah satu gerakan yang memang kita sarankan untuk gerakan masyarakat hidup sehat atau kita menyebutnya germas, itu kalau kita sering menyingkatnya namanya cerdik. Nah, si apa namanya cegah enyahkan asap rokok. Nah, ini kan tentu dari sisi kesehatan kami umumnya menyampaikan bahwa efek atau penyakit yang bisa timbul dari asap rokok ini harus dilakukan penanganan dengan menggunakan jaminan kesehatan. Tapi tentu saja di dalam strategi komunikasi di bidang kesehatan, kami akan lebih menekankan pada sisi bagaimana melakukan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau mungkin dari sisi sumber pendanaan, memang tidak secara spesifik akan disampaikan bahwa ini Anda bisa berobat karena ada yang merokok. Lah ini kan memang sangat sangat dilematis untuk disampaikan. Jadi, saya kira kalau strategi kita lebih kepada gerakan masyarakat hidup sehat.
0: Ya. Okay. Ya, terima kasih untuk Dr. Oka. Terima kasih buat tadi ada Mbak Lina ya, yang ada di Kecamatan Mondokan. Nah, satu lagi nih, menurut Bapak, ini dari Dian di Kecamatan Tanon, apa tantangan terbesar dalam mengoptimalkan dana DBHCHT untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sragen? Nah, seperti apa, monggo?
2: Langsung diborong,
0: langsung ini.
1: Dalam setiap upaya kita untuk memenuhi standar dan mutu pelayanan kesehatan, tantangan terberat adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan dengan anggaran yang umumnya. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Dion juga menyampaikan bahwa kami di Dinas Kesehatan setelah melakukan identifikasi kebutuhan untuk meningkatkan layanan kesehatan, baik pemenuhan sumber daya manusianya, tenaga kesehatannya, pemenuhan gedung, pemenuhan ambulan, obat, alat kesehatan. Dari sekian identifikasi kebutuhan yang kami sampaikan, tentu didiskusikan dengan teman-teman dari Bea dan Cukai bagaimana memanfaatkan DBHCHT ini secara optimal. Tadi gambaran yang sudah kami sampaikan, di 5 tahun pertama kami fokuskan kepada untuk penguatan fasilitasnya, ada pembangunan puskesmas, ada kemudian pembelian ambulan, kemudian ada dukungan terhadap pengadaan alat kesehatan terhadap pemerintah. Di 2 tahun terakhir ini kami fokus kepada bagaimana akses untuk mendapat pelayanan kesehatan itu dengan pembiayaan. Jadi tantangan paling utama tentu di dalam pemenuhan standar dan mutu pelayanan adalah ketersediaan anggaran. Jadi kami sangat mendorong teman-teman di Bea dan Cukai dan juga tentu masyarakat dan produsen rokok, bagaimana rokok ilegal ini bisa diminimalkan sehingga anggaran yang bisa kami manfaatkan untuk kembali kepada masyarakat itu juga harapan kami akan lebih besar. Gitu Mbak Indah.
0: Baik, terima kasih ini untuk Dr. Oka. Terima kasih juga buat Mitra Buana dan pendengar yang tadi sudah bergabung di live kita kali ini di talk show Aspirasi Sukawati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nah, kita berlanjut kembali untuk kebincangan kita di siang hari ini. Nah, ini langsung kita kembali ke Bea Cukai dulu nih. Apakah peran edukasi dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal untuk Bea Cukai ini seperti apa peran edukasinya?
3: Siap. Yang pertama Mbak ya, itu yang pertama itu memang kita menggunakan edukasi secara preventif Mbak. Kenapa? Kita itu menanamkan di alam bawah sadar masyarakat bahwa ciri-ciri rokok ilegal dan juga pemanfaatan DBHCHT ini, supaya dia kalau melihat misalkan nih baliho ataupun melihat spanduk itu paham dulu, oh ini toh ciri rokok. Karena sebelum kita masif itu dulunya itu masih orang-orang tuh masih nggak tahu ini rokok apa ilegal apa ya? Ilegal itu apa sih berarti itu. Belum padahal apa. Kalau sekarang itu udah tahu, cuman mungkin ada yang masih ngeyel. Bedanya itu aja. Tapi yang jelas kalau sudah tahu kan tahu dampak dari efek hukumnya. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba kita lakukan operasi di lapangan, itu ya mereka dengan sadar, ya saya salah pak, saya berani dibayar, membayar denda seperti itu. Itu dan itu sudah banyak yang istilahnya mereka mengakui kesalahan dan setelah kena ya nggak melakukan lagi, karena kita hanya memberikan satu kali kesempatan untuk mengajukan UR atau ultimum remedium dan inilah yang menjadi kesadaran hukum masyarakat. Karena untuk memperjual belikan rokok ilegal itu ya ada pasalnya pak, seperti itu, daripada masuk penjara ya mending tadi membayar denda tadi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga memberi pengetahuan secara spesifik untuk masyarakat bisa membedakan rokok ilegal tadi. Ya itu masyarakat pasti sudah jelas ya, tadi sudah saya terangkan. Dan tentunya masyarakat juga sudah bisa membedakan di mana pada pada kehidupan di masyarakat itu misalkan menjual legal itu ternyata tergerus keuntungannya Mbak, kalau ada dengan rokok ilegal. Nah, sehingga apa? Banyak yang lapor ke kami itu malah dari pedagang-pedagang yang resmi. Mas, maaf mas, ini ada yang jual rokok ilegal di daerah rumah saya, seperti itu. Kok tahu dari mana mbak? Ini saya soalnya keuntungan tergerus dan ternyata banyak yang beralih. Nah, itu info-info malah
0: dari pedagang-pedagang.
3: Ya. Asosiasi pedagang pun juga menginginkan. Karena mereka juga sudah berusaha untuk menjual rokok yang legal, tapi kok negara kok tidak melindungi. Nah, mesti gitu. Dia perbandingannya seperti itu, Pak. Karena apa? Itu mengurangi permintaan pasar. Nah, karena permintaan pasar berkurang, pasti ada yang kelebihan permintaan ya.
0: Ternyata tadi
3: rokok ilegal. Nah, tapi dengan sekarang ini kan banyak nih penangkapan rokok ilegal. Jadi yang di istilahnya di eceran itu sudah semakin berkurang daripada awal-awal dulu Mbak. Kita juga mungkin kalau secara penindakan lebih banyak, tapi modalnya yang beda. Biasa yang kemarin tuh lebih banyak di toko-toko, ini kita lebih banyak di penangkapan di misalkan truk distributor seperti itu. Jadi memang ada peralihan seperti itu. Karena kalau tugas kami sebenarnya kan memang di hulu ya Mbak ya. Kami di hulu itu mengawasi pabrik dan distributor lah. Apabila melakukan penyimpangan, kita langsung ada alarm sistemnya secara sistem seperti itu. Tapi kalau yang tadi tempat jual eceran, toko dan lain-lain itu memang pengawasannya kita dibantu oleh teman-teman kita di Satpol PP yang dimana mengetahui sekali lokasi dan juga keadaan daerah tersebut seperti itu. Kalau kami kan mengupayakan kita buat aplikasi yang ada namanya Sirolek itu untuk deteksi dini di mana teman-teman Satpol itu akan menginfo bahwa data rokok ilegal di daerah sini ada mas, toko ini, nah itu dari aplikasi
0: dari
3: tersebut.
0: Pihak bea cukai langsung turun ke lapangan langsung.
3: Nanti diagendakan seperti itu. Dan kita juga mendorong partisipasi masyarakat untuk sama-sama mencerdaskan masyarakat dan juga melaporkan peredaran rokok ilegal, Pak. Itu yang terakhir.
0: Nah, Mas, apakah ada sanksi nih bagi penjual rokok ilegal sendiri?
3: Yeah, tentunya kalau penjual rokok ilegal itu ada pasalnya, Pak. Kita contohkan saja rokok polos ya. Rokok polos itu kenanya di pasal 54 ya, Undang-Undang Cukai, yang dimana di situ sudah jelas tertulis bahwa akan ada denda 2 sampai 10 kali nilai cukai dan hukuman pidana ancamannya 1 sampai 5 tahun. Nah, itu yang paling mudah ini. Tapi jadi kalau sudah masuknya ke pemalsuan pita dan yang lain-lain itu lebih tinggi lagi.
0: Berat lagi juga
3: lebih
0: ya.
3: Berat lagi. Ya, tadi kalau secara proseduralnya tetap nanti ada dilakukan penyidikan Pak, yang dimana penyidikan nanti ada pelimpahan berkas ke kejaksaan seperti itu.
0: Oke, terima kasih ya untuk Mas Dion. Nah, ini yang terakhir, mengapa untuk kolaborasi antara pemerintah, industri dan masyarakat ini menjadi kunci dalam strategi pengendalian rokok ilegal? Kami persilahkan.
2: Ya, baik. Jadi kalau kita bicara peran pemerintah dalam hal ini, sini ada peran aparat juga dan juga peran pengusaha. Ini kita sama-sama memahami ya bahwa ini rangka ini adalah dalam rangka penegakan aturan. Artinya apa? Jadi bagi pengusaha dia melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan. Dia bayar pajak, dia bayar cukai, dan dia ingin juga dilindungi kegiatan usahanya. Makanya mereka juga punya semacam alert system di mana kalau di area pemasarannya terganggu seperti tadi disampaikan oleh Mas Dion, adanya sisipan rokok ilegal, mereka juga punya alert system terus menginformasikan ke satuan-satuan yang memang apa namanya bisa menerima informasi dari mereka. Dan dari situ kita Bea Cukai juga bekerja sama dengan tadi Satpol PP dan juga aparat terkait terus melakukan upaya-upaya ya tadi deteksi dini, pengumpulan informasi sampai akhirnya kita melakukan operasi. Nah, dari situ tindak lanjutnya ya kita bertahap, artinya ada mekanisme namanya bayar denda. Jadi dari proses yang kena itu kita kenakan UR namanya UTMM Remedium. Sebetulnya pasalnya sih pasal pidana, cuman karena waktu itu kita punya kebijakan untuk beberapa case kita bisa kenakan denda dulu deh kan gitu loh, untuk efek pembelajaran dulu. Nanti kalau ternyata itu juga masih ngulangi lagi ya terpaksa kita mainkan pidananya, kita kenakan penjaranya seperti itu. Jadi itu perlunya sinergi dengan semuanya itu karena dalam rangka penegakan hukum yang memang kita harus sinergi satu sama lain. Gitu Mbak Indah.
0: Jadi memang ada peran dan kekuatan yang saling melengkapi.
2: Iya betul.
0: Beberapa bidang terkait tersebut ya.
2: Betul, betul.
0: Nah oke. Okay. Nah yang terakhir nih untuk Dokter Oka terlebih dahulu, bagaimana masyarakat ini dapat mengusulkan untuk BPJS dari segmen PBPU dan juga BPPBDA ini seperti apa dokter?
1: Terima kasih
0: untuk mengusulkannya ya.
1: Tadi mungkin sekilas tadi gambarannya seperti yang ditanyakan Mas Dion ya,
2: pada waktu
1: ini. Mas siapa? Mas
2: Dion. Mas
0: Dion lagi.
2: Beda dikit, beda dikit sama huruf.
1: Mas Dion tadi menanyakan kalau dia pada prinsipnya yang disebut dengan PBPU Pemda itu adalah yang tadi saya sampaikan yang di luar kelompok miskin. Jadi kalau dia udah masuk kelompok miskin desil 1 sampai 5 enggak usah khawatir.
2: Wow, sudah terjamin.
1: Enggak usah mengusulkan sebenarnya. Karena itu adalah kewajiban pemerintah desa, ada adminnya sana itu mengajukan melalui aplikasi 6MG. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang tidak termasuk kelompok miskin? Kuncinya adalah memiliki penyakit yang termasuk penyakit kronik, katastropik, dan mendukung standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, misalnya contohnya apa? Pada kelompok wanita itu kan banyak ada potensi untuk mengalami hamil.
0: Ya.
1: Kemudian ada kanker payudara, ada kanker leher rahim. Pada waktu pemeriksaan kesehatan itu kalau dilakukan di desa itu kan nggak bayar. Tapi kalau misalnya di screening awal atau cek kesehatan gratis ditemukan ada risiko untuk terjadinya risiko tinggi, ibu hamil, kemudian ada anemianya mungkin, ada hamil kembar, ada hipertensi, tinggi tensinya, maka seharusnya dia memiliki akses untuk mendapat pelayanan rujukan di rumah sakit. Nah, untuk bisa mengakses ini seringkali mereka tidak memiliki akses biaya. Jadi kata kuncinya tadi untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan secara optimal maka dibutuhkan dukungan pembiayaan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional. Cara mengaksesnya tentu saja mengikuti screening awal tadi. Jadi saya sampaikan sampai ke tingkat RT kita mengenal ada namanya posyandu, ada namanya apa kalau dulu Polindes, ada namanya Poskesdes, ada yang menyebutnya PKD, ada yang menyebutnya Puskesmas Pembantu. Apalagi kalau sampai ke pusat. Kunci pertama, lakukan kunjungan ke tempat-tempat pelayanan tersebut. Nanti manakala di sana ketemu permasalahan kesehatan, akan selalu ditanyakan apakah memiliki JKN. Nah, caranya sesederhana itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur rumah sakit? Tidak usah khawatir, rumah sakit yang akan menghubungi kami. Kami punya WA group, pengelola-pengelola JKN, manakala ada yang sakit, tidak memiliki JKN, rumah sakit akan menghubungi kami. Nah, pada bisa saat itu ya, proses tinggal antara keluarga dengan kami. Okay. Nah, yang paling penting tadi bagaimana menetapkan prioritas. Memiliki risiko, kami hanya bisa menyarankan manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tersedia selama ini, lakukan kunjungan untuk mengikuti cek kesehatan gratis. Ya. Mungkin itu Mbak Inga.
0: Ya, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Nah untuk closing statement dokter, ini pesan untuk harapan juga untuk masyarakat seperti apa?
1: Terima kasih Mbak Inga. Diskusi kita selama ini seperti ada sesuatu yang berseberangan.
2: Iya.
1: Perilaku merokok dengan pelayanan kesehatan. Namun hari ini kita mendapatkan satu gambaran bahwa di dalam perilaku merokok itu yang diatur adalah kawasan tanpa rokok.
2: Ya.
1: Artinya ada suatu kawasan di mana perokok itu harus memperhatikan hak orang lain untuk tetap sehat.
2: Ya.
1: Bila mana orang itu kemudian terdampak kena penyakit misalnya, ada satu perlindungan yang diberikan melalui peran tadi, dana bagi hasil
2: cukai.
1: Sehingga peran dari teman-teman di Bea Cukai untuk mengefektifkan cukai ini akan memperbesar peluang dari pelayanan kesehatan untuk memitigasi terjadinya dampak jangka panjang dari merokok. Sedangkan terkait dengan perilaku merokoknya sendiri tadi, kami mengajak masyarakat untuk selalu memperhatikan bahwa setiap perilaku yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit tentu harus dilakukan upaya pencegahan dan juga pengobatan. Nah, pada saat itu dibutuhkan jaminan kesehatan nasional. Salah satu peran DBHCAT sekali lagi adalah untuk memastikan bagaimana dana tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi efek jangka panjang dari perilaku merokok. Demikian Mbak Inga.
0: Terima kasih untuk pesan dan harapan bagi warga masyarakat Sragen. Sementara dari Bea Cukai, monggo kami persilahkan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Inga. Jadi Mitra Buana dan juga Bolo Becus, dari kami hanya terus menghimbau. Yang pertama, bagi yang memang tidak bisa menghindari kebiasaan rokok, ya upayakan bisa mengurangi. Ya, kalaupun masih tetap merokok, pilihlah rokok yang legal. Karena dengan mengkonsumsi rokok yang legal, maka kita semua ada manfaat tadi yang bisa dimanfaatkan untuk kembali lagi dimanfaatkan di daerah, dalam hal ini untuk kesehatan kita juga ya, apa namanya, bisa dimanfaatkan untuk layanan kesehatan. Nah, bagi yang berusaha, untuk menjual rokok, kami menghimbau dan juga sedikit memberikan himbauan yang lebih kerasnya bahwa upaya untuk menjual rokok yang ilegal itu ada sanksinya. Ya. Sanksi yang bisa dikenakan bisa berupa denda dan juga hukuman penjara. Nah, itu sangat berat. Oleh karena itu kami menghimbau untuk tidak menerima sales yang menawarkan rokok yang ilegal. Dan bagi yang belum merokok, jangan merokok, apalagi merokok yang ilegal. Terima kasih banyak.
0: Baik. Ada tambahan Mas Dio?
3: Ya, tentunya kami mengajak masyarakat, warga Sragen semua bersama Bea Cukai dan

0: makan, nanti langsung kami lakukan penindakan. Dan juga bisa di @biacukai_surakarta Instagram, itu DM juga tidak hanya tentang rokok ilegal, namun tentang segala macam kegiatan Bia Cukai seperti pendaftaran IMEI dan juga ekspor impor. Misalkan ingin berkonsultasi, misal punya barang ini diekspor seperti apa, monggo, kita open untuk segala macam pertanyaan seperti itu.
1: Terima kasih untuk Mas Dion, juga Bapak Sony, dan juga Dr. Oka. Baik Mitra Buana dan Saudara Pendengar, hari ini kita mengetahui ya bahwa dana hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini bukan sekedar dana yang berasal dari penerimaan negara, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembiayaan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sragen. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya PABMB Surakarta, diharapkan manfaat DBHCHT ini dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber kita di siang hari ini, telah berbagi informasi dan wawasan kepada kita semua. Ada Dr. Nengah Atiana OKM MKes, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, juga ada Mas Dion Chandrawardana, perwakilan dari Bea Cukai Surakarta, dan Bapak Sony Wibisono, perwakilan dari Bea Cukai Surakarta. Demikian untuk Live Talk Show Aspirasi Sukawati dengan tema optimalisasi layanan kesehatan yang bersumber dana DBHCHT bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya PABMB Surakarta. Akhir kata, saya Indah Anjani mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan talk show pada hari ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas kepada kita semua. Selamat siang dan sampai jumpa untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Skema demutualisasi diharapkan dapat meningkatkan daya tarik Bursa Efek Indonesia bagi investor strategis. Langkah tersebut juga membuka peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka pada masa mendatang dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.
4: Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa meskipun nanti setelah demutualisasi Bursa Efek akan menjadi lembaga yang memiliki motif atau orientasi pada laba dan pengembangan bisnis, namun peran dan fungsi utamanya sebagai regulator, self-regulatory organization, dan juga sebagai penyedia infrastruktur pasar modal tetap harus dijalankan secara independen, profesional, dan penuh integritas.
3: Di sisi lain, OJK juga mulai mempersiapkan pelaksanaan kewenangan baru dalam pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS. Persiapan dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas Persiapan Pengaturan dan Pengawasan BMKS sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan pengawasan mulai 1 Januari 2027. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga mengamanatkan pembentukan anggota Dewan Komisioner khusus yang akan membidangi pengawasan BMKS.
5: Pembentukan Satgas BMKS ini ditujukan untuk mempersiapkan kerangka pengaturan dan pengawasan sektor BMKS oleh OJK, termasuk infrastruktur pendukungnya. Selain itu, OJK bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk mendukung sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penguatan harmonisasi kebijakan, pertukaran dan pemanfaatan data informasi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
3: OJK menargetkan seluruh perangkat regulasi dan kelembagaan dapat disiapkan sebelum kewenangan baru tersebut berlaku, melalui penguatan pengawasan pasar modal dan perdagangan komoditas strategis. OJK berharap stabilitas sektor keuangan nasional semakin terjaga serta mampu meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendorong percepatan sertifikasi lahan hingga penataan kawasan pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Delvin Wandi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN

0: Nusron Wahid menegaskan komitmen pemerintah pusat mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan mulai dari konflik tanah, sertifikasi tanah masyarakat, hingga penataan kawasan pesisir. Proses balik nama sertifikat juga dipastikan maksimal selesai dalam waktu 10 hari melalui penyederhanaan prosedur. Pemerintah pusat juga akan mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR di Nusa Tenggara Timur, serta menertibkan pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai aturan. Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron kepada awak media usai rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang bersama Gubernur NTT Melki Lakalena dan para kepala daerah di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
1: Ini perlunya ada percepatan-percepatan RDTR dan kami dari pemerintah pusat berkomitmen untuk melaksanakan membantu penyusunan RDTR. Kemudian dalam rangka percepatan pertanahan kepada masyarakat, terutama ketika peralihan hak balik nama, itu kan banyak keluhan masyarakat balik nama lama. Nah ini kita sudah tetapkan SOP-nya balik nama maksimal 10 hari.
0: Sementara itu, Gubernur NTT, Melki Lakalena, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian ATR BPN yang akan mempercepat sertifikasi rumah ibadah, sekolah, fasilitas umum sebagai hadiah Natal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
2: Ada kado Natal bagi masyarakat NTT berupa fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh masyarakat, gereja, sekolah itu akan nanti disertifikatkan untuk menuju Natal.
0: Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang, Yosef Lede, mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan strategis, diantaranya pembangunan Ibu Kota Kabupaten Kupang, penyelesaian konflik lahan di kawasan industri Bolok, serta kepastian hak atas tanah bagi masyarakat.
3: Yang pertama itu permasalahan tanah HGUS Sandung. Ya, karena daerah itu sesuai dengan RTRW dan master plan kita itu sudah masuk dalam ibu kota dan perkotaan. Ya, sehingga yang kemarin HGU sudah selesai 57 tahun, ya kita minta untuk segera diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang dimungkinkan agar itu dibangun ibu kota. Ya, ibu kota. Karena memang satu-satunya daerah yang tidak punya ibu kotanya Kabupaten Kupang.
0: Rakor pertanahan ini diharapkan menjadi langkah konkret mempercepat penyelesaian berbagai persoalan agraria di Nusa Tenggara Timur, sekaligus meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mendukung investasi, dan memperkuat pelayanan publik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 4 DPR mendorong penguatan hilirisasi budidaya lobster untuk mencegah kerugian negara sekaligus meningkatkan pendapatan nelayan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun.
6: Komisi 4 DPR RI menilai penguatan hilirisasi budidaya lobster perlu dilakukan agar potensi ekonomi komoditas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Langkah itu juga diharapkan mampu mengurangi praktik penyelundupan benih-bening lobster atau BBL yang selama ini merugikan negara. Anggota Komisi 4 DPR RI Dadang Nasir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya lobster yang besar, namun kontribusi budidaya terhadap produksi nasional masih berkisar 3-5%. Karena itu, peningkatan fasilitas budidaya di daerah penghasil lobster perlu dilakukan untuk mengoptimalkan potensi budidaya lobster nasional.
5: Jangan sampai BBL benur bermasalah tiap tahun. Kita selesaikan dengan aturan yang bijak. Rakyat senang, nelayan senang, para pembudidaya, para investor juga senang. Ini harus ketemu dan negara diuntungkan. Dan nantinya rakyat yang lebih sejahtera.
6: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Melati menilai penguatan budidaya lobster berpotensi meningkatkan pendapatan negara maupun nelayan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Menurutnya, budidaya lobster perlu diperkuat agar pembukaan kembali ekspor benih lobster dapat didorong.
7: Budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor benih-benih lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya.
6: Komisi 4 DPR RI menyatakan akan terus mendorong kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian benih-bening lobster dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Sementara itu, pemerintah melalui Permen KKP nomor 7 tahun 2024 mendorong penguatan budidaya lobster di dalam negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Lebanon dan Israel melanjutkan perundingan perdamaian untuk mengakhiri konflik yang akan kembali dimediasi oleh Amerika Serikat di Roma, Italia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perundingan mencakup inisiatif zona percontohan, pelucutan senjata kelompok Hezbollah, penempatan ulang pasukan Israel dari Lebanon Selatan, serta membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian dan keamanan yang komprehensif.

0: Selanjutnya ke kabar dari dunia olahraga. Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 menjadi bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet Muay Thai Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Kejuaraan Nasional Kejurnas Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026 tidak hanya menjadi ajang perebutan prestasi bagi kontingen Jawa Timur. Kejuaraan yang berlangsung di Bekasi pada 5-10 Agustus tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembinaan dan pematangan atlet menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional BKPON tahun depan. Sebanyak 87 atlet diberangkatkan Muay Thai Indonesia Jawa Timur untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan pada kategori elit, U23, remaja, dan youth. Ketua Muay Thai Jawa Timur Basuju Herman mengatakan seluruh atlet baik yang menjalani program puslada maupun atlet usia muda dari daerah sengaja diberikan kesempatan tampil agar memberikan jam terbang sekaligus pengalaman bertanding.
2: Kontingen terbesar Jatim yang akan berangkat ke Kejurnas di tahun lalu kita berangkat sekitar 44 atlet, tapi untuk di tahun ini kita berangkatkan 102 atlet dan official, terdiri dari 15 official, 87 atlet berbagai kategori dari elit, U23 dan youth.
1: Sementara itu Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil turut mengapresiasi besarnya jumlah atlet yang diberangkatkan ke Kejurnas. Menurutnya keterlibatan banyak atlet menjadi bagian penting dalam menjaga regenerasi sekaligus memastikan prestasi Muay Thai Jawa Timur tetap berkelanjutan.
3: Iya, kita kirim semua karena kan ada 3 kelas itu. Kelas, nah itu kita prioritaskan yang terkait dengan PON dulu. Kemudian yang lapis kedua, lapis ketiga itu adalah mereka yang kita persiapkan. Tapi ini alhamdulillah potensi dari prestasinya anak-anak ini sudah kelihatan kan. Ada yang menang PON, dari menang PON dia menang Kejurnas, dan itu kan levelnya nasional dan rivalnya hampir sama semua. Nanti. Ini sebagai alat ukur untuk rekrutmen penambahan, kalau ada penambahan kelas di PB PON, kita upayakan kita isi semua nanti.
1: Muay Thai Jawa Timur optimis mampu meraih yang terbaik pada IMC 2026 karena atlet yang dibawa memiliki pengalaman bertanding dan rekam prestasi yang cukup lengkap mulai dari level regional, nasional, dan internasional. Modal itu diyakini mampu mendongkrak peluang meraih hasil terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Selamat siang Mr. Buana, salam jumpa di Simpan Kenangan dari 94,7 Buana Asar FM siang hari ini. Dan bersama Sadu yang hadir untuk menemani suasana siang Anda. Dan telah kita nikmati sebagai tembang pembuka yang tadi kita simak ya. Ada dari tembang koleksi dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Dan langsung kita buka tuh kali ini ya. Yang udah gabung di sini ada siapa aja nih yang udah kirim. Nah, di line WA, WhatsApp ya. Kemudian jika yang mau bergabung line telepon bisa nanti ya. Kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dari Bumiko yang ada di Kadibiro ya. Sambir Jos Rakin. Buat Mas Dwi, tugas mat siang, bertugas tetap semangat dan sehat selalu, amin. Demikian juga untuk Bumi Kong ya, sehat selalu juga untuk Panjenengan. Request lagunya dari Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Buat Mas Dwi, makasih. Yuk keren ya, makasih juga buat Bumi Kong yang ada di Kadibiro Sambirjo ya. Ada lagi yang berikutnya yang udah gabung juga di sini ya. Dan apa ini? Dari siapa ini ya? The Land of Java Man. Mas Dwi request lagunya Ku Coba Lagi. Kalau ada dari Rinjamain. Salam buat yang Pono, Cak Roto, Bapak Ion, Mas Roni, Mbak Wiar, Mbak Rus, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatimah. Makasih Mas Dwi, yuk gereng ya. Makasih juga ya. Oke. Yang berikutnya siang Mas Dwi, selamat siang juga buat Bunda Lis. Buat Mas Dwi selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu, amin ya. Sehat juga untuk panjenengan beserta keluarga tentunya. Request lagunya nanti John. Makasih buat Mas Dwi, yuk gereng ya. Makasih buat Bunda Lis ya. Untuk lagunya John. Oke. Kita hadirkan dulu kali ini Nika Ardila dengan Mama Aku Ingin Pulang.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rejeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Denar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Ya Mitra Buana, dua teman sudah kita hadirkan tadi. Di antaranya ada Mama Aku Ingin Pulang dari Nika Ardila. Kemudian juga Aku Coba Lagi dari Rinja Main buat Mas Tiat ya. The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, kalau masih ada waktu minta lagunya ya. Rock You Like dari Scorpion ya. Salam buat semuanya aja. Semoga Mas Dwi sekeluarga sehat selalu ya. Juga pendengar semua tanpa terkecuali sehat selalu juga ya, dari Pak Joko di Ambal Belali. Selamat siang Mas Dwi, dari Mama Fajar, request lagunya dari Mayang Sari, apa aja boleh. Buat Mas Dwi, makasih bertugas, semangat juga ya. Oke, makasih buat Mama Fajar dan selamat siang ya. Kita hadirkan tembang yang berikut, satangkan buat medalis John.

Chapter 1 untuk lagu yang kita hadirkan, ya ada John, kemudian dari Scorpion, dari Meyang Sari. Nah, untuk lagu udah kita hadirkan. Buat tadi yang request ya, buat Budalis, buat Mampu Fajar ya, yang juga udah kita hadirkan, buat Joko Supianto juga ya. Dan untuk selanjutnya kita nantikan nanti saat mana kita akan bergabung dengan dengan Persada ID untuk mengikuti berita Indonesia Live. Sembari kita nantikan dan masih kembali kita hadirkan tembang-tembang yang tersaji berikut ini.

0: FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram. Kebaya, simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Disampaikan Sulhan.
1: Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026, Wali Kota Mataram sampaikan kebaya simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan dan keteguhan. Dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskana menegaskan bahwa pelestarian kebaya bukan sekedar menjaga busana tradisional, melainkan juga merawat identitas dan warisan budaya bangsa yang syarat nilai sejarah. Menurut Wali Kota, kebaya merupakan simbol jati diri perempuan Indonesia yang mencerminkan kelembutan, keteguhan, dan kekayaan budaya yang harus terus dijaga, serta diwariskan kepada generasi penerus. Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Mataram saat menghadiri acara Perempuan Berkebaya Nasional NTB 2026 didampingi Ketua Dekranasda Kota Mataram Hajah Kinastri Mohrul Iskana di Lapangan Sangkareang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan tiga momentum penting, yakni hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Hari Kebaya Nasional, serta hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-33. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Sulhan dari Suara Kota Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan informasi konsultasi RT/RW, tentukan masa depan daerah. Disampaikan Adel Febri.
2: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menggelar konsultasi publik rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di

0: publik RT RW merupakan tahapan strategis dalam penyusunan dokumen tata ruang. Menurutnya, pendengar, RT RW berfungsi mewujudkan harmoni antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, sekaligus memberikan kepastian dalam proses perizinan di bidang tata ruang. Sementara itu, Hadi Susilo menegaskan bahwa seluruh peserta harus mengikuti konsultasi publik tersebut dengan sungguh-sungguh karena hasilnya akan menentukan arah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Ia juga menekankan bahwa berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD, Renstra, maupun RKPD tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif apabila tidak selaras dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Karena itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat untuk memahami substansi RT/RW secara utuh agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Legisau FM Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Terima kasih Adel Febri dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pendengar LPPL Indonesia, radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita jeda sejenak dalam berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, dan tetaplah bersama kami.
2: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM.

0: Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini kita akan awali dengan Persada ID Talks dengan informasi peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan bersama reporter Cynthia Aziz.
5: Baik, terima kasih, salam jumpa pendengar dan pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Bersama saya Cynthia Aziza dalam Persada ID Talks edisi hari ini. Saat ini saya sedang berada di sebuah masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya juga ada Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Rian Tirtanugraha. Kita akan membahas mengenai bagaimana pembangunan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, apa kabarnya Bapak?
6: Puji Tuhan, baik Mbak.
5: Iya, baik. Nah, di sini kita akan membahas nih Pak, mengenai informasi ya yang kami dapat. Apakah benar Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini akan diresmikan bertepatan dengan puncak hari jadinya Provinsi Kalimantan Selatan ke-76?
6: Siap. Mungkin benar Mbak, seperti itu informasinya. Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait sejarah tentang terkait pembangunan dari Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini. Di mana Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini sudah dimulai sejak tahun 2018 melalui sayembara. Sayembara yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi dan sudah ditetapkan pemenang, kemudian dilanjut DED dari tahun 2022 dan pembangunannya sampai dengan saat ini masih tetap berlanjut Mbak. Namun untuk pembangunan gedung utama masjid itu sendiri dan bangunan penunjang sayap kiri dan kanan ini sudah dilakukan, sudah selesai dan bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti tinggal menunggu kelengkapan sarana prasarananya seperti karpet, mebeler, dan lain sebagainya. Dan untuk rencana peresmian maupun nanti mungkin menunggu arahan pimpinan apakah nanti akan dilaksanakan sholat Jumat bersama. Ini sudah siap bisa digunakan, seperti itu Mbak.
5: Oke, sejauh ini nih Pak, sudah seberapa persen persiapannya menjelang peresmian nanti?
6: Siap. Untuk persiapannya kami sudah, karena berdasarkan arahan pimpinan untuk pelaksanaan hari jadi ini dilaksanakan di tanggal 13. Mungkin lebih maju satu hari dari rencana tanggal hari jadi itu sendiri. Sehingga kami ini mungkin bisa dilihat sudah dilakukan pembersihan dan lain sebagainya untuk persiapan
5: hari jadi. Nah, setelah nanti masjidnya ini diresmikan Pak, apakah memang sudah bisa langsung digunakan oleh masyarakat umum?
6: Sebetulnya ini sudah bisa digunakan untuk karena dari informasi teman-teman Kesra selaku dengan user ini sudah mempersiapkan pendukungnya seperti imam, muadzin dan lain sebagainya sudah disiapkan Mbak, seperti itu.
5: Oke, baik. Nah, terkait dengan fasilitas nih Pak, untuk Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini fasilitas apa saja sih Pak yang tersedia di sini?
6: Siap. Ini kita bangun di kawasan perkantoran yang direncanakan untuk mengakomodir kebutuhan dari tidak hanya untuk kawasan perkantoran, ASN maupun pegawai di kawasan Pemprov Kalsel maupun instansi vertikal yang ada di sini, tapi juga untuk masyarakat. Di mana fasilitas di sini sudah lengkap semuanya Mbak. Di bawah ada aula, di yang pasti untuk masjidnya sendiri dengan daya tampung sampai dengan 3.000 jamaah. Seperti itu.
5: Oke, baik. Berarti ini masjidnya mampu untuk menampung sampai dengan 3.000 jamaah.
6: Betul
5: ya, Pak,
6: sekali.
5: Ya? Oke, untuk momen-momen hari-hari besar pun masjid ini bisa digunakan ya, Pak ya?
6: Bisa masyarakat digunakan. Namun untuk permohonan izin penggunaan mungkin nanti di teman-teman Kesra. Kalau dari kami Dinas PUPR itu hanya sebagai eksekutor untuk pembangunannya saja, Mbak. Seperti itu.
5: Oke, baik. Nah, Pak, untuk sejauh ini bagaimana promosi dan juga pengenalan Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini kepada masyarakat secara umum, Pak?
6: Siap, Mbak. Mungkin nanti istilahnya gongnya nanti pada saat hari jadi, Mbak. Nah, itu akan dikenalkan langsung oleh pimpinan, Pak Gubernur sendiri, sekaligus peresmian Masjid Syekh Arsyad Al-Banjari ini.
5: Oke. Betul. Sudah ada gambaran, Pak, gimana acaranya nanti?
6: Mungkin
5: pada saat peresmiannya
6: itu menjadi kejutan. Wah, bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
5: Luar biasa sekali ya Pak.
6: Siap,
5: ya.
6: Mbak.
5: Oke, sebagai closing statement nih Pak, apa pesan dari Bapak untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan khususnya setelah masjid ini diresmikan?
6: Oke, kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mungkin pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat khususnya Kalimantan Selatan, karena tanpa adanya istilahnya pajak dari masyarakat, inilah hasil infrastrukturnya, seperti itu. Jadi kami harapkan masjid ini bisa dijaga, dimanfaatkan dengan baik, karena ini menjadi masjid kebanggaan di Kalimantan Selatan. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang sudah diberikan. Dan para pendengar, pemirsa LPPL seluruh Indonesia, demikian Persada Editalks edisi hari ini. Saya Cynthia Aziza berserta kru yang bertugas. Kita kembali ke studio.

0: Demikian tadi Persada ID Talks dengan narasumber Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan host Cynthia Aziza.
1: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan informasi Pemkab Rembang Perkuat Budaya Inovasi, Innovation Award 2026 jadi pemicu daya asing daerah. Informasinya disampaikan Aryo.
2: Ya, baik dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia, berikut laporan dari Rembang, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat budaya inovasi sebagai salah satu ujung strategi meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada para pemenang kompetisi inovasi daerah dan kreativitas inovasi masyarakat atau Krenova tahun 2026 dalam ajang Rembang Innovation Award 2026 yang digelar di Pendopo Museum Kartini Selasa 4 Agustus. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perangkat daerah, instansi pelayanan publik, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga masyarakat untuk terus melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolel Barok mengatakan, penghargaan tersebut bukan sekedar seremoni, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Menurut Wakil Bupati, tema meningkatkan daya saing daerah sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Gus Hanis menegaskan, inovasi tidak selalu identik dengan teknologi canggih atau biaya besar. Inovasi dapat lahir dari penyederhanaan pelayanan, pemanfaatan teknologi tepat guna, perbaikan metode kerja, hingga gagasan sederhana yang mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Wakil Bupati berharap semangat berinovasi tidak berhenti setelah kompetisi berakhir. Inovasi yang telah lahir perlu terus dikembangkan, diterapkan, disempurnakan, dan direplikasi agar manfaatnya semakin luas. Menurut Gus Hanis, Pemkab Rembang akan terus membangun kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat agar inovasi benar-benar menjadi budaya dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda Kabupaten Rembang, Afan Martadi mengatakan, Rembang Innovation Award dan Krenova merupakan wadah untuk mendorong lahirnya inovasi dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah, pelajar, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurut Afan, hasil inovasi yang lahir dari kompetisi tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas perlombaan, tetapi dapat direplikasi dan dimanfaatkan secara luas melalui kolaborasi lintas sektor. Melalui Rembang Innovation Award 2026, Pemkab Rembang berharap budaya inovasi semakin mengakar di seluruh sektor, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Martapura Timur, juara umum MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar 2026. Informasinya disampaikan Faidillah Rajani.
3: Pendengar LPPL Indonesia, kafilah tuan rumah Kecamatan Martapura Timur berhasil keluar sebagai juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 tingkat Kabupaten Banjar Syiaril Islam 2026 setelah mengumpulkan 220 poin. Selain membawa pulang piala bergilir, Martapura Timur juga berhak menerima uang pembinaan sebesar Rp25 juta. Hasil tersebut diumumkan pada malam penutupan MTQ yang digelar di halaman kantor Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Selasa malam. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al-Habsi. Habib Idrus Al-Habsi menyampaikan apresiasi kepada Camat Martapura Timur beserta jajaran dan panitia pelaksana yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan keikhlasan, sehingga pelaksanaan MTQ selama 4 hari dapat berlangsung sukses. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh kafilah yang telah berpartisipasi. Menurutnya, semangat semangat para peserta menjadi bukti bahwa kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran terus tumbuh dan berkembang. Kepada para juara, Habib Idrus mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Pada kesempatan tersebut juga diumumkan para peraih penghargaan individu. Juara umum perorangan putra diraih Zainuddin Zuhri dari Kecamatan Beruntung Baru. Sedangkan juara umum perorangan putri diraih Dina Andriani dari Kecamatan Martapura Timur. Adapun gelar juara favorit diraih Ramadan Najwa dari Kecamatan Sambung Makmur. Ketiganya memperoleh hadiah berupa uang pembinaan dan paket umroh. MTQ Nasional ke-50 tingkat Kabupaten Banjar tahun 2020-2027 direncanakan akan diselenggarakan di Kecamatan Aranio. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Fidilah Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Faidillah Rajani dari Suara Banjar FM Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Zen Okta akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
1: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
1: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama dengan saya Zen Okta dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Untuk informasi selanjutnya, laporan khusus redaksi yang akan disampaikan Aan Kasianto.
6: Pendengar LPPL Indonesia, Polri memastikan terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional sehingga aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional tetap berjalan dengan aman dan lancar. Hal ini dikatakan oleh Kadip Humas Polri Irjen Polisi Johnny Edison setelah keterangannya dikonfirmasi sejumlah wartawan pada Senin lalu. Pernyataan tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan di kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun di daerah lainnya. Johnny menjelaskan bahwa langkah antisipatif dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan mulai dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, Polri juga terus memantau situasi secara waktu nyata melalui berbagai sistem termasuk Daily Operational Reporting System atau DORS yang digunakan untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, terima kasih Aan Kasianto yang melaporkan laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita beralih ke Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Bupati Bungo dan Senator Elviana minta aparatur desa di Bungo jaga integritas pengelolaan anggaran. Disampaikan Nindi.
7: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bungo. Kegiatan ini mengusung tema Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam rangka peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa. Acara dibuka langsung oleh Bupati Bungo Dedi Putra serta dihadiri oleh anggota DPD RI Dapil Jambi Elviana yang turut hadir sebagai narasumber, perwakilan Kementerian Desa, BPKP Jambi, jajaran organisasi perangkat daerah, para camat, hingga para datuk rio sekabupaten Bungo. Dalam sambutannya, Bupati Bungo Dedi Putra menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola anggaran negara. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada sejauh mana dana desa dikelola secara akuntabel. Beliau juga menjelaskan, dana desa harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, infrastruktur dasar, maupun program pemberdayaan ekonomi. Hal senada juga disampaikan oleh DPD RI Dapil Jambi Elviana yang turut hadir memberikan materi evaluasi serta pengawasan. Beliau juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas aparatur serta efisiensi penggunaan dari dana desa. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Nindi dari Gema Bungo FM Kabupaten Bungo, Jambi. Selanjutnya dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemkab Kutim melalui Diskop UKM beri pendampingan NIB, sertifikat halal dan modal usaha 5 sampai dengan 25 juta. Informasinya disampaikan Esther Pakabu.
8: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha UKM di seluruh bidang usaha. Bantuan meliputi pengurusan nomor induk berusaha atau NIB, sertifikasi halal hingga pemberian modal usaha yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kepala Dinas Koperasi UKM Kutai Timur Marhaidin mengatakan program ini bertujuan memperkuat legalitas dan daya saing UMKM di Kutai Timur, di mana para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan akan difasilitasi hingga menerbitkan NIB dan sertifikat halal secara gratis. Selain itu, Pemkab Kutim juga menyalurkan bantuan modal usaha dengan besaran 5 juta hingga 25 juta. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas usaha UMKM di Kutai Timur. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Sragen lantik 58 kepala sekolah SD dan SMP, disampaikan Dewi Ratih.
9: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
10: Sebanyak 58 kepala sekolah di Kabupaten Sragen resmi dilantik dan menerima penugasan baru. Pelantikan tersebut terdiri atas 11 kepala sekolah dasar atau SD dan 47 kepala sekolah menengah pertama atau SMP sebagai bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat kualitas kepemimpinan di satuan pendidikan. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan penugasan guru sebagai kepala sekolah dasar atau SD dan kepala sekolah menengah pertama atau SMP digelar di aula lantai 4 kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen Selasa 4 Agustus 2026. Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto Mkes, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta para camat se-Kabupaten Sragen. Dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang mendapat penugasan di tempat baru. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya menempatkan kepala sekolah sedekat mungkin dengan domisili mereka agar mobilitas menjadi lebih mudah. Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kepala sekolah yang bertugas cukup jauh dari tempat tinggalnya, sehingga akan kembali dilakukan pendataan untuk penataan berikutnya. Saat ini masih terdapat sekitar 80 calon kepala sekolah yang sedang menjalani proses administrasi. Lebih lanjut, Bupati mengingatkan para kepala sekolah agar mampu menjadi pemimpin yang inovatif. Bupati berharap seluruh kepala sekolah yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh integritas, menjadi teladan bagi guru maupun siswa, serta mampu melahirkan generasi Sragen yang unggul, berkarakter, dan membanggakan daerah.
11: Alhamdulillah, hari ini kita melantik 58 dalam penugasan kepala sekolah yang terdiri dari 11 kepala sekolah dasar, 47 kepala sekolah menengah pertama. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dilantik, saya mengucapkan selamat atas pelantikannya untuk nanti dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang dimutasi, selamat di tugas barunya, semoga kerasan di tugas tempat barunya. Terakhir, saya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja dilantik, semoga sukses dan amanah menjalankan tugasnya.
9: Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Dewi Ratih dari Buana Asri FM, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Saya Zen Okta yang bertugas bersama dengan kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM. Di gelaran edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama Sadi dan yang pernah hadir untuk menemani suasana sore Anda ya. Dan bagaimana dengan suasana Anda? Tetap semangat untuk semuanya ya. Dan tembang pembuka sekaligus mengawali jumpa kita

judul Terbuang Dalam Waktu dari Bersuara. Silakan nanti mau bergabung bisa SMS atau WA di sini. Mitra Buana, di tengah cuaca yang semakin panas dan kualitas udara yang belum kunjung membaik nih, menjaga kesehatan keluarga ini tak lagi cukup hanya dengan mengkonsumsi makanan bergizi atau rutin berolahraga. Ada satu faktor yang kerap luput dari perhatian, yaitu kualitas udara yang dihirup setiap hari di dalam rumah. Bagaimana cara menjaga kualitas udara di rumah? Mitra Buana, tak heran jika air purifier kini mulai dipandang sebagai salah satu perangkat elektronik yang semakin dibutuhkan di rumah. Kehadirannya bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan solusi untuk membantu menyaring partikel debu, alergen hingga polutan yang tidak kasat mata, sehingga udara di dalam ruangan terasa bersih dan nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Menjaga kualitas udara di dalam rumah bukan lagi sekedar soal kenyamanan, tapi juga investasi jangka panjang bagi kesehatan keluarga. Baiklah Mitra Buana, kita langsung buka tuh kali ini yang udah gabung di sini, dan dari siapa ini kita buka dulu ya. Selamat sore Mas Dwi, sore juga kawasan streaming hadir, request lagunya untuk yang tak bisa kumiliki. Salamnya buat semua pendengar Buana asli Buana Barindo, buat Mas Dwi. Terima kasih metugas dan yuk keremnya ya. Terima kasih juga nih buat Mbak WR ya, yang udah gabung di sini, dan untuk lagu yang ditugas kali ini nanti ada untukmu yang tak bisa kumiliki ya. Dan jangan lupa Mitra Buana, nanti yang mau bergabung bisa langsung SMS WA 082 1339 0947 atau juga lewat telepon 0271 8907 9.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
4: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata gangsar, bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
6: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Peter Buana lanjut lagi. Masih di Buana Parindo dan masih bersama satu di sini yang masih siang menemani suasana sore Anda. Selamat sore Mas Dwi. Dari Bunda Gun request lagunya Setia Untuk Selamanya buat semua pendengar Buana Asri, Buana Parindo met sore buat Mas, terima kasih dan bertugas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon, mau kirim salamnya buat Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Amelia, Bu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Rus, Pak Soekarno, Pak Wandi, Pak Indra, Pak Bayu, Pak Woko, di alia Mas Putut Tata Kusmoyo. Minta lagunya Cinta Dalam Doa spesial buat Bu Happy. Yuk kering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Dari Mas Joko yang udah gabung juga di sini ya. Oke, untuk lagunya ditunggu. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini ada Setia Untuk Selamanya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dik. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak de, pak lek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk
2: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wes ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Drawana, kita lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo, masih menikmati, yang masih menikmati suasana sore, nah bisa simak dan nikmati ya lagu-lagu yang kita hadirkan. Kali ini silakan, ada siapa nih? Selamat sore, Buana Asri Seragen.
1: Halo, Sandi.
0: Halo, selamat sore, Bunda Kini, gimana kabar?
1: Karena saya
0: Mas. Oh iya.
1: Selamat sore juga ya Mas.
0: Iya, sore juga.
1: Saya sore aja. Kirana dari Jawa ya.
0: Oh iya, Kirana Buda ya. Oke, siap.
1: Salamnya untuk saya Nikol ya Mas.
0: Oh, buat yang semua yang lagi dengerin ya. Oke. Oh iya, komplit berarti salamnya. Oh gitu.
1: Selamat ya Mas ya.
0: Iya. Iya. Amin. Amin.
1: Terima kasih
0: juga. Yuk, kreng.

Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang direquest nanti ada koleksi dari tembang milik Dewa ya. Oke, Kirana, kita langsung hadirkan ya buat Bunda Kini dan buat yang saat ini masih terus ya menikmati sajian di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
3: Mitra Buana Kirana ya dari Dewa, tadi lagunya udah kita sajikan dan berikut kembali kita buka yang mau gabung silahkan ya. Selamat sore Mas Dwi, sore juga, request lagunya dong yang berjudul Wanitaku. Salam buat semua pecinta Buana Barindo, buat Mas Dwi makasih yuk keren ya, makasih juga ya. Untuk Bu Sugi yang ada di sini ya. Dan baik untuk yang berikutnya kita hadirkan ya. Dan ada tembang yang nanti kita hadirkan ya. Ada Wanitaku ya buat Bu Sugi dan segera kita nikmati tembangnya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ya, Peter Buana lanjut lagi masih di Buana Barindo. Berikutnya silakan, selamat sore Buana Asri Seragen, Buana Barindo. Halo. Iya, selamat sore Bu Desmet, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sih.
0: Masih ada waktu. Oh, masih. Request lagu apa ini, Bunda?
1: Dari Amnes ya, Mas ya.
0: Heeh.
1: Hanya rindu?
0: Oke, siap.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Monggo silakan.
1: Untuk Bapak Pono. Mas Biar.
0: Iya.
1: Mas Roni. Mas Yuli Anjasmara. Bapak RT, Bapak Yon. Bapak Rohman sekalian Ibu. Mas Is sekalian Mbak Yulinya.
0: Iya.
1: Bunda Gayatri, Bunda Siti, Bunda Fatimah, Bunda Siti, Bunda Rus, Bunda Esmi, untuk Bunda Natali, Mama Yaswa, Mbak Martini, Mbak Anik yang ada di Magru, Mbak Anik yang ada di Tebu Jaja, dan untuk semuanya saja ya Mas.
0: Iya.
1: Kecuali pokoknya yang sudah nimbali Bunda Yasman tak ucapkan terima kasih.
0: Iya.
1: Untuk Mas Dwi. Terima kasih juga. Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5 saja.
1: Kalau gitu pulangnya nanti hati-hati.
0: Oke, siap.
1: Lihat-lihat kalau nyebrang.
0: Kalau enggak hati-hati, Pak, ya.
1: Iya,
0: kalau kiri harus pakai rating kiri, ya. Lampu sennya. Nah itu.
1: Terima kasih Mas Dwi.
0: Terima kasih juga.
1: Yuk
0: greng ya. Makasih buat Bunda Yasman yang udah gabung untuk lagunya. Nanti unmesh ya. Mitra Buana, remaja merupakan fase penting dalam kehidupan di mana kita bisa mencoba banyak hal seperti mencoba tantangan baru dan mencoba aktivitas yang nantinya dapat berguna bagi karier maupun kesehatan kita di kemudian hari. Namun masalah kesehatan remaja sering menjadi penghalang untuk melakukan itu semua. Hal ini dapat dilihat dari penerapan perilaku hidup yang tidak sehat seperti jajan sembarangan, tidak minum air putih secara cukup dan begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Gaya hidup sehat untuk remaja, melihat kondisi tersebut memperbaiki gaya hidup agar bisa menerapkan perilaku hidup sehat merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Agar masalah kesehatan tidak mengganggu proses eksplorasi dan pencarian jati diri. Dengan cara mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, tentunya akan membuat badan juga jadi sehat ya. Dan juga membantu proses pertumbuhan dan cukup tidur ini minimal 8 jam sehari ya. Kurangi begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Tubuh yang sehat bagi para generasi penerus bangsa khususnya yang berada di kelompok umur remaja juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan. Nah, gerakan aksi bergizi di sekolah merupakan salah satu upaya untuk terciptanya generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
0: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Nah itu tadi untuk lagu dari Anmes Hanya Rindu yang udah kita hadirkan. Kita sajikan juga tadi ada Asri Widianto dengan Masih Hatiku yang udah kita nikmati untuk lagunya ya. Dan ya bener Buana, 37 menit bergesernya dari pukul 16 kita lanjut lagi masih di Buana Garindo ya. Dan masih bakal dihadirkan untuk Anda teman-teman yang nanti ke pukul 17. Berikutnya nanti ada teman yang juga udah kita siapkan lagi, tapi sebelum kita hadirkan juga kali ini juga ada siapa lagi nih ya. Selamat sore buat Mas Tui, sore juga. Ini dari yang tin ini, kalau ada tolong diputarkan lagunya dari Astrid yang berjudul apa ini, Mendua. Salam buat pendengar Buana Barindo, buat Mas Tui makasih, matugas semangat terus ya. Makasih nih ya buat yang tim ini ya, untuk lagunya Mendua kita siapkan dan kita segera hadirkan.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Terbuna untuk lagu ya kepada hati dari Astrid ya, mendua satu angkat tadi buat yang tini ini, kemudian juga ada tadi cakarakan dengan kepada hati yang baru saja untuk lagunya kita hadirkan. Dan baik, untuk yang berikutnya kita kembali, kita bakal sajikan kali ini ya untuk tembang yang berikut, dua tembang sekaligus yang sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri, selamat sore dan yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Taman Krido Anggo Sragen, Rabu 5 Agustus 2026 dihadiri Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman PDI dan diikuti oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan serta keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pembukaan sebagai tanda dimulainya seluruh agenda peringatan. Usai upacara pembukaan, seluruh peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah. Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MPDI mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kemeriahan semakin terasa saat berbagai perlombaan digelar, seperti lomba nyanyi, lomba estafet bola, lomba estafet hanger, dan melempar bola. Para peserta mengikuti setiap lomba dengan penuh antusias, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghadirkan suasana yang akrab dan penuh kegembiraan. Dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan organisasi. Melalui berbagai perlombaan, diharapkan seluruh anggota dapat terus membangun kekompakan, meningkatkan solidaritas, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan produktif.
3: Kegiatan hari ini, kegiatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bisa dilaksanakan dengan hikmat, dengan suasana yang meriah, dan penuh kesederhanaan tentunya untuk merawat harmoni kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sragen khususnya. Seperti itu. Teman-teman Dharma Wanita Persatuan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tentunya itu mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Menteri Agama. Ini untuk kegiatan hari ini ada lomba-lomba, yang mana lomba-lomba itu tidak hanya meraih kemenangan, tetapi untuk merekatkan, mengakrabkan tali silaturahim di antara istri-istri pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang putri, itu agar lebih akrab lagi. Ada lomba menyanyi, ada lomba estafet bola, ada lomba connecting hanger, terus melempar bola sesuai dengan maksud tujuannya untuk mengakrabkan.
4: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
5: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus. 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB, barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir. Semuanya jenis trihexpedil. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti, itu sudah kita lakukan penyitaan dan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan dari tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jimbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang tersangkut adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu oleh WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
2: Upaya percepatan swasembada pangan nasional terus diperkuat. Kementerian Pertanian melaksanakan tanam perdana padi dengan metode pertanian modern atau Advanced Agriculture System, PMAS, di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kegiatan bersama kelompok tani Margo Mulyo ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan luas tambah tanam LTT, memperkuat indeks pertanaman, serta menjaga keberlanjutan produksi padi di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengatakan pada tahun 2026, Kementan menargetkan penerapan metode PMAS di lahan seluas 1 juta hektar. Target tersebut akan diperluas menjadi 3 juta hektar pada tahun berikutnya guna memperkuat keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, program PMAS memadukan mekanisasi pertanian modern, pola tanam rapat, serta tata kelola berbasis teknologi digital. Metode ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas hasil panen, tetapi juga mendorong penerapan pola pergiliran tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ditambahkan, setelah kebutuhan beras terpenuhi, petani dapat menanam komoditas palawija seperti kedelai, bawang merah, maupun kacang hijau. Dengan pola 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija, kualitas tanah tetap terjaga, sementara peluang peningkatan pendapatan petani semakin besar. Melalui penerapan sistem pertanian modern ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian nasional terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada yang berkelanjutan.
6: Hari ini kita kan sudah transformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Ketika ini sudah siap, ya tidak ada lain, kita harus intensifikasi, mengoptimalkan potensi lahan kita yang ada. Pak Menteri tahun ini memerintahkan kita, mengarahkan ke kita program PMAS ini 1 juta hektar, dan tahun depan insya Allah di lahan 3 juta hektar. Ini tentu tambahan produksi yang cukup besar, yang tentu menjaga kelanjutan swasembada kita. PMAS ini mudah-mudahan meningkatkan produktivitas kita. Ini kita uji coba, tahun ini 1 juta hektar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak.
4: Guna mendukung keberhasilan program wajib belajar wajar 13 tahun di Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat pelaksanaan program. Keberhasilan program tersebut ditopang oleh 5 pilar utama yang saling terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD-MPD menjelaskan, lima pilar tersebut mencakup aspek hukum, aspek perencanaan, aspek anggaran, aspek SDM, serta aspek lintas sektoral. Terkait dengan aspek hukum, meliputi perda, perbup, dan sistem PPDB. Untuk aspek perencanaan, meliputi integrasi data dengan Dukcapil dan Dapodik, serta penanganan anak tidak sekolah ATS. Aspek anggaran, meliputi BOSDA dan optimalisasi dana desa. Aspek SDM meliputi insentif pendidik serta beasiswa untuk pendidik, serta aspek lintas sektoral meliputi penguatan PAUD HI dan optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Melalui sinergi lima pilar tersebut, diharapkan program Wajar 13 Tahun dapat berjalan lebih optimal sehingga seluruh anak di Kabupaten Sragen memperoleh kesempatan belajar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
7: Pilarnya ada beberapa, bisa kita tinjau dari aspek hukum pilarnya. Aspek hukum itu ada perdanya, kemudian ada perbup, dan juga ada peraturan menteri yang mengatur tentang SPMB. Kemudian aspek perencanaan ini meliputi integrasi data. Nah, integrasi data ini kami bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi akta kelahiran anak, kemudian KK, ini kami terintegrasi dengan Dukcapil. Dan juga ada penanganan ATS, anak tidak sekolah. Ini juga diakomodasi di dalam SPMB. Kemudian ada aspek anggaran juga dibiayai dari BOS. Kemudian juga kalau di desa ada mungkin optimalisasi dari dana desa, terutama untuk yang wajib belajarnya, yang PAUD-nya itu. Berikutnya ada aspek SDM, ini insentif bagi pendidik, juga ada beasiswa untuk pendidik. Beasiswa bagi pendidik PAUD, ini yang belum S1, ini pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Sragen, juga memberikan fasilitas beasiswa bagi pendidik yang belum S1, untuk melanjutkan S1. Demikian juga aspek lintas sektoral, ini penguatan PAUD HI, ada optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Jadi di kecamatan-kecamatan itu ada Bunda PAUD yang biasanya beliau adalah Ibu Camat, kalau Bunda PAUD Kabupaten itu Ibu Bupati. Nah, ini sangat memberikan pilar bagi PAUD agar bisa optimal begitu. Dan ini juga didukung dengan SPM dari Posyandu, yang dulunya Posyandu itu hanya untuk kesehatan, ini sudah sampai dengan pendidikan. SPM-nya sampai pendidikan, utamanya Posyandu bagi anak-anak PAUD.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat sore Mitra Buana dimanapun Anda berada. Kembali dari kawasan Veteran 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana sore hari ini, edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya Dewi Ratih menemani Anda Mitra Buana. Di kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

hari ini ya Mitra Buana. Untuk Anda yang ingin bergabung di Kala Kos Plus untuk request lagu-lagunya Kos Plus, bisa bergabung melalui line telepon di 0271890799 ataupun melalui WhatsApp ataupun SMS di 0821339504747. Iya, dibuka dengan lagunya Kos Plus, Cincin Permata dan juga Rindu Kamu di suasana sore hari ini ya Mitra Buana. Dan yang pasti untuk Anda yang saat ini sedang menikmati ya suasana senja bersama dengan keluarga ataupun orang-orang tercinta, semoga saja hari ini ya Mitra Buana menjadi hari yang membahagiakan untuk Anda. Baik, di WhatsApp-nya Buana Asri dari Bapak Emita di Bomati Masaran, minta lagu Keroncong Kemana Engkau Pergi. Salamnya buat semua pecinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk greng. Oke, terima kasih Bapak Emita. Kemudian sore Mbak, iya selamat sore juga. Minta lagunya Jambu Apa Jeruk. Salamnya untuk Mas Bambang, Mbak Dewi, Mbak Wati, Bunda Gini. Untuk Mbaknya metugas aja, semoga gak lekas capek. Dari mamanya Putri yang ada di Mojo. Halo, mamanya Putri yang ada di Mojo. Terima kasih sudah beratensi di sini. Iya Mitra Buana, di manapun Anda berada, lagu-lagunya Kos Plus bakal menemani Anda ya di sore hari ini. Dan kali ini ya, Terbenamlah Matahari Dewi hadirkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, kembali di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Dan silakan yang mau bergabung, ditunggu atensinya melalui line telepon, SMS dan juga WhatsApp. Baik Mitra Buana, informasi untuk Anda bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya. Hari ini ya akan berkumandang pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Yang pasti lagu-lagunya Kos Plus masih menemani Anda. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Baik, selamat sore ini untuk Pak Rohman juga Bu Rohman ya, yang ada di Wonotolo Gondang. Selamat petang Mbak Dewi Rati, halo selamat petang juga. The Land of Java Man, mau request Maria. Salamnya buat semua tanpa kecuali. Buat Mbak Dewi, selamat bertugas. Terima kasih Mbak, yuk greng. Oke, terima kasih ya untuk Pak Rohman juga Bu Rohman di Wonotolo Gondang. Baik, kali ini ya, sembari menantikan kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya yang dikumandangkan pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Keroncong kemana kau pergi, permintaan Bapak Imita di Bomati Masaran.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Iya Mitra, Bu Ana dan pendengar ya, kembali Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini ya. Hari Rabu 5 Agustus 2026. Baru saja Cinta Bukan Mainan Dewi hadirkan ya di kesempatan hari ini. Dan semoga sudah Anda nikmati ya lagunya bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, silakan yang mau bergabung ditunggu atensinya melalui line telepon di 02718990799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 082133950947.

0: telepon. Diterima dulu, ada siapakah ini ya? Bu Ana Asri Sragen, selamat petang.
1: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Ada Bunda Kini. Oh, kupu-kupu tukang kayu. Oh gitu ya Bunda, aduh. Iya. Oh apa ya? Ya tempatnya Dewi itu yang jualan pakan itu loh Bunda, kios pakan burung itu. Apa? Iya, pinggir jalan Bunda. Mungkin pas lagi keluar gitu Bunda. Iya. Iya. Iya.
1: Salam untuk Mas Permati ya, Mbak.
0: Iya.
1: Baca ya Mas ya, Mbak Istirahat ya.
0: Iya, Bunda.
1: Tak lupa Bunda Yasman.
0: Oke.
1: Jagun.
0: Iya. Iya. Iya. Wah, lupa. Iya. Iya, Bunda.
1: Selamat bekerja, semoga lancar.
0: Amin.
1: Amin.
0: Yuk greng.
2: In my mind. But you have fun.
0: Iya, terima kasih Bunda Kini yang ada di Mbalu untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini. Yang pasti lagu-lagunya Kus Plus ya masih menemani Anda di kesempatan hari ini sampai di jam 19 waktu Indonesia Barat nanti.
3: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
4: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
3: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
4: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
3: Korban PHP tiba eh barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
4: Apa kuwi tahu dibacem?
3: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
4: Amit-amit narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes. 94.7 Buena Sri FM.

0: Iya, Maria untuk Bunda Lasmiati dan juga Pak Roman di Wonotolo Gondang. Lagunya sudah Dewi hadirkan ya. Semoga sudah disimak di sore hari ini. Di line telepon, Buana Asri Sragen. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Buana Asri Sragen. Oke. Bagus.
1: Dari Mbak El Gani, Mbak.
0: Iya, Mbak El Gani.
1: Ya, minta lagu Layar Tancap ya, Mbak.
0: Layar Tancap.
1: Ya.
0: Mm-mm. Salamnya buat siapa? Buat dari Mbak El Gani.
1: Buat Mbak Dewi yang sedang tugas, semoga tidak apa-apa. Nanti pulangnya hati-hati, Mbak.
0: Layar Tancap dari Kos Plus ya?
1: Ya.
0: Kok nggak ketemu ya ini?
1: Nggak ketemu.
0: Iya.
1: Kalau nggak ketemu kapan-kapan saja.
0: Oh,
1: enggak?
0: Kapan-kapan saja. Wah, kalau itu langsung ketemu kapan-kapan. Terputus. Oke, terima kasih Mbak Elgani yang di Boyolali ya, kalau nggak salah ya. Lagunya nanti diganti kapan-kapan aja. Oke deh. Kalau ini langsung ketemu lagunya. Kembali di WhatsApp-nya Buana Asri ada Bu Sugi Humaira di sini Sragen. Selamat sore Mbak, halo, selamat sore juga Bunda. Request-nya mohon maaf ya, lagunya nggak bisa dihadirkan karena ini buat backsound-nya gitu Bunda. Bu Sugi boleh ini ya, ganti aja lagunya Kos Plus yang lain gitu, jangan yang ini gitu ya. Kemudian assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat petang Mbak. Iya, petang juga. Lagunya Cincin Mulia atau Nasib diputer Mbak dari Bapak Ikenes. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik Mitra Buana, yang pasti lagu-lagunya Kos Plus ya masih menemani Anda di kesempatan hari ini sampai di jam 7 malam nanti atau jam 19 waktu Indonesia Barat. Ada Kupu-kupu Tukang Kayu, permintaannya Bunda kini yang ada di Balu ya. Selamat petang, selamat menikmati lagunya bersama dengan orang-orang tercinta.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

kapan-kapan kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sini ya. Baik, Mitra Buana, silakan yang mau bergabung ya, masih ditunggu atensinya melalui line telepon 0271 890799 ataupun melalui SMS dan WhatsApp di 0821339504. Baik, Mitra Buana, di WhatsAppnya Buana Asri di sini ya, ada siapakah ini? Iya, Mbak Pertiwi di Putatan, The Land of Java Man, kasih di play Mbak, terkirim untuk semua monitor dan selamat mendengarkan, semoga menghibur, yuk greng. Baik, terima kasih Mbak Pertiwi di Putatan, lagunya nanti ditunggu dulu ya. Kasih yang di request. Oke deh. Kemudian ada Bunda Liz. Selamat malam Mbak Dewi, semoga tetap semangat. Selamat malam juga Bunda. Selalu sehat Mbak Dewi. Mau request lagu Diana, salamnya buat semuanya. Terima kasih. Yuk keren. Oke, terima kasih juga Bunda Liz yang ada di Sragen Utara ya. Oke, nanti lagunya bisa diantrikan dulu. Iya, Mitra Buana, dimanapun Anda berada, yang pasti lagu-lagunya Kus Plus ya, semoga bisa menghibur Anda, bisa menemani Anda yang saat ini sedang menikmati suasana senja bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, kali ini Dewi hadirkan permintaannya Bapak Papa Kenes ya. Nasib di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus, edisi siar di hari Rabu 5 Agustus 2026.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masu Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

kasih untuk Mbak Pertiwi yang ada di Putatan. Lagunya sudah Dewi hadirkan ya di kesempatan petang hari ini. Oke, Mitra Buana, silakan yang mau bergabung masih ditunggu melalui line telepon 0271890799 atau SMS dan WhatsApp di 0821339505947. WhatsApp-nya Bu Nasri, ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Mbak Dewi, malam ya, Pak Tani di play, salamnya buat semua yang sudah pada on air aja. Juga buat Mbak Dewi beraktivitas. Oke, terima kasih Mas Andri. Selanjutnya ada Payon Plastik di Pasar Gemolong, Sragen. Assalamualaikum Mbak Dewi Rati. Waalaikumsalam. Dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Dewi dengan lagu Manis dan Sayang. Salamnya buat semua monitor Buana Asri Sragen di mana saja berada. Mbak Dewi selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Pak Ion Plastik Pasar Gemolong, yuk gereng. Baik, terima kasih Pak Ion Plastik di Pasar Gemolong Sragen. Untuk lagu nanti diantrikan ya Mitra Buana. Tentu, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Ada Diana.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

untuk Mas Andri yang ada di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Baik Mitra Buana, selamat petang ya, selamat malam untuk Anda yang saat ini masih stay di Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan di sini ya, coba ini Dewi sapa dulu di WhatsApp-nya berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang Mbak E yang lagi siaran. Saya Faid di Solo. Saya selalu setia sama siarannya Mbak. Moga semangat selalu. Salam kos plesan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oh, Faid dari kawasan Sriwedari Solo. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya buat Faid. Salam kenal. But now everything is only... Ini berarti absen saja ya, tidak request lagu. Oke, Mitra Buana, 47 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda, kumandang adzan maghrib untuk wilayah Sragen dan sekitarnya hari ini berkumandang pukul 18 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri ya. Di Kala Kos Plus, kangen lagu-lagunya Kos Plus untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dan lagu terakhir ya sebagai lagu penutup, Aku Sayang Padamu dari Kos Plus. Dan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, Buana Asri Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Malam. Selamat malam dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
3: Kita bisa tembus 25.29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
1: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
4: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan, yang disebarkan melalui media sosial itu.
4: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
3: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%. Sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
6: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
5: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
7: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
8: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
9: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
8: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: Akhir Desember dan kemudian sampai
11: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
12: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
11: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
13: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
11: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Presisi, boleh Bapak.
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
16: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
15: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
16: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
17: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
16: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
19: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
18: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga

0: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih

diberikan izin ataupun di mendapatkan restu karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit kelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itilolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Malam dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, kita ikuti acara selanjutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Javamen.

selamat malam Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di suasana malam hari ini. Malam yang cukup dingin ya Mitra Buana. Di edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Dewi Rati ya menemani Anda di Info Malam. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, sedang apa ini untuk Mitra Buana malam hari ini ya? Tentunya bersama dengan lagu-lagu bergenre 90-an ya, lagu-lagu di tahun 90-an. Nah, malam hari ini menemani Anda Mitra Buana di Info Malam. Keinginan berdua. Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Satu lagu dari Becky Tumewu, berdua. Berdua dengan siapa? Ya, Dewi Rati yang pasti berdua dengan yang saat ini mendengarkan dong. Kita berdua. Nah, malam hari ini ya Mitra Buana, tentu Info Malam tidak hanya hadirkan lagu-lagu saja, tapi ada info untuk Anda, info ringan. Nah, untuk informasi yang pertama di Info Malam hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026, perubahan pada tubuh kerap tidur larut malam atau begadang. Salah satunya bertambah berat badan. Weh, harus diwaspadai ya Mitra Buana. Nah, Mitra Buana, di era digital saat ini perubahan dalam pola tidur telah diamati dengan semakin banyaknya individu yang berubah menjadi orang yang suka begadang. Banyak orang menggunakan smartphone, tablet, kemudian juga komputer. Nah, ini untuk menonton, menggulir media sosial, dan menjelajahi internet. Akibatnya, mereka semakin sulit untuk beristirahat dan tertidur pada waktu yang tepat. Sebaliknya, mereka begadang bahkan hingga dini hari dan kemudian kesulitan untuk bangun pagi. Nyatanya, tidur larut malam atau begadang dapat berdampak negatif bagi tubuh atau kesehatan Anda secara keseluruhan. Dilansir dari English Jagran, berikut perubahan yang terjadi pada tubuh saat Anda tidur larut malam, yaitu penambahan berat badan. Waduh, yang lagi proses diet ya, jangan begadang. Nanti nggak bisa turun nih berat badannya, malah tambah lagi. Jadi tidur larut malam dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pola tidur yang tidak teratur mengganggu hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, menyebabkan makan berlebihan dan pilihan makanan yang buruk. Selain itu, kurang tidur mengurangi motivasi untuk beraktivitas fisik yang menyebabkan gaya hidup kurang gerak dan peningkatan penyimpanan kalori sehingga mengakibatkan kenaikan berat badan. Jadi perlu diwaspadai dan perlu digarisbawahi ya. Mulai sekarang jangan begadang ya Mitra Buana, kalau Anda ingin memiliki tubuh yang ideal, tidak bertambah lagi berat badan Anda.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana, masih di Info Malam untuk edisi hari ini. Dan yang pasti Dewi Ratih ya masih menemani Anda. Nah Mitra Buana, kasih jangan kau pergi dari bunga. Baru saja kita nikmati bersama lagunya di Info Malam hari ini ya. Baik, informasi untuk Anda malam hari ini, penyebab menggigil di malam hari dan cara mengatasinya. Mitra Buana, pernahkah Anda terbangun di tengah malam karena tubuh tiba-tiba menggigil tanpa alasan yang jelas? Kejadian ini seringkali dianggap sepele, tetapi sebenarnya bisa menjadi sinyal adanya masalah kesehatan tertentu. Menggigil merupakan reaksi tubuh untuk mengatur suhu, biasanya terjadi ketika suhu tubuh turun drastis atau karena respon terhadap infeksi. Menurut Journal of Clinical Investigation, menggigil adalah cara tubuh meningkatkan metabolisme untuk menghasilkan panas ketika suhu tubuh turun di bawah normal. Namun, tidak semua kasus menggigil disebabkan oleh suhu dingin. Ada banyak faktor lain, mulai dari dehidrasi hingga gangguan hormon. Dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh, dapat mengganggu keseimbangan elektrolit yang pada akhirnya menyebabkan tubuh kesulitan mengatur suhu. Dehidrasi bisa membuat Anda merasa dingin meski suhu sebenarnya normal, terutama saat malam hari ketika tubuh tidak menerima asupan cairan selama berjam-jam. Cara mengatasinya, pastikan Anda minum cukup air di siang hari, sekitar 2-3 liter. Konsumsi makanan dengan kandungan air tinggi, seperti buah semangka ataupun mentimun. Hindari minuman berkafein atau beralkohol sebelum tidur karena dapat meningkatkan resiko dehidrasi. Informasi ini ya bersumber dari www.popmama.com.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik Mitra Buana dan saudara pendengar ya, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda bisa menyimak Jateng Dalam Berita, informasi-informasi seputar berita yang ada di Jawa Tengah. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

Tuh, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026. Yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan hotel bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus. Artinya perekonomian dan segala, dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu. Makanya para investor tertarik untuk berinvest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSR yang lain. Sampai saat ini belum.
2: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
5: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mohfakih Wijaya, menjelaskan Sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
6: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti itu.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Tenggalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana.
2: Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jateng ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisyanto melaporkan.
3: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jateng Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nur Aya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
4: Naskah ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
5: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya, semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
3: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di Teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
6: Saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
3: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
7: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
8: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
7: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
10: Nelayan of Java Men.
11: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, kali ini berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi. Kali ini setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia di edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026. Mitra Buana, tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi malam hari ini ya, akan Irfan Permadi hadirkan lagu-lagu yang dirilis pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana serta saudara pendengar.

0: edisi siar malam hari ini. Ivan Permadi menyapa sekali lagi dari kawasan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz ataupun di live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Mitra Buana, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, Cinta dari Paramita Rusadi sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 890-799 kali ini sudah ada penelpon masuk. Wah, kira-kira dengan siapakah di kau? Mas Irfan Permadi nantikan atensinya ya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana, 890-799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, kontak malam.
1: Halo, Sande.
0: Halo, Bunda Kini. Selamat malam. Bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya
0: baik, alhamdulillah. Bunda mau lagu apa ini?
1: Nah, dari Opit ya. Aku ingin pulang.
0: Oke, lagunya untuk siapa ini? Siapa? Iya Bunda.
1: Ya dari anu kok ya
0: lali-lali. Iya Bunda, enggak apa-apa. Iya Bunda, enggak apa-apa. Iya Bunda, enggak apa-apa. Iya. Iya Bunda.
1: Terima kasih. Semoga baik-baik semuanya.
0: Amin. Amin.
1: Semoga mendapat rezeki yang halal.
0: Amin. Amin.
1: Yuk
0: gerem. Baik, terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu, sebuah lagu Aku Ingin Pulang dari Ebith G. Ade, boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Bunda Kini dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar menyapa Irfan, Betaria Sunata Pajabole. Baik, terima kasih untuk Mama Fajar, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Nanti lagunya seandainya ya dari Betaria Sunata ya. Terima kasih untuk Mama Fajar dan Bunda Kini, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. 890799 Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam. Iya Pak Desarbini, selamat kok malam.
1: Tahu.
0: Kok tahu lah suaranya sudah cetok welo-welo loh.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
1: Ya, lagunya ikut.
0: Lagunya ikut ya, boleh.
1: Salamnya juga buat semua monitor, bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Semuanya.
1: Terima kasih Mas Irfan Permadi.
0: Siap.
1: Yuk greng.
0: Terima kasih untuk Wadis Arbini ya. Waduh, ini di awal tadi sudah semangat loh, tapi di akhir-akhir kok lemes. Apakah lapar ini? Terima kasih untuk Pak Desarbini ya, sehat selalu nih beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Liz. Malam Mas Irfan, selamat malam juga Bunda. Selamat bertugas, semoga selalu sehat, tetap semangat, request lagu Hitam Putih Fotomu. Salam buat Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Rus juga semuanya. Terima kasih Ugreng. Baik, terima kasih untuk Bunda Liz. Sebuah lagu Hitam Putih Fotomu ya, coba. Terima kasih untuk Bunda Liz, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, kali ini 4 atensi ya sudah Irfan Permadi terima. Dan untuk Pak Desarbini nanti kamu dari Tituk Sumarsono khusus nih untuk Pak Desarbini ya. Untuk Bunda Liz, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga. Salam untuk Bapak, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kita jeda sebentar. Kali ini 2 buah lagu. Aku Ingin Pulang dari Ebit Gade untuk Bunda Kini, dilanjutkan dengan Seandainya dari Betaria Sonata tentunya untuk Mama Fajar. Di mana ini ya? Kita jeda sebentar. Aku Ingin Pulang dari Ebit Gade siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul-ngumpul.
3: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
2: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
4: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
5: Cakep.
4: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
5: Cakep.
0: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
7: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Pak Desarbini, kamu dari Tito Sumarsono, dilanjutkan dengan hitam putih fotomu dari Ratih Purwasih untuk Bunda Liz. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk. Dari Bu Sugi di Sine Sragen. Selamat malam Mas Irfan, request aku bukan untukmu dari Rosa. Terima kasih dari Bu Sugi di Sine Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi di Sine Sragen ya. Coba lagu ini termasukkah 90-an? Coba Irfan Permadi carikan dulu. Waduh, sayang sekali ini untuk Bu Sugi ya. Lagu Aku Bukan Untukmu dari Rosa. Lagu ini belum termasuk di Kangen 90-an karena lagu ini dirilis pada tahun 2006. Untuk di Kangen 90-an yang dihadirkan ialah lagu-lagu yang dirilis pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2000. Sekali lagi mohon maaf untuk Bu Sugi, lagunya boleh diganti aja ya. Nanti Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Bu Sugi, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada mamanya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan sebuah lagu Rela dari Inka Christy. Terima kasih untuk mamanya Cynthia. Sehat selalu tentunya bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini di malam hari ini ya Irfan mau menyinggol-nyinggol nih. Sudah lama ini tidak menyinggol-nyinggol. Kali ini selamat malam untuk Bunda Yasman, selamat malam untuk Bunda Suradi, selamat malam untuk Mbak Ani Gemoy, selamat malam untuk mamanya Aswa, selamat malam untuk Bunda Natali, selamat malam untuk Bunda Ismi, Mbak Lastri, Mas Ferry, dan Mbak Reni, selamat malam untuk Bunda Gayatri, selamat malam untuk Pak Rohman dan Ibu, selamat malam untuk Bunda Nino, selamat malam untuk Pak Toto dan Ibu ya tentunya. Selamat malam untuk Pak Pono, Pak RT Membu tentunya. Untuk Mama Catur nih, bagaimana kabarnya Mama Catur? Sudah sangat lama sekali ini tidak berjumpa. Tentunya untuk siapa lagi nih ya? Oh, Mbak WR yang ada di Hong Kong, selamat malam. Untuk Mbak Rus, selamat malam. Sudah lama ini tidak menyapa Irfan, apakah sudah tidak lembur? Ada Mas Diar, ada Pak Jasmino juga, selamat malam. Ada Mas Bundan di Kebak Keramat tentunya. Ada Cak Roto, selamat malam juga. Kali ini ada Pak Kumis di PI, selamat malam. Tentunya ada Bapaknya Mita. Ada Mama Rafael, selamat malam juga. Ada Bunda Rahayu, selamat malam. Ada siapa lagi nih ya? Mas Gendro, selamat malam juga. Ada Bunda Miko di Karibiro Sambirjo, selamat malam. Ada Bunda Gun, selamat malam juga Bunda Gun. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Yanti di Sragen, selamat malam juga. Ada Mbak Mei di Sragen, selamat malam juga. Ada Mbak Ani di Mageru, selamat malam untuk Mbak Ani ya. Sehat selalu juga untuk Mbak Ani dan keluarga tentunya. Ada siapa lagi nih Irfan Permadi? Ada Mas Bagas Kliwir, ini juga cukup lama ini tidak menyapa. Ada siapa lagi ini ya? Bunda gini tadi sudah ya. Bunda Nuni ya. Ada Bunda Nuni, selamat malam juga. Bunda Fatimah, selamat malam Bunda Fatimah. Ini sudah lama juga ini tidak menyapa. Bunda Indi Sragen, Bunda Ngatmi, selamat malam. Bunda Sorobani,

Nona Adelia, ada Mbak Nadia di Mageru, Mas Kis, Mas Is, Mbak Yuninya, selamat malam, Mbak Larasati di Gendingan, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, selamat malam juga, dan semua pendengar setia dimanapun berada, sehat selalu semuanya, dilancarkan rezeki semuanya, dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan semoga bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Amin, ya Rabbal Alamin. Mitra Buana, tentunya sebelum Irfan Permadi dihadirkan beberapa lagu, kali ini sudah ada Bu Sugi kembali, Mia Pak Irfan. Diganti harus malam ini dari Mayang Sari, dari Bu Sugi di sini Seragen. Boleh, terima kasih untuk Bu Sugi ya. Sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya, lagunya boleh dinantikan ya. Sekali lagi sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga, amin ya Rabbal Alamin. Di belakangnya Bu Sugi, kali ini ada WhatsApp masuk kembali, tentunya dari Mbak Ratna di Widoro kali ini. Malam RBA, selamat malam Mas Irfan, saya request tembang Angin Malam dari Mel Sandi. Spesial untuk monitor RBA, terima kasih saya Mbak Ratna di Widoro. Coba, kali ini Angin Malam, coba dari siapakah ini, coba. Terima kasih untuk Mbak Ratna ya, sehat selalu untuk Mbak Ratna dan keluarga tentunya.

Kali ini untuk Mbak Ratna nih, mohon maaf nih, lagu Angin Malam dari Mel Sandy tidak termasuk di lagu 90-an ya. Karena lagu ini dirilis pada tahun 2011. Sekali lagi, mohon maaf. Angin Malam coba-coba-coba. Irfan Permadi carikan dulu nih. Coba-coba. Kali ini coba Irfan Permadi carikan dulu ya. Terima kasih untuk Mbak Ratna di Widoro ya. Sehat selalu pokoknya beserta keluarga tercinta. Coba laginya, lagunya Mas Irfan Permadi carikan ya. Apakah yang dirilis pada tahun 2011 atau sebelum tahun 2000-an nih? Kan pernah dicarikan dulu. Terima kasih, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Pak Desarbini di Pelupuh. Kali ini Irfan Permadi mau main ke Pelupuh nih. Dengan Kamu dari Tito Sumarsono, dilanjutkan dengan Hitam Putih Fotomu dari Ratih Perwasih, tentunya untuk Bunda Liz. Mitra Buana, kali ini Rela dari Inka Kristi untuk Mamanya Cynthia. Harus Malam Ini dari Mayang Sari, tentunya untuk Bu Sugi, akan Irfan Permadi hadirkan. Harapan Irfan masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Kita jeda sebentar Mitra Buana. Kamu dari Tito Sumarsono, saya menyapa, selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Masih setia menemani mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Sebelum Irfan Permadi hadirkan, rela dari Inka Kristi untuk mamanya Cynthia dilanjutkan dengan Harus Malam Ini dari Mayang Sari tentunya untuk Bu Sugi. Sekali lagi, bagi mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950947. Baik mitra Buana, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mas Ferry di Toyogo menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya. Terima kasih untuk Mas Ferry. Sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini mungkin kita jeda sebentar ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan mamanya Cynthia, Rela dari Inka Kristi. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Kangen 90-an dengan lagu-lagu nostalgia antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kebersamaan kita sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada waktu kurang lebih 34 menit lagi kebersamaan kita. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini Irfan Permadi akan berjumpa terlebih dahulu dengan Mbak Ratna di Widoro Angin Malam, tentunya dari Mel Sandi. Nanti dilanjutkan Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19, tentunya untuk Mas Ferry. Kita jeda sebentar. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Angin Malam dari Mel Sandi. Selamat mendengarkan.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Mbak Ani di Magro. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga nih Mas, tolong diputarkan lagunya Rati Purwasi, Jangan Tangan Yang Bicara. Mas Irfan, sebelumnya makasih sekali atas singgolannya di setiap tugasnya. Salam juga buat Bunda Gayatri, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Ismi, Bunda Fatimah, Bunda Is, Bunda Suradi, Bunda Ngatmi, Pak Pono, Pak Sarbini, Pak RT Membo, Pak Ion Plastik, Mas Andri Setiawan, Mas Is, Cak Roto, Mas Roni, Mas Budi, Mbak Martini, Strawberry, Mbak Rose, Mbak Dahlia, Mbak Putri, Mbak Ani Lampion, Mbak Ani Gemoy, Mbak Dina, dan lain-lain. Buat Mas Irfan, selamat dan sehat selalu. Lancar selalu rezekinya ya, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan singgolannya setiap tugas ya Mas. Terima kasih dari Ani di Magero. Baik, terima kasih untuk Mbak Ani di Magero ya. Sehat selalu untuk Mbak Ani dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irfan, apabila masih kebagian lagu, Bunda dihadirkan Semusim dari Krisa dan Waljinah. Lagu ini untuk semuanya saja, untuk Nak Irfan, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Yugra. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi, lagu Semusim dari Krisha featuring Waljina. Masih ada waktu kali ini. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu tentunya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini terima kasih ya untuk Mbak Ani dan Bunda Ismi, sehat selalu semuanya beserta keluarga tercinta tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, Jangan Tangan Yang Bicara dari Rati Purwasi tentunya untuk Mbak Ani di Magero, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an di CCR hari Rabu 5 Agustus 2026 akan segera usai. Sebelum Irwan Permadi pamit, Irwan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi baik melalui line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan saat ini dan dari Sela on 7 menjadi lagu terakhir jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an edisi malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang sudah Irwan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan seragen dalam berita edisi siar hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya Irwan Permadi yang bertugas undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Taman Krido Anggo Sragen, Rabu 5 Agustus 2026, dihadiri Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MP PDI dan diikuti oleh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan serta keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara pembukaan sebagai tanda dimulainya seluruh agenda peringatan. Usai upacara pembukaan, seluruh peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah. Kepala Kankemenag Kabupaten Sragen, Haji Fatkur Rohman MPDI mengatakan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran jasmani, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, kekompakan, dan silaturahmi di lingkungan keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kemeriahan semakin terasa saat berbagai perlombaan digelar, seperti lomba nyanyi, lomba estafet bola, lomba estafet hanger, dan melempar bola. Para peserta mengikuti setiap lomba dengan penuh antusias, menjunjung tinggi sportivitas, serta menghadirkan suasana yang akrab dan penuh kegembiraan. Dikatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme, sekaligus memperkuat rasa persaudaraan di lingkungan organisasi. Melalui berbagai perlombaan, diharapkan seluruh anggota dapat terus membangun kekompakan, meningkatkan solidaritas, dan mempererat hubungan kekeluargaan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen untuk terus menanamkan nilai-nilai kebersamaan, semangat gotong royong, dan cinta tanah air sehingga mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang harmonis, solid, dan produktif.
2: Kegiatan hari ini, kegiatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk bisa dilaksanakan dengan hikmat, dengan suasana yang meriah dan penuh kesederhanaan, tentunya untuk merawat harmoni kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sragen khususnya. Seperti itu. Teman-teman Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen tentunya itu mendukung apa yang menjadi program daripada Pak Menteri Agama. Ini untuk kegiatan hari ini ada lomba-lomba, yang mana lomba-lomba itu tidak hanya meraih kemenangan, tetapi untuk merekatkan, mengakrabkan tali silaturahim di antara istri-istri pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Sragen yang putri, itu agar lebih akrab lagi. Ada lomba menyanyi, ada lomba estafet bola, ada lomba connecting hanger, terus melempar bola sesuai dengan maksud tujuannya untuk mengakrabkan.
3: 5.030 butir obat berbahaya, obaya, jenis trihexpenidil, dan 1,64 gram sabu disita Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Sragen selama bulan Juli 2026. KBO Satres Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH menjelaskan, dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 29 Juli 2026 tersebut, berhasil mengungkap 6 kasus dengan 6 tersangka. Untuk obaya, pada ungkap periode Juli 2026 menjadi ungkap terbanyak sepanjang tahun 2026. Seluruh tersangka dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan sesuai dengan peran dan barang bukti yang ditemukan. Ditambahkan, pengungkapan jumlah kasus tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres Sragen dalam menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Sementara, Satnarkoba Polres Sragen mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
4: Kegiatan yang sudah kita laksanakan selama bulan Juli, yaitu tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 29 Juli 2026. Pada bulan Juli ini, kita berhasil melaksanakan ungkap kasus dengan jumlah 6 kasus. 6 kasus dengan 6 tersangka. Adapun untuk BB barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu obat berbahaya sejumlah 5.030 butir, semuanya jenis trihexpedu. Kemudian sabu itu sejumlah 1,64 gram. Jadi dari ungkap yang sudah kita laksanakan dengan tadi yang sudah saya sampaikan pada bukti, itu sudah kita lakukan penyitaan dan penahanan penetapan pengadilan. Tinggal nanti menunggu pemberkasan yaitu tahap 1 sampai nanti P21 sehingga bisa dilaksanakan tahap 2. Adapun untuk obat berbahaya, mungkin selama tahun 2026 ini sampai dengan bulan Juli, hasil ungkap kita yang bulan Juli ini menjadi yang paling banyak, yaitu sekitar 5.030 yang dilakukan oleh saudara MAH di wilayah Jumbangan, Prenganom, Masaran, Sragen, yang bersangkutan adalah sebagai pengedar. Jadi rencana obat ini yang dia beli melalui temannya yaitu oleh WhatsApp, kemudian diedarkan ke wilayah Sragen.
1: Upaya percepatan swasembada pangan nasional terus diperkuat. Kementerian Pertanian melaksanakan tanam perdana padi dengan metode pertanian modern atau Advanced Agriculture System, PMAS, di Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kegiatan bersama kelompok tani Margo Mulyo ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan luas tambah tanam LTT, memperkuat indeks pertanaman, serta menjaga keberlanjutan produksi padi di Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Andi Nur Alamsyah, mengatakan pada tahun 2026, Kementan menargetkan penerapan metode PMAS di lahan seluas 1 juta hektar. Target tersebut akan diperluas menjadi 3 juta hektar pada tahun berikutnya guna memperkuat keberlanjutan swasembada pangan nasional. Menurutnya, program PMAS memadukan mekanisasi pertanian modern, pola tanam rapat, serta tata kelola berbasis teknologi digital. Metode ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas hasil panen, tetapi juga mendorong penerapan pola pergiliran tanaman untuk menjaga kesuburan tanah, sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Ditambahkan, setelah kebutuhan beras terpenuhi, petani dapat menanam komoditas palawija seperti kedelai, bawang merah, maupun kacang hijau. Dengan pola 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija, kualitas tanah tetap terjaga, sementara peluang peningkatan pendapatan petani semakin besar. Melalui penerapan sistem pertanian modern ini, pemerintah berharap produktivitas pertanian nasional terus meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan menuju swasembada yang berkelanjutan.
5: Hari ini kita kan sudah transformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Ketika ini sudah siap, ya tidak ada lain, kita harus intensifikasi, mengoptimalkan potensi lahan kita yang ada. Pak Menteri tahun ini memerintahkan kita, mengarahkan ke kita program PMAS ini 1 juta hektar dan tahun depan insya Allah di lahan 3 juta hektar. Ini tentu tambahan produksi yang cukup besar yang tentu menjaga kelanjutan swasembada kita. PMAS ini mudah-mudahan meningkatkan produktivitas kita. Ini kita uji coba tahun ini 1 juta hektar. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak.
3: Guna mendukung keberhasilan program wajib belajar wajar 13 tahun di Kabupaten Sragen, pemerintah Kabupaten Sragen terus memperkuat pelaksanaan program. Keberhasilan program tersebut ditopang oleh 5 pilar utama yang saling terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, Purwanti SPD MPD menjelaskan, lima pilar tersebut mencakup aspek hukum, aspek perencanaan, aspek anggaran, aspek SDM, serta aspek lintas sektoral. Terkait dengan aspek hukum, meliputi perda, perbup, dan sistem PPDB. Untuk aspek perencanaan, meliputi integrasi data dengan Dukcapil dan Dapodik, serta penanganan anak tidak sekolah ATS. Aspek anggaran, meliputi BOSDA dan optimalisasi dana desa. Aspek SDM meliputi insentif pendidik serta beasiswa untuk pendidik, serta aspek lintas sektoral meliputi penguatan PAUD HI dan optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Melalui sinergi lima pilar tersebut, diharapkan program Wajar 13 Tahun dapat berjalan lebih optimal sehingga seluruh anak di Kabupaten Sragen memperoleh kesempatan belajar yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.
6: Pilarnya ada beberapa, bisa kita tinjau dari aspek hukum pilarnya. Aspek hukum itu ada perdanya, kemudian ada perbup, dan juga ada peraturan menteri yang mengatur tentang SPMB. Kemudian aspek perencanaan ini meliputi integrasi data. Nah, integrasi data ini kami bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi akta kelahiran anak, kemudian KK, ini kami terintegrasi dengan Dukcapil. Dan juga ada penanganan ATS, anak tidak sekolah. Ini juga diakomodasi di dalam SPMB. Kemudian ada aspek anggaran juga dibiayai dari BOS. Kemudian juga kalau di desa ada mungkin optimalisasi dari dana desa, terutama untuk yang wajib belajarnya, yang PAUD-nya itu. Berikutnya ada aspek SDM, ini insentif bagi pendidik, juga ada beasiswa untuk pendidik. Beasiswa bagi pendidik PAUD ini yang belum S1, ini pemerintah, utamanya pemerintah Kabupaten Sragen, juga memberikan fasilitas beasiswa bagi pendidik yang belum S1 untuk melanjutkan S1. Demikian juga aspek lintas sektoral, ini penguatan PAUD HI, ada optimalisasi Pokja Bunda PAUD. Jadi di kecamatan-kecamatan itu ada Bunda PAUD yang biasanya beliau adalah Ibu Camat, kalau Bunda PAUD Kabupaten itu Ibu Bupati. Nah, ini sangat memberikan pilar bagi PAUD agar bisa optimal, begitu. Dan ini juga didukung dengan SPM dari Posyandu, yang dulunya Posyandu itu hanya untuk kesehatan, ini sudah sampai dengan pendidikan. SPM-nya sampai pendidikan, utamanya Posyandu bagi anak-anak PAUD.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Nilai of Java Man.
7: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
8: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
9: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
10: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi ngerencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Rebo gangsal Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngerencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalem menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tapo kawan likur mangke. Sumangga ingkang badhe nderek ngrekengaken. Sampun Irfan Permadi bikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 00 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 00 07. Nggih para pamirsa, dalem menika sampun Irfan Permadi bikak kalian sekar lintang asmara saking Mas Gilang Setiawan kalian Mbak Lala Tila sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalem menika. Kagem para pamirsa sugeng dalu dos pundi pawartosipun panjenengan. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten WhatsApp mlebet saking Mas Ferry Lelegan wonten Toyoga ngersake sekar kasmaran saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sak menika wonten butotok lelegan wonten masaran. Wilujeng dalu Mas Irfan kagem melincangi lembur nyuwun tulung dipun putar meleset janjine. Matur nuwun sugeng tugas mawon. Cih, matur nuwun kagem butotok lelegan wonten masaran nggih sakaripun mangke meleset janjine saking Mami kalian cucu Iksa saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin.

Nol kali pitus tunggal walu songo nol pitus songo songo utawi SMS uki WhatsApp wonten nol walu kali tunggal tiga tiga songo gangsal nol songo sekawan pitu. Sama niko Irfan Permeditasi ngerincangi panjenengan kalian sekar sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu meniko. Sama niko badhe pepanggihan kalian sekar kasmaran saking masih dikempot kage Mas Ferry makanya dipun lajengaken meleset janji nih saking mami kalian cucu Iksa kagem Bu Toto kagem Bu Yati kangen kutong batu saking nikan salindri dipun lajengaken selendang biru saking Syahiba Sofa kagem mamai Sintia badi Irwan Permadi keaturaken sama niko setunggal bilis tunggal badi pepanggian rumian kalian Mas Ferry Kasmaran sumonggo.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ki para pamirsa, sampeyan tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sampeyan sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar kisinan kalih saking Mas Toh. Semoga

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Inggih para pamirsa, sami kase pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Kase ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari, sumangga ingkang badhe dherek-dherekaken. Kase Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0781809700 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 9000 007. Inggih para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi sampun cawisaken sekar pengarepan saking 29 kagem kita sedaya langsung kemawon sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.

stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Iboro pamiyarso, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari nggih. Semoga ingkang badhe nderek ngregengaken. Tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 00 utawi SMS di WhatsApp wonten 0 kali 7 3 9 0 7 00. Jika gemboro pamiyarso dalam menika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken panembromo saking Waljinah, makai dipun lajengaken udan janji saking Tupang. Sumangga.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yuk.
0: Ra penting piye toh. Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Gih para pamirsa, dalam mendengar Tuan Permadi badhe pamit wonten kiyaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Rebo, gangsal Agustus taun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged dados sekar panglipur, saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 6 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh, dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Veteran 21 Sragen, saya Dewi Rati kembali hadir menjumpai Anda pagi hari ini di Jelajah Bumi Sukowati. Edisi siar hari Kamis 6 Agustus 2026. Iya Mitra Buana dan pendengar ya. Jelajah Bumi Sukowati, pagi hari ini Dewi Rati akan mengajak Anda untuk menikmati ya suasana di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Iya, Mitra Buana, Kecamatan Miri adalah sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen. Ibu kota kecamatan ini berada di Desa Doyong yang berjarak sekitar 35 km ke arah barat dari ibu kota Kabupaten Sragen dan 25 km dari kota Solo, serta dilintasi jalur Jalan Raya Solo Purwodadi. Nah, ternyata lebih dekat ya ke arah Solo ya daripada ke ibu kota Sragen ya. Miri, memang ini kecamatan Miri itu berada di perbatasan ya, Mitra Buana.

Ya, Mitra Buana dan pendengar. Kecamatan Miri ini terbagi 10 desa. Jadi di Kecamatan Miri ini terdapat 10 desa, yaitu Desa Geneng yang berpusat desa di Pelem, memiliki jumlah dukuh 8 dan jumlah RT 21. Kemudian ada Desa Jeruk, berpusat desa di Dungdang, memiliki dukuh 14 dan jumlah RT 25. Desa Sunggingan, berpusat desa di Kropa, memiliki jumlah dukuh 8 dan 20 RT. Selanjutnya Desa Girimargo, berpusat desa di Girimargo, memiliki dukuh 15 dan 23 RT. Ada juga ini ya, desa di Kecamatan Miri, yaitu Desa Doyong, berpusat desa di Pungkro, jumlah dukuh ada 7 dan jumlah RT ada 18. Kemudian Desa Soko, berpusat desa di Bulaksari, memiliki 15 dukuh dan 26 RT. Selanjutnya Desa Brojol, berpusat desa di Purwosari, memiliki 11 dukuh dan 17 RT. Kemudian Desa Bagor, berpusat desa di Kaliapang, memiliki jumlah dukuh yaitu 10 dan 17 RT. Kemudian ada juga Desa Gilirejo, berpusat desa di Gilirejo, memiliki dukuh 11 dan 21 RT. Dan desa terakhir di Kecamatan Miri adalah Desa Gilirejo Baru, berpusat desa di Sumberjo, memiliki dukuh 5 ya, berjumlah 5 dukuh dan 15 RT. Jadi ada 10 desa di Kecamatan Miri ya, Mitra Buana. Sedangkan batas wilayah Kecamatan Miri dengan wilayah-wilayah sekitarnya, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kecamatan Sumber Lawang Sragen. Kemudian di sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Gemolong Sragen dan Kecamatan Sumber Lawang Sragen. Kemudian batas wilayah di sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Gemolong Sragen dan Kecamatan Kali Jambe Sragen. Sementara untuk sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali. Jadi memang ya, Kecamatan Miri ini berada di perbatasan ya, yaitu berbatasan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Baik Mitra Buana, masih ada informasi seputar profil dari Kecamatan Miri Kabupaten Sragen yang pagi hari ini Dewi hadirkan untuk Anda, tentu di Jelajah Bumi Sukawati ditemani lagu-lagu campursari untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Jelajah Bumi Sukawati. Seputar profil dari Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Pagi hari ini Dewi hadirkan ya untuk Anda. Di mana Kecamatan Miri ini terbagi dalam 10 desa yang memiliki ya, terdiri dari 10 desa. Kemudian untuk batas wilayahnya, nah ini berbatasan langsung ya dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Boyolali. Lalu bagaimana potensi yang ada di Kecamatan Miri ini ya Mitra Buana? Iya, tekstur wilayahnya yang berbukit dan lebatnya pohon di wilayah pedalaman Kecamatan Miri menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bahwa Kecamatan Miri menjadi daerah desa wisata. Di daerah Brojol terdapat sebuah bendungan bernama Waduk Kedung Kancil. Di daerah Gunung Sono, tempat yang cukup menarik untuk dijadikan daerah pemancingan dari aliran Waduk Kedung Ombo. Kemudian di daerah Giri Margo, terdapat penangkaran benih ikan gurame, karper, dan nila. Jadi ada beberapa desa di Kecamatan Miri yang bisa menjadi pertimbangan ya untuk dijadikan daerah desa wisata.

Ya, Kecamatan Miri ini memiliki luas lahan 5.380,99 hektar. Terdiri dari lahan sawah dan juga lahan bukan sawah. Wilayah Kecamatan Miri berada di ketinggian 115 meter dari permukaan air laut. Mayoritas tanah kapur

Di Kecamatan Miri ya, ini terdapat SMK Negeri 1 Miri yang merupakan pendidikan unggulan di wilayah Kecamatan Miri. SMK ini membuka 4 program keahlian yaitu teknik mekanik otomotif, teknik gambar bangunan, teknik listrik, pemakaian, dan multimedia. Aku mengkati madu. Jadi pendidikan ini ya, SMK Negeri 1 Miri ini menjadi salah satu sekolah kejuruan unggulan di daerah tersebut. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, masih di Jelajah Bumi Sukawati, tentunya kebersamaan kita sampai di jam 6 pagi nanti.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini baru saja stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi hari ini Mitra Buana masih seputar profil Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, di mana memang di Kecamatan Miri ini ya, sebagian besar desa di Miri bersifat agraris dengan beberapa wilayah yang bersinggungan langsung dengan perairan ataupun waduk serta batas kabupaten tetangga.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya. Jadi di Kecamatan Miri ini ya, lebih dekat ke arah Solo daripada ke Kabupaten Sragen. Karena jaraknya ini ya, dekat dengan kota Solo ini hanya 25 km ya kurang lebihnya. Kalau ke Sragen malah 35 km. Nah ini ya, memang Miri ini berada di sisi utara Bengawan Solo. Paling apa ya, paling ujung gitu ya. Sragen yang paling ujung berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan juga Boyolali.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini. Nah, semoga informasi mengenai profil kecamatan Miri ini ya bisa menjadi edukasi bagi kita. Ternyata kecamatan Miri itu seperti ini toh. Iya, sudah ada gambaran kan Mitra Buana. Baik Mitra Buana, akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buana Sri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Baik Mitra Buana, akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menko Polka memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering beberapa bulan mendatang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berharap rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional 2027-2036 menjadi proyek strategis nasional. Langkah itu dinilai memperkuat ekosistem inovasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring dengan menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN dalam perakiraan musim terbaru. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menunjuk Nova Widianto untuk melatih pasangan ganda campuran. Penunjukan ini kali kedua bagi Nova untuk meningkatkan performa sektor ganda campuran pelatnas setelah tahun 2021 silam. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yurika Fitri.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali BIN. Masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR. Usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
3: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
4: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
5: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
4: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Kelas 1 Semarang melakukan program Hapus Tato yang menjadi langkah bagi warga binaan untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Luki Setiawan melaporkan.
6: Ya, jauh sebelumnya memang udah saya berharap pengen hilang tatonya, Pak.
7: Cuma sebanyak 7 warga binaan menjalani program Hapus Tato yang dilaksanakan Lembaga Mu'alaf Center di Lapas Semarang. Warga binaan itu menganggap hal ini sebagai bentuk komitmen memperbaiki diri. Seperti Sudrajat, peserta yang ikut dalam program Hapus Tato, mengaku telah lama ingin menghapus gambar yang tertanam di tubuhnya itu. Narapidana kasus narkotika dengan vonis 15 tahun itu mengatakan kesempatan untuk menghapus tato datang dari program di Lapas. Sudrajat menceritakan dirinya memiliki 5 tato yang dibuat sejak umurnya 17 tahun akibat pengaruh pergaulan dengan anak-anak jalanan. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari tato kerap menimbulkan stigma negatif sehingga memantapkan diri untuk menghapusnya sebagai bagian dari proses memperbaiki kehidupannya. Selama menjalani pembinaan di Lapas Semarang, Sudrajat juga aktif mengikuti kegiatan pesantren, salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan bekerja di unit laundry selama 6 tahun. Dengan sisa masa pidana yang tinggal sedikit, Sudrajat berharap proses penghapusan tatonya dapat selesai sebelum kembali ke tengah masyarakat. Ia ingin kembali memulai kehidupan baru dengan bekal pembinaan yang diperoleh selama menjalani masa hukuman dan meninggalkan masa lalu yang pernah dijalaninya.
6: Udah tua, satu udah tua, usia udah tua. Dan kalau mati takut banyak gambar malah nggak diterima nanti, Pak. Dan apalagi di masyarakat sana nanti takutnya tidak terima juga, Pak. Karena tato banyak yang mengartikan negatif, Pak. Ya, Alhamdulillah kalau bisa sampai hilang semua. Alhamdulillah berarti kan saya bersih itu, Pak. Itu harapan saya seperti itu.
7: Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, mengatakan program Hapus Tato merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan menanamkan semangat hijrah bagi warga binaan. Menurutnya, perubahan diri harus dimulai dari niat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dinilai tidak lagi membawa kebaikan. Dari 58 warga binaan, ada sekitar 7 orang yang ikut dalam program Hapus Tato. Hal tersebut mereka lakukan sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki diri.
8: Ada aktivitas lah. Kalau yang bersangkutan ada aktivitas kan biasanya lebih apa ya, mengisi waktu juga lebih enak ya, lebih daripada karena di situ kan juga ada harapan.
7: Ahmad Tohari menyebutkan program Hapus Tato akan dilaksanakan secara bertahap sebanyak 5 kali karena proses penghapusannya membutuhkan waktu dan kesabaran. Lukis dan melaporkan RRI Trismegah untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya, Januar Setiaji.
9: Karena kesiapsiagaan itu tidak bisa memang menghentikan bencana yang akan terjadi, tetapi bisa meminimalisir dampaknya.
10: BPBD Provinsi Bali meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Langkah ini dilakukan menyusul perakiraan BMKG yang menyebut puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2026 dengan potensi kekeringan yang meningkat. Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryawan mengatakan, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar daerah dan masyarakat lebih siap menghadapi kemungkinan bencana mengingat sejumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di beberapa wilayah di Bali.
9: Ya, jadi sudah jelas ya informasi dari BMKG bahwasanya sejak April yang lalu kita sudah masuk di musim kemarau dan perakiraannya itu puncaknya akan ada di Agustus ini. Dan bahkan sudah disampaikan juga bahwasanya ini ada kemungkinan masih ada kemungkinan potensinya meningkat. Jadi salah satu dampak yang mungkin nanti dilihat itu adalah kekeringan, kemudian keterbatasan air bersih, sampai ke potensi kebakaran lahan dan hutan.
10: BPBD Provinsi Bali juga mengajak masyarakat memulai kesiapsiagaan dari lingkungan sekitar seperti menjaga kebersihan lahan, memperhatikan instalasi kelistrikan, serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, masyarakat diimbau rutin memantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD sebagai acuan dalam mengambil langkah antisipasi.
9: Kita sebagai masyarakat itu memulai dari hal-hal kecil saja. Jadi mulai dari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Jadi tetap lingkungan itu harus terjaga, baik itu kondisi salurannya, kemudian kelistrikannya yang sering kita abaikan itu ya, dan kondisi tumbuhan dan lain sebagainya itu tetap harus kita jaga kebersihannya dan keberlangsungannya.
10: BPBD Provinsi Bali menegaskan kesiapsiagaan harus menjadi budaya masyarakat tanpa memandang musim. Dengan memahami informasi kebencanaan dan membangun aksi bersama, dampak bencana akibat musim kemarau maupun El Nino diharapkan dapat ditekan semaksimal mungkin. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten terus menyalurkan bantuan air bersih untuk warga terdampak musim kemarau yang sudah mencapai lebih ratusan tangki. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
11: Kemudian untuk ke depan juga wilayah yang akan dijadikan dropping air bersih ini selain di wilayah Kemalang juga di wilayah Kecamatan Bayat.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten terus melakukan penyaluran bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di kawasan Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Total bantuan yang sudah didistribusikan kurang lebih 420 tangki kapasitas 5.000 liter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten, Syahruna, melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Anjung kepada RRI, menyatakan sejauh ini sasaran bantuan air bersih masih berada di wilayah Kecamatan Kemalang. 4 desa masing-masing Desa Tegal Mulyo, Teluku Watu, Kendalsari, dan Desa Siterjo. Terbanyak yang mendapatkan bantuan air bersih di Desa Siterjo kurang lebih 121 tangki dan penerima manfaat seluruhnya di wilayah 4 desa tersebut 3.502 kepala keluarga.
13: Banyak 423 tangki atau setara 2.115.000 liter. Untuk sasaran dropping air masih di Kecamatan Kemalang di 4 desa, yaitu di Desa Telogo Watu, Desa Tegal Mulyo, Desa Kendalsari, dan Desa Siterjo.
12: Sejauh ini konsentrasi penyaluran bantuan air bersih masih berada di 4 desa di Kecamatan Kemalang, sedangkan untuk wilayah lain sejauh ini belum ada permintaan.
11: Desa yang menjadi sasaran untuk dropping air bersih ini adalah di Desa Tegal Mulyo kemarin di Kecamatan Kemalang, tapi ke depan juga untuk desa yang lain seperti di Sidorejo maupun di Telogo Watu.
12: Bantuan air bersih juga dilakukan PMI Kabupaten Klaten ke wilayah Lereng Merapi. Peluncuran bantuan sudah dilakukan yakni di Desa Tegal Mulyo dan selanjutnya ke desa-desa yang lain di kawasan tersebut. Demikian Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan di Klat dan PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto. Dikatakan PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi untuk bantuan air bersih. Besarannya per tangki Rp300.000. RRI Surakarta Adam Santo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama dengan pihak terkait. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
14: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai, terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GBDT, serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu, PPJT, pada Mei lalu.
15: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
14: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
16: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
14: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Andi Hasana melaporkan.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan pentingnya manajemen talenta ASN agar pemimpin memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan program kerja dan berinovasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Rosian Anwar.
17: Bahwa saya dalam menjalankan tugas
18: kala melantik 9 pejabat baru di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan pentingnya memperkuat manajemen talenta ASN yang kini menjadi salah satu prioritas utama reformasi birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah. Sri Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan dalam lingkungan birokrasi di Yogyakarta, pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi, kemampuan berinovasi, dan juga manfaat atau kontribusi yang dapat diberikan.
19: Saudara penerima jabatan, jangan terburu-buru merasa telah menjadi pemimpin. Jabatan hanyalah titik awal sebuah amanah. Sumpah yang kini berlaku akan menjadi saksi jujur atas bagaimana amanah itu saudara tunaikan hari demi hari, keputusan demi keputusan. Masyarakat tidak menilai saudara dari besarnya ruangan kerja atau tingginya jabatan yang saudara sandang. Ketentuan ini pun pada akhirnya hanya bermakna apabila ia berujung pada satu hal, kemanfaatan yang benar-benar dirasakan masyarakatnya.
18: Sebab itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menekankan agar pejabat yang dilantik menjadi pemimpin yang merangkul semua potensi, mau berinovasi dan juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
19: Birokrasi yang saya kehendaki bukan birokrasi yang menilai seseorang dari kursi yang ia duduk, melainkan dari jejak yang ia tinggalkan. Setiap pimpinan tinggi pertama harus menjadi pemimpin yang menghimpun, bukan yang memisahkan. Rangkul setiap aparatur, apapun latar jalur kariernya. Hargai setiap kompetensi dari manapun sumbernya. Maka produk kepemimpinan berbasis manajemen talenta akan menjadi ekosistem birokrasi yang berpikir dan bekerja berlandaskan budaya kerja seorang satria. Menjadilah mereka menyatu sebagai agen dan pencipta perubahan sejati. Dan di tangan mereka pula kesejahteraan rakyat Yogyakarta itu dipertaruhkan.
18: Pada prosesi pelantikan di Bangsal Kepatihan yang berlangsung Rabu siang, 9 pejabat pimpinan tinggi pertama dilantik dan diambil sumpahnya. Di antaranya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral yang kini dijabat oleh Aris Prasena. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang diemban oleh Raden Suci Rohmadi.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Masuk,

kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik kita di pagi ini. Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana tema kita pagi ini? Yaitu turunnya angka kemiskinan Indonesia, kemudian lebih dari 500 ribu kasus love scamming, korbannya terus berjatuhan. Dan update penanganan kebakaran di Gunung Bromo, nanti kita bahas juga mengenal Jampana, tradisi warisan Sunda yang memeriahkan Hari Kemerdekaan, serta pantauan pangan, harganya seperti apa di sejumlah daerah di tanah air. Anda bisa berkomentar, silakan sekali lagi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213544545. Nah, jadi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Nah, angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Tentu nanti kita kritisi ya soal data ini, dan kita tanya juga ke BPS data ini sebenarnya seperti apa secara lengkapnya. Anda bisa berkomentar juga soal ini. Kemudian nanti kita bahas juga soal lainnya, yaitu data terbaru dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana angka kejahatan love scamming digital di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya terus bertambah secara masif. Jadi love scamming atau sering disebut dengan romance scam adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis, di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara

0: dengan korban demi menguras uang ataupun aset milik korban. Pelaku tidak mengincar fisik korban, melainkan memanfaatkan kesepian, kepercayaan, dan ikatan emosional yang telah terbangun secara digital. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kerugian materi. Nah, ini kasusnya ternyata terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan sudah mencapai lebih di atas 500 ribu kasus berdasarkan data dari Polri. Nanti kita update juga ya mengenai kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS yang dilaporkan kembali meluas hingga mencapai sekitar 50 hingga 51 hektar. Kebakaran api yang awalnya terdeteksi di blok Bantengan Senduro Lumajang sejak Senin 3 Agustus ternyata kini merembet ke arah Padang Savana serta memasuki wilayah Bukit Watu Gede, Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nanti kita update ya bagaimana perkembangannya. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi, Pak.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah, Bone pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Upi?
1: Nomor satu tadi.
0: Nomor satu, silakan komentarnya.
1: Tentang ya, ke penurunan kemiskinan ya.
0: Ya.
1: Ya, alhamdulillah kalau memang begitu. Ya, memang ya, kalau begitu berarti negara kita sudah ada peningkatan, bukan lagi negara mister tinggal, negara miskin berarti iya kemiskinan.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
3: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.
5: Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini, edisi siar di hari Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Dewi Rati ya, pagi hari ini menemani Anda Mitra Buana. Di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Beberapa informasi pagi ini ya nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda. Iya Mitra Buana. Untuk mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, sebelum Dewi sampaikan informasi pagi ini ya, apa sih? Nah ini ya dari DKP 3 Kabupaten Sragen, dimana mengajak masyarakat untuk mensukseskan vaksinasi PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah seperti apa ya informasi tentang vaksinasi PMK untuk hewan ternak? Tentunya di Sragen hari ini nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda informasinya. Mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, ada Rai Melaudi, Komang.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
6: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
7: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
5: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Iya, halo, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana yang baru saja bergabung di Sragen hari ini. Baik, informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui DKP 3 Sragen turut mensukseskan vaksinasi PMK penyakit mulut dan kuku. Ternak sehat, ekonomi kuat, Sragen sejahtera. Lindungi ternak, sehatkan negeri. Penyakit mulut dan kuku atau PMK ini dapat dicegah melalui vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Sragen mengajak seluruh peternak untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi PMK guna melindungi kesehatan ternak sekaligus menjaga produktivitas dan ketahanan ekonomi peternakan. Vaksinasi membantu melindungi ternak dari PMK, menjaga produktivitas dan nilai ekonomi ternak, mendukung kesehatan hewan serta keamanan pangan, serta mewujudkan peternakan Sragen yang maju dan berkelanjutan. Sasaran vaksinasi meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi yang dilaksanakan oleh petugas veteriner, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan atau DKP 3 Sragen di seluruh wilayah Kabupaten Sragen melalui puskesuan, petugas lapangan, dan kader peternakan. Untuk lokasi, yaitu di seluruh wilayah Kabupaten Sragen ya, melalui puskesuan, petugas lapangan, dan kader peternakan. Mari bersama mencegah penyebaran PMK dengan menjaga kebersihan kandang, membatasi lalu lintas ternak, melakukan disinfeksi secara rutin, serta segera melaporkan ternak yang menunjukkan gejala sakit kepada petugas. PMK bisa dicegah, ternak selamat, peternak sejahtera.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Sragen hari ini, edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini bermanfaat. Jangan lupa ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa menyimak Sragen dalam berita informasi seputar Kabupaten Sragen. Saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas untuk Anda, tetap semangat dan salam, yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dharma Wanita Persatuan DWP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen menggelar berbagai kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Taman Krido Anggo Sragen, Rabu 5 Agustus 2026 dihadiri Pembina Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sragen, Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Kantor Kementerian Agama